0: masing-masing RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
1: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
2: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
1: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar, karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat.
6: Saya ingat Pak Arso berapa?
7: $375.000 Sing Dolar, Pak.
6: Sing Dolar. Itu ya. Saksi, Pak?
7: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
6: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
7: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
5: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500.000 Amerika. Dia hanya menerima $375.000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
6: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
7: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
6: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
7: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
6: Saudara berikan?
7: 10 ribu, Pak.
6: 10 ribu SGD lagi?
7: Bukan, USD.
5: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito

0: Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
1: Bensin kan sudah apa, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan hitungkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
2: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoring juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah, harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
0: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa bulan?
5: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
6: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rizky Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
4: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
5: Rizky Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus.
8: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
9: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
8: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya. Padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
9: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
8: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG, hamin 1 atau hamin 2 sebelum hari Senin, sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
9: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
10: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah. Anak sekarang susah makan
7: sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
9: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
10: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
9: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
11: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
12: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
13: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pembunuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
15: Comprehensive strategic partnership that we have.
16: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Loh Wai Tong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
17: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
16: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Loh Wai Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
18: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
16: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much for your kind attention.
3: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: gimana dia rupa bikin?
1: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dari miliknya Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita. Pendengar, hasil Piala Dunia 2026, Prancis terhenti, Spanyol melangkah ke final. Dan pendengar ya, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium La Roja. Tampil efektif meredam agresivitas serangan Les Blues sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Prancis mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal melalui Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembélé. Tapi pertahanan Spanyol yang dikawal Pau Cubarsis, dan juga Aymeric Laporte tampil disiplin ya, menjaga area pertahanan mereka rapi sekali. Petaka bagi Perancis datang pada menit ke-22 setelah Lucas Digne melanggar Lamine Yamal di dalam kotak penalti. Wasit Ivan Barton langsung menunjuk titik putih untuk Spanyol. Mike Oyarzabal yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Mike Maignan dan membawa La Roja unggul di 1-0. Gol tersebut menjadi gol kelima Oyarzabal sepanjang turnamen ini. Prancis berusaha membalas melalui sejumlah peluang yang diciptakan Mbappe dan juga Dembélé. Akan tetapi penyelesaian akhirnya kurang maksimal, membuat Les Blues kesulitan menciptakan peluang berbahaya di depan gawang Unai Simon. Unai Simon, Pedro Porro atau juga ada Pau Cubarsis ya, mereka ini adalah susunan pemain kedua dilansir dari FIFA ya pendengar. Untuk Spanyol masih banyak lagi pastinya. Dan hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Spanyol tidak berubah. Masih ini membawa La Roja melangkah ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjadi juara pada edisi 2010. Baiklah pendengar, masih tetap bersama kami di 97,9 MHz. Kembali kami hadirkan satu lagu dari miliknya Pasto featuring dengan Salsabila, tentang kita.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniu yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari miliknya Mel Voice, Seputri Biru, yang sudah kami hadirkan untuk Anda tepat di jam 9 pagi hari ini. Pendengar, selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti Halo RRI, dan Anda juga dapat menyaksikan Halo RRI melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI hari ini Rabu 15 Juli 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Heri Susanto akan menemani Anda tentunya hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
0: Iya, baik. Tentunya kita akan membuka ya line telepon bagi Anda yang bergabung. Silakan sampaikan unek-unek Anda terkait mengenai pelayanan publik ya, infrastruktur yang kira-kira mulai rusak, perlu dibenahi segera ya. Ataupun permasalahan sosial lainnya yang ingin Anda sampaikan, kita akan coba jembatani ke pihak-pihak terkait ya untuk minta konfirmasi langsung. Silakan di 082153209845. Bisa WhatsApp juga di nomor tersebut ya. Jangan lupa lampirkan nama kemudian dokumen pendukung baik itu foto maupun video ya terkait apa yang Anda mau sampaikan.

0: harus pulang bawa koper.
1: Ya, ya. Banyak yang menjagokan, yang mengunggulkan kan banyak. Betul. Ya. Tapi akhirnya memang apa boleh buat ya, harus ditinggalkan oleh Spanyol ya. Dan Piala Dunia 2026 ini Prancis sangat terhenti juga. Spanyol ini langsung nanti akan ke final.
0: Betul sekali. Setelah menang 2-0 tanpa balas ya. Di laga semifinal pertama, Her. Dan ini kita lihat di Tarakan kita sudah sukses ya menggelar nobar ya, nonton bareng bersama dengan pihak pemerintah Kota Tarakan. Betul. Ya. Dan juga RRI di sana luar biasa ya.
1: Ada bagi-bagi door prize juga.
0: Ada bagi-bagi door prize juga ya, yang mana memang tentunya selain menjadi euforia meramaikan Piala Dunia tahun ini juga sebagai bentuk kebersamaan ya.
1: Keakraban antara pemerintah dan juga masyarakat tentunya.
0: Iya, dan Her semalam nonton atau seperti apa dini hari
1: ini? Iya, kalau saya mungkin jaga gawang. Ya.
0: Ya, jaga.
1: Jadi semuanya pada teman-teman pada ke Pemkot ya. Saya jaga gang di Sungai Mahakam aja.
0: Iya. Betul sekali. Kalau tidak dijaga nanti ada apa-apa ya. Ya
1: betul. Tapi yang jelas antusias masyarakat sangat luar biasa. Juga ini masih ada momen selanjutnya kan?
0: Iya.
1: Nanti malam ya atau dini hari ya?
0: Dini hari nanti ada lagi.
1: Nah, kemudian juga nanti tentunya sangat meriah di final.
0: Betul. Final. Nah, untuk nanti dini hari nanti yaitu mempertemukan Argentina dan juga Inggris. Ini negara yang tidak kalah ya. Karena memang empat negara tersisa ini merupakan empat negara dengan ranking kedalaman skuad yang kuat ya di Piala Dunia tahun 2026 ini. Cuma ya memang yang ranking 1 ternyata dikalahin oleh ranking 3 ya.
1: Betul. Jadi hari nanti juga pasti yang diunggulkan adalah Argentina.
0: Betul. Ya,
1: jadi kita lihat saja nanti seperti apa untuk laga yang akan berlangsung dini hari nanti.
0: Iya, pendengar dan pemirsa harus tahu bahwa bola itu bulat ya.
1: Betul. Dan berputar. Kadang di bawah juga kadang di atas.
0: Betul ya. Sekali. Iya, mungkin bagi Anda pendengar dan juga pemirsa punya cerita menarik ya terkait mengenai Piala Dunia ya, khususnya tadi malam ya.
1: Betul.
0: Silakan bagikan di 082153209845
1: atau kolom komentarnya di YouTube juga boleh ya.
0: Iya, betul.
1: Apalagi sekali. Kalau ini terkait dengan SPMB.
0: Oke. Okay.
1: Ya, SPMB sudah, kemudian ini kan MPLS nih.
0: Betul.
1: Jadi anak-anak ajaran baru sudah mulai masuk sekolah. Nah, barangkali ada info-info penting atau lainnya, mungkin ada semangat untuk anak ke sekolah ini luar biasa di tahun ini seperti apa gitu. Jadi bisa bercerita terutama orang tua gitu ya.
0: Iya. Siapa tahu ada catatan khusus ya terkait mengenai bagaimana pelayanan pendidikan di sekolah ya bagi anak ya, ataupun kurang kira-kira menjadi bisa menjadi notis ya ataupun yang mau disalurkan ke pihak terkait ya mengenai bagaimana SBML ini berjalan di sekolah. Silakan orang tua ataupun siapapun Anda di 082153209845.
1: Yeah.
0: Ini kita coba hadirkan satu informasi. Betul. Dari rri.co.id ya. Ini
1: hari pertama sekolah kehadiran siswa SD Negeri 041 Tarakan ini belum 100% ya. Biasanya kalau awal-awal masuk nih pasti buru-buru dapat bangku yang di depan gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, untuk di informasi di SD 041 Tarakan ini bahwa suasana pertama ini masih belum sepenuhnya ya. Meski mayoritas sudah tampak antusias kembali ke ruang kelas, tapi pihak sekolah juga memperkirakan tingkat kehadiran siswa belum 100%.
0: Iya.
1: Saat memantau langsung jalannya aktivitas belajar mengajar, Kepala SD Negeri 041 Tarakan ini Mohtar mendapati ada kekosongan kursi di sejumlah kelas. Dan absensi siswa juga belum lengkap di ini juga sangat bervariasi di tiap tingkatan. Dan pihak sekolah juga belum bisa memastikan secara detail alasan absennya sejumlah siswa tersebut. Apakah karena faktor kesehatan atau masih dalam perjalanan mudik ya? Karena setelah libur panjang nih ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Namun meski demikian untuk siswa kelas baru khususnya kelas 1 ini sejumlah 111 yang ada di SD Negeri 041 Tarakan, dan ini seluruh kuotanya sudah terisi penuh. Dan secara umum kegiatan di hari pertama diawali dengan upacara bendera bersama dan dengan SMP 14 yang juga masih dalam satu lokasi.
0: Iya.
1: Juga dilanjutkan kegiatan belajar mengajar khususnya bagi kelas-kelas yang tidak mengalami kendala teknis ruangan. Sedangkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini untuk siswa baru sudah dilaksanakan sepekan yang lalu.
0: Itu
1: terkait dengan masuk pertama ke sekolah di SD Negeri 041 Tarakan ya.
0: Iya, mungkin ada yang mau di-sharingkan ya pendengar dan pemirsa yang baru bergabung mungkin ya terkait mengenai MPLS ini. Silakan di 082153209845. Ini menarik ya, bicara

0: hari pertama masuk sekolah ya. Mm. Biasanya orang berlomba-lomba ambil kursi paling depan ya untuk anaknya nih ya.
1: Bahkan diantar sama orang tua nih.
0: Betul. Pagi-pagi. Biar lebih semangat mungkin yeah. biar lebih pede ya. Tapi ada juga sebagian anak enggak mau juga kan.
1: Masih perlu dibujuk.
0: Iya, masih perlu dibujuk.
1: Karena levelnya mungkin dari TK kemudian naik ke kelas 1 ini kan apa namanya? Perlu pembiasaan yeah. yang tadinya mungkin bangunnya agak siang. Nah, ini kan kalau kelas 1 lebih pagi berarti berangkatnya.
0: Iya.
1: Yang jelas perlu peran orang tua juga yang untuk mendampingi ini.
0: Baik, kemudian ada informasi lainnya ya, pendengar, ini kemarin ya ada kegiatan ini terkait mengenai jaga kedaulatan di perbatasan ya, Bank Indonesia dan TNI AL lepas ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026.
1: Iya.
0: Bank Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL resmi melepas keberangkatan tim ekspedisi Rupiah Berdaulat atau disingkat dengan ERB 2026 di Dermaga Lantamal 13 Tarakan, Kalimantan Utara Selasa kemarin. Langkah strategis ini diambil guna memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar di wilayah perbatasan, sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia di beranda terdepan negara. Provinsi Kalimantan Utara dinilai menjadi wilayah yang sangat krusial karena memiliki 467 pulau dan berbatasan darat maupun laut secara langsung dengan negara tetangga Malaysia. Kondisi geografis yang menantang ini memicu potensi besarnya penggunaan mata uang asing dalam transaksi sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran rupiah secara fisik menjadi mutlak diperlukan untuk bukan hanya sebagai alat bayar, melainkan juga pertahanan kedaulatan. Hal itu disampaikan langsung Kepala Kantor Koordinator Bank Indonesia Wilayah Kalimantan, Haris Munandar, yang menegaskan bahwa peredaran uang asing di wilayah perbatasan memiliki dampak yang tidak bisa disepelekan. Oke, ini informasi lengkapnya bisa Anda baca ya di rri.co.id. Bicara mengenai rupiah di perbatasan, Her.
1: Masih menggunakan dua mata uang tentunya.
0: Betul, masih banyak ya cerita-cerita di masyarakat yang kita tangkap masih menggunakan dua mata uang.
1: Antara ringgit Malaysia dan juga rupiah.
0: Iya. Ya,
1: ini tentu juga menjadi tugas bersama, khususnya juga masyarakat, kemudian TNI Polri dan juga Bank Indonesia sendiri untuk
0: Betul.
1: Agar rupiah ini di perbatasan juga masih terjaga maupun stoknya gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi masyarakat juga tidak lebih banyak menggunakan mata uang Malaysia gitu.
0: Iya. Nah, infonya juga Her, dampak melemahnya rupiah ya. Ini justru orang Malaysia banyak nih berbondong-bondong berbelanja ke Indonesia.
1: Iya, karena nilai tukar tadi.
0: Betul. Nah, ini lagi rame katanya di perbatasan khususnya di wilayah Kabupaten Nunukan dan Sebatik ya. Apalagi lagi musim buah ini, mungkin dikirim ke luar negeri.
1: Apalagi ini juga berdampak ya terkait dengan apa bahan-bahan yang mungkin di perbatasan seperti Nunukan, Tarakan ini juga banyak yang apa dibawa masyarakat ke sana ya. Apalagi kalau nilai tukar rupiah ini semakin melemah, ini juga tentunya menyulitkan masyarakat ya. Bahkan kalau misalnya tabung 3 kilogram gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, ini juga menjadi perhatian ya, apalagi kalau sekarang aja kayaknya di kalau di pangkalan masih ada sih. Kalau kan seperti biasa kita lihat di toko-toko ada itu.
0: Betul.
1: Di kios-kios gitu kan. Nah, sekarang kok enggak ada gitu kan. Susah. Iya.
0: Ada apa sebenarnya ya?
1: Ada
0: mungkin
1: apa?
0: Mungkin pendengar dan juga pemirsa punya cerita lain ya atau mau dibagikan, silakan 08215320984545. Iya, baik.
1: Sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda sejenak ya di Halo RRI, dan kita masih menunggu tentunya partisipasi masyarakat yang mendengarkan lewat FM 97,9 MHz ataupun di pemancar atau stasiun relay kita yang ada di Tanjung Silor di 99,9 MHz.
0: Iya.
2: Satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo. Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Pendengar dan pemirsa, kembali kita di Halo RRI. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, kemudian juga ada informasi penting, keluhan-keluhan, silahkan ya di 08215320985 atau kolom WA juga boleh. Kemudian juga komentar di live YouTube kami juga boleh ya.
1: Betul. Tentu yang malu-malu dengerin suaranya ya. Oke. Dan pendengar juga pemirsa ya, bicara mengenai, kita sudah panjang tadi bicara mengenai bagaimana Piala Dunia yang sudah berlaga ya. Nah, bicara Piala Dunia lagi nih, Mas Her, bahwa nanti malam kita tetap ya menggelar nonton bareng. Oke, di Pemkot Tarakan.
0: Pemkot Tarakan. Iya,
1: semalam ramai sekali. Semoga nanti malam
0: kayaknya tambah ramai.
1: Betul, tambah ramai dan tidak kalah ramai pastinya.
0: Oke. Iya. Nanti informasinya juga sekitar jam berapa nih? Dini hari nanti kira.
1: Hampir sama dengan dini hari tadi ya. Sekitar pukul kita mulai jam 2 malam ya. Match-nya, pertandingannya di jam 3 dini hari.
0: Oke. Kita juga akan berbagi informasi terkait dengan update cuaca untuk wilayah Tarakan dan juga Kalimantan Utara. Saat ini juga sudah tersambung dengan forecaster BMKG Juwata Tarakan, ada Masida Bagus Gede Yamuna. Mas Bagus, selamat pagi Mas Bagus.
2: Iya, selamat pagi Mas.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Puji Tuhan, kabar baik. Gimana kabar teman-teman di sana?
0: Teman-teman sama-sama sehat, mungkin agak ngantuk sedikit ya karena malam nobar di Pemkot Tarakan. Baik, untuk update info cuaca hari ini seperti apa Mas Bagus?
2: Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Berikut ini adalah informasi perakiran cuaca pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Sebelum saya masuk ke informasi perakiran cuaca, izinkan saya untuk melaporkan kondisi angin yang terjadi pada hari ini. Adapun pada hari ini terpantau angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan, dan di sini kami melihat adanya daerah belokan angin di sekitar dataran tinggi Krayan. Adapun dampak dari angin yang dominan bertiup dari arah timur hingga selatan, kemudian juga adanya belokan angin di wilayah barat Kalimantan Utara, ini yaitu tingginya potensi hujan lokal yang terjadi pada periode waktu dini hari hingga pagi hari yang terjadi di wilayah pesisir Kalimantan Utara, seperti di Nunukan, Sebatik, kemudian Bunyu, Tarakan, dan sekitarnya. Lalu masuk belokan angin yang terjadi di wilayah barat ini menyebabkan kondisi cuaca seperti hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat atau petir ini sangat berpotensi besar terjadi di wilayah tersebut, seperti di wilayah Krayan, Krayan Selatan, dan sekitarnya. Nah, adapun masuk ke informasi perakiran cuaca pada hari ini. Adapun pada pagi hingga siang hari ini terpantau terdapat hujan sedang hingga hujan lebat yang disertai dengan petir, ini terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tanah Tidung. Sementara di wilayah lainnya yang tidak saya sebutkan, diperkirakan kondisi cuaca di sini cenderung cerah berawan hingga berawan. Lalu masuk pada siang hingga malam hari nanti, di sini terpantau sebagian besar cuaca di wilayah Kalimantan Utara cenderung cerah berawan hingga berawan. Namun di sini kami melihat adanya potensi hujan sedang hingga hujan lebat. Ini terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan dan juga di Kabupaten Tanah Tidung. Lalu masuk pada malam menuju dini hari nanti, kondisi cuaca di sebagian wilayah Kalimantan Utara juga masih didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Namun di sini kami juga melihat adanya potensi hujan ringan hingga hujan sedang di sini terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan dan juga Kota Tarakan dengan skala lokal. Demikian informasinya, Mas.
0: Ya. Kemudian untuk cuaca di hari nanti khususnya Tarakan seperti apa nih? Soalnya ada kegiatan nonton bareng nih.
1: Iya. Apakah tetap cerah? Okay.
2: Untuk di hari nanti ya, Mas ya?
0: Betul.
2: Oke. Di sini kami melihat untuk di wilayah Tarakan cenderung berawan dan ada potensi hujan lokal, Mas.
0: Oh, okay. Ada potensi berarti, tapi masih cerah berawan. Kita doanya yeah. begitu ya.
1: Kita caranya. Berharap juga lokalnya di Juwata aja ya.
0: Boleh, boleh.
1: Oke.
0: Oke. Kalau terkait dengan hujan lokalnya ini ada bisa terpantau nggak nih, Mas Bagus?
1: Iya. Yeah. Di mana dan jam berapa kira-kira nih, Mas Bagus?
2: Oke, okay. Ya untuk hujan lokal ini sendiri sayangnya kita tidak bisa memastikan dia titik hujannya di mana gitu. Tapi yang pasti peluang besar terjadinya itu di waktu dini hari, Mas.
0: Oke, okay. Nah gitu. Kemudian kalau terkait dengan untuk suhu maksimum hari ini seperti apa, Mas Bagus?
2: Untuk suhu maksimum hari ini terpantau berada di antara 30 hingga 32 derajat, Mas.
0: Masih hangat gitu lah ya.
2: Nah, iya, betul.
0: Kemudian kalau ada informasi terkait cuaca ekstrim?
2: Untuk cuaca ekstrim kami lihat di sini ada ya, yaitu waspada terhadap potensi hujan sedang hingga hujan lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang yang terjadi pada periode waktu sore hingga dini hari di wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tanah Tidung, dan juga Kabupaten Bulungan.
0: Ya. Nah, kemudian terkait dengan ini nih, kita juga ada informasi untuk gelombang laut nih. Di tentunya juga cuaca perairan untuk para nelayan seperti apa untuk hari ini?
2: Oke, baik. Untuk tinggi gelombang di sini kami melihat di wilayah perairan Kalimantan Utara cenderung ketinggiannya berada di rentang 0,5 hingga 1,2 meter, Mas.
0: Ini berarti masih dalam tahap aman untuk apa nelayan gitu ya?
2: Iya, betul sekali, Mas. Tapi di sini kami juga memberikan sedikit catatan, mengingat

0: Oke, baik. Ini tentunya juga cuaca setiap saat bisa berubah, khususnya di Kalimantan Utara. Jadi harus selalu waspada untuk rekan-rekan nelayan dimanapun berada atau yang melaut ya, Cal ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, kemudian kalau cuaca yang seperti ini atau yang disampaikan Mas Bagus tadi, sampai kapan kira-kira bertahan gitu, Mas Bagus?
2: Kalau melihat dari acuan potensi hujan hingga setahun ke depan, di sini kami melihat kondisi seperti ini masih bertahan hingga esok hari.
0: Hingga esok hari.
2: Dan mulai menurun frekuensinya di hari ketiga dan mulai meningkat kembali di tanggal 12.
0: Oke, baik. Ini mungkin kayaknya jaringannya kurang bagus sih ya. Jadi komunikasinya agak kurang. Terima kasih Mas Bagus atas informasi cuaca dan juga potensi gelombang laut kemudian dan cuaca di perairan juga. Dan kami juga ucapkan selamat bertugas untuk kawan-kawan di BMKG Juwata Tarakan.
1: Iya, salam sehat, salam tangguh selalu. Baik, pendengar itu tadi ya, kita sudah update bagaimana informasi cuaca kita hari ini dan beberapa hari ke depan ya. Yang ingin nobar nanti malam tetap waspada aja ya. Siapkan payung aja sebelum hujan ya, tapi semoga cerah deh ya.
0: Kayak hujan lokalnya mungkin bisa di Juwata atau di Bisaya gitu ya.
1: Ini masih agak susah ditentukan karena memang cuaca kita ini berubah-ubah ya.
0: Dan juga perlu waspada juga ya tadi untuk yang di perairan, khususnya para nelayan atau yang pas, apalagi misalnya yang pas libur mau mancing bareng teman-teman gitu kan di laut, ini juga perlu waspada juga terkait dengan perubahan cuaca yang terjadi bisa terjadi setiap saat gitu, Cal ya.
1: Iya, betul sekali. Baik, peringatan juga pemirsa ya, bagi Anda mungkin ingin membagikan cerita unek-unek ya terkait mengenai apapun itu ya, pelayanan publik ya, mungkin yang lagi mengurus SIM ya ataupun dokumen catatan sipil ya, pelayanan hukum dan lain-lain ya, yang mau dikeluhkan, yang mau disampaikan ya, ataupun opini Anda. Baik itu juga fasilitas umum ya, baik itu penerangan jalan, jalan berlubang ya, jembatan rusak, silakan ya di 0821 5320 9845.
0: Ya, terima kasih nih, ada yang komen di live YouTube kita, yaitu dari @kamarullah Jamal ya.
1: Iya.
0: Update dong, bagaimana evaluasi nonton bareng sebelum apa? Sebelum di Pemkot banyak sampah gitu.
1: Oke, semalam di Pemkot banyak sampah.
0: Oke, baik. Jadi ini juga perlu perhatian ya. Apakah nanti juga para penonton gitu ya, masyarakat yang mana ya, itu perlu menjaga kebersihan ya. Jadi terima kasih nih buat Bang Kamarullah Jamal ya. Mungkin mudah-mudahan nanti menjadi perhatian untuk nonton bareng berikutnya. Dini hari nanti atau di babak final nanti, Cal ya.
1: Iya. Karena kita turut andil juga ya, Mas Her di sana sebagai penyelenggara, tentunya ini menjadi atensi bersama. Ini menjadi catatan. Terima kasih Pak Kamarullah Jamal ya, sudah memberikan masukannya yang luar biasa ya, karena kebersihan ini sangat penting ya.
0: Betul.
1: Ya, bicara mengenai kesadaran tentunya ya, warga negara yang baik ya, ikut menjaga ketertiban khususnya lingkungan.
0: Ya, ini juga nanti bisa disiapkan nih, Cal. Mungkin tempat sampahnya lebih didekatkan lagi dengan tempat nonton bareng gitu ya. Jadi diperbanyak, ditambah gitu. Jadi biar masyarakat juga menjaga kebersihan, selain juga melihat aksi atau laga dari jagonya. Nah, ini juga kalau membuang sampah nggak terlalu jauh, soalnya biasanya kalau melihat sang juara atau sang yang dijagokan ini mau beranjak sedikit saja, ini sudah sayang waktunya gitu ya.
1: Betul. Ini sampah, ini musuh bersama sebenarnya. Dan never ending job juga sebenarnya.
0: Iya.
1: Permasalahan yang tidak ada habisnya.
0: Betul. Dan juga perlu kepedulian kita bersama, tidak hanya salah satu unsur saja. Oke, ada yang chat di WA kita di 0821 5320 9845. Mas Anto ya, menyapa halo RRI. Terima kasih Mas Anto. Ya, ini katanya anak di bawah umur rentan mengalami kecelakaan karena belum memiliki kematangan emosi dan keterampilan berkendara yang aman ya.
1: Iya.
0: Nah, ada SMA ini mengendarai motor dengan plat nomor buatan atau dimodif, serta juga tidak memakai helm ya. Ini ada fotonya ya. Kemudian juga mengacu Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi diwajibkan memiliki SIM atau surat izin mengemudi usia minimal 17 tahun. Dan bagi pelanggar dikenakan pidana kurungan maksimal 4 bulan atau denda hingga 1 juta rupiah. Nah, orang tua juga yang mengizinkan ini juga dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Tapi okay, aturan ini sepertinya belum ditegakkan aparat hukum karena maraknya pemandangan serupa ditemukan di jalan protokol yang ada di Kota Tarakan.
1: Baik. Mm-mm.
0: Ini juga
1: ini dia fotonya ya.
0: Mm-hmm. Apalagi sambil bermain HP juga. Wah, ini juga perlu.
1: Ini double-double jadinya ini pelanggarannya ya.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Anto. Kita akan coba teruskan ini ya, fotonya ke pihak lantas Kota Tarakan untuk ditindaklanjuti dan menjadi atensi bersama. Kita juga coba terus ya menghubungi narasumber tentunya dari pihak lantas untuk bisa kita konfirmasi langsung di Halo RRI pada pagi hari ini.
0: Tentunya terkait dengan pantauan dan juga sosialisasi kepada sekolah-sekolah nih dari pihak kepolisian atau Satlantas terkait dengan boleh menggunakan kendaraan asal sudah memenuhi persyaratan minimal sudah punya SIM ya, dan juga memakai perlengkapan kendaraan maupun orangnya, baik helm ya, kemudian kalau motornya juga harus pakai spion double gitu kan, jadi lengkap semuanya gitu ya.
1: Baik. Kita beralih lagi ke dunia olahraga lagi
0: lagi-lagi prestasi pasti muncul dari Kalimantan Utara.
1: Ini terkait mengenai Perkusi ya, Bulungan perkuat pembinaan raih perak di kejuaraan nasional. Oke, apa itu perkusi ini? Ini dia ya, Federasi Kors ya,
0: Kurash
1: Indonesia ya, atau Perkusi Kabupaten Bulungan terus memperkuat pembinaan atlet dan sumber daya manusia olahraga. Langkah itu dibuktikan dengan mengirim atlet, pelatih dan wasit mengikuti pelatihan pelatih dan wasit lisensi C nasional serta kejuaraan Kurash kategori kadet dan juga junior yang berlangsung di gedung Bahempas Gor Segiri Samarinda Kalimantan Timur yang digelar pada 9 sampai dengan 11 Juli 2026 kemarin. Kegiatan yang diikuti peserta dari Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ini ya menjadi ajang mengukur hasil pembinaan atlet di masing-masing daerah sekaligus meningkatkan kompetensi pelatih dan wasit berlisensi nasional. Di mana pada kejuaraan itu atlet Bulungan yaitu Yagil Nevan Virgilio berhasil mempersembahkan medali perak setelah tampil sebagai finalis kelas -48 kg junior putra ya. Di mana ketua Perkusi Kabupaten Bulungan Octaviantino menegaskan bahwa keikutsertaan dalam kejuaraan luar daerah bukan sekedar mengejar prestasi tetapi merupakan bagian dari strategi membangun atlet yang kompetitif melalui pembinaan yang terukur. Di sini juga disampaikan bahwa setiap kejuaraan harus dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi menyeluruh, baik dari sisi teknik, mental bertanding, kemampuan melatih maupun kapasitas memimpin pertandingan. Pengalaman menghadapi lawan dari berbagai daerah dinilai menjadi bekal penting untuk meningkatkan kualitas atlet. Oke. Okay.
0: Yeah.
1: Dan informasi selengkapnya ya bisa Anda baca di rri.co.id.
0: Ya, yeah, kalau Kurash ini memang olahraga bela diri yang bela diri tradisional ya, ini dari Uzbekistan memang. Dia memang berfokus pada teknik bantingan seperti judo seperti judo ataupun gulat ya. Jadi ini memang mirip-mirip tapi sudah dilombakan gitu. Jadi memang sangat banyak peminatnya, terutama juga di wilayah Kalimantan Utara.
1: Iya.
0: Dan untuk yang lainnya, pendengar dan pemirsa juga masih kami tunggu ya. Untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan keluhan ataupun lainnya di 0821-5320-9845. Baik, kita akan jeda sejenak, Ical.
1: Iya.
0: Kita akan lanjutkan kembali nanti dengan bahasan yang lain. Barangkali kita juga sambil menunggu masyarakat ya untuk memberikan informasi terkait dengan apa yang dialami, ada keluhan dan lain sebagainya di Halo RRI.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
12: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
13: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
14: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
13: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
14: Tapi, masalah saya lebih penting.
15: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
16: Halo RRI.
17: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung.
15: Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
6: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan, 99,9 MHz pendengar di Tanjung Selor dan juga di Malinau ya, yang ikut merilai kita di 95,3 MHz. Kami sapa Anda juga yang menonton kita, tonton yang Anda dengar di YouTube kita di RRI Tarakan Official. Anda masih bersama kami di Halo RRI. Kita juga masih menantikan ya bagi Anda pendengar, penonton dan pemirsa yang ingin bergabung ya, sampaikan opini, komentar ya, kritik konstruktif Anda terkait mengenai pelayanan publik mungkin ya, terkait fasilitas umum dan lain-lain di 0821 5320 9845.
1: Baik, sembari kita menanti informasi partisipasi dari masyarakat, kita juga berbagi informasi terkait dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ini juga terus berkomitmen ya untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. Dan informasi dari rri.co.id ini juga banyak ya memberikan informasi khususnya yang ada di wilayah Kalimantan Utara ya. Dan Pemprov Kaltara ini berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah, tentunya ini juga untuk kebaikan Kalimantan Utara. Pemprov Kaltara ini juga terus berkomitmen untuk transparan, akuntabel dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang juga mengatakan guna memperkuat kinerja keuangan daerah, Pemprov Kaltara telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya juga menetapkan target pendapatan yang lebih realistis berbasis data historis dan proyeksi makroekonomi, mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui pemanfaatan aset daerah, pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, serta ekonomi hijau. Dan juga Gubernur mengungkapkan untuk sektor pembangunan, ini percepatan pengadaan barang dan jasa akan dilakukan sejak awal tahun anggaran agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Kemudian juga keterbatasan kapasitas fiskal dan akan diantisipasi melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, peningkatan konektivitas, juga pemberian subsidi ongkos angkut atau SOA, serta pengkajian pembentukan forum pimpinan daerah Forkopimda guna mempercepat penyelesaian berbagai isu strategis. Informasi selengkapnya dapat dilihat ya untuk ya Anda ya di rri.co.id, khususnya juga untuk informasi di wilayah Tarakan dan juga Kalimantan Utara.
0: Iya, kalau bicara mengenai keuangan daerah, memang Mas Her, semua pemerintah daerah ya, kepala daerah di yang ada di daerah ya, tentunya selalu berputar atau menguras otak ini ya.
1: Apalagi di tengah efisiensi anggaran ini juga dia. Seluruh daerah yang ada di Indonesia ini juga berinovasi bagaimana potensi-potensi yang ada di daerah ini bisa menyumbang PAD ya.
0: Betul.
1: Karena memang potensi ketika digali, diperbaiki, ini khususnya kalau misalnya di Tarakan ya, barangkali potensi wisata ini juga sangat menarik masyarakat. Kemudian potensi yang lainnya kemungkinan juga bisa dikembangkan ya, karena untuk bisa menambah PAD di setiap daerah, khususnya juga di Tarakan atau di Kalimantan Utara.
0: Iya, betul sekali. Tapi memang ada beberapa daerah yang berani menaikkan sejumlah pajak ya, salah satunya pajak bumi dan bangunan, tetapi tidak sedikit juga menerima penolakan. Nah, kreativitas yang dinantikan justru sebenarnya bagaimana PAD itu bisa banyak tetapi tidak menekan masyarakat ya, Mas Her. Ini juga menjadi PR dan tantangan tersendiri di tengah banyaknya mungkin program lokal ya, ditambah lagi program-program nasional yang harus hadir di daerah. Ini selalu bicara mengenai kolaborasi lah yang paling penting ya, begitu. Seperti halnya program Nobar kita. Bagaimana kolaborasi ya antara RRI, TVRI dan juga pemerintah daerah.
1: Oke, terima kasih buat Elsa ya. Waduh, terima kasih komentarnya di live YouTube kita ya.
0: Oke.
1: RRI Tarakan Official. Terima kasih atas atensinya ya. Tapi kalau terkait dengan efisiensi kemudian PAD yang harus diperjuangkan setiap daerah, ini juga memang membutuhkan kolaborasi ya antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Dan juga ini bagaimana prioritas untuk masyarakat ini harus tetap terpenuhi.
0: Betul sekali. Ini termasuk salah satu dari berita ini, Mas Her. Kita coba baca ya. Wah, ini dikasih pindah dulu ini. Iya.
1: Iya.
0: Oke, ini dia ya, Gubernur Kaltara perintahkan penertiban pajak vendor luar daerah. Nah, ini salah satunya.
1: Kan upaya.
0: Kita, ya, upayanya salah satunya ini, Mas Her. Karena bicara mengenai vendor, ya orang ketiga yang selalu menerima ataupun mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di lokal Kaltara, jangan sampai orang luar dong. Kalau orang luar kan otomatis uangnya keluar ya.
1: Betul.
0: Keluar, dia tidak berputar di daerah itu. Nah, ini salah satunya, yaitu Gubernur Provinsi Kalimantan Utara ya, memerintahkan penertiban vendor dan kendaraan operasional berplat luar daerah yang beraktivitas di Kalimantan Utara namun belum memenuhi kewajiban perpajakan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Nah, ini dia. Dan di mana selain peningkatan PAD ya, di sana di forum yang digelar ini juga membahas kesiapan pengamanan wilayah perbatasan menjelang latihan militer bersama antara Kopassus dan Angkatan Darat Amerika Serikat. Baik, di mana di sini juga ya, Bapak Gubernur ya meminta Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kaltara segera berkoordinasi dengan Polda Kaltara dan Kejaksaan Tinggi untuk menertibkan vendor maupun kendaraan perusahaan dari luar daerah yang beroperasi di bumi benua Antara.
1: Ya, artinya harus dimutasi gitu ya.
0: Karena sebagai provinsi yang terus berkembang, ya, ada banyak proyek-proyek, salah satunya proyek strategis juga, Mas Her, yang apa? Saat ini terus berjalan ya, berjalan di Provinsi Kalimantan Utara. Ini jangan sampai luput ya dari pengawasan, bagaimana perputaran ekonomi harus hadir, yaitu orang-orang lokal ya dilibatkan, baik itu secara pekerja ya maupun ekonomi, sektor ekonomi lainnya.
1: Ya, nantinya juga kita akan melakukan wawancara langsung ya bersama Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
0: pimpinan
1: ya pemerintah Kota Tarakan. Ada nanti Bapak Anugrah Yega Pranata ya.
0: Iya, ini terkait nobar semalam ini, Mas Her, yang sudah ada masuk, ada Pak Kamarullah Jamal tadi yang masuk di YouTube kita ya. Katanya sampahnya tadi malam ini para penonton kita banyak ketinggalan. Kita coba sapa. Halo, selamat pagi Bung Yega.
2: Selamat pagi Bung Ica.
0: Sehat Bung Yega?
2: Gimana? Sehat, alhamdulillah, sepanjang menang.
0: Iya, ini ada yang nanya ini di YouTube kita semalam.
2: Iya, gimana? Iya,
0: ini tentu sudah menguras karena begadang nih ya, menguras tenaga, energi. Apalagi nanti dini hari, nanti ada lagi nih semifinal kedua Argentina dan Inggris. Ada evaluasi enggak yang dilakukan baik itu pihak pemerintah Kota Tarakan, RRI, TVRI terkait nobar, keberhasilan nobar dini hari tadi? Silakan Bung Yega.
2: Oke, iya. Nobar dini hari tadi, saya ini mewakili Ketua Panitia dan Pengarah, Pak Kabak Umum dan Sekda, menyampaikan terima kasih kepada semua warga. Itu betul-betul di luar ekspektasi kami, hadirnya warga masyarakat sangat ramai. Sangat ramai juga, UMKM juga laris tadi malam. Memang ada beberapa titik yang kita evaluasi, termasuk misalnya nih contohnya, pesan sampah. Pesan sampah itu sepertinya bersama-sama lah dari kita yang ikut menyaksikan dan panitia untuk saling mengingatkan. Kalau panitia sudah menyediakan kotak sampah sih. Kemudian tadi pagi juga begitu kami kembali ke lokasi acara, sudah langsung bersih acaranya berkat kerjasama yang baik juga dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian untuk evaluasi, ya mungkin sepertinya dengan antusiasme warga yang sangat-sangat di luar ekspektasi, jadi sepertinya kami mesti mungkin menggelar lebih banyak lagi ke belakang tempat terpal atau apapun untuk sebagai agar warga yang menikmati bisa nyaman. Kemudian juga ya mungkin beberapa titik kayak toilet, jadi ada toilet yang mungkin apa warga kebingungan nih di mana toiletnya, itu kita arahkan. Tadi sudah Pak Ketua Panitia sudah menyampaikan tadi pagi terkait evaluasi tersebut. Ya mudah-mudahan untuk semifinal kedua ini Inggris Argentina ada improvisasi lah dari sisi panitia. Tapi terima kasih kepada warga, acaranya tertib, meriah dan menggerakkan ekonomi juga. Karena teman-teman UMKM itu pada ngantri di tempat-tempat basis UMKM. Gitu Bung Ical.
0: Iya, melihat euforia tadi malam, justru harusnya tamu undangan kita yang memang ada Pak Wali dan Pak Wakil justru hadir begitu ya. termasuk Dandim.
2: Ya, justru gitu. Hadir.
0: Ini
2: betul. Jadi ya, kolaborasinya betul-betul kelihatan ini.
0: Iya.
1: Kalau mungkin terkait dengan door prize seperti apa, Bung Ega? Apa ini ada pertanyaan barangkali kupon ini kapan dibagikan gitu?
0: Iya, oh, gitu. Ada yang nanya ini. Door prize nanti malam ya?
1: Iya.
0: Sampai final mungkin
1: atau
0: ini.
1: Atau ada penambahan disiapkan lebih besar lagi gitu?
0: Iya.
2: Iya.
0: Bisa di-spill
2: gitu ya. Jadi kalau kalau spill-spillnya ini door prize ini kan semacam apa? Kolaborasi dari semua pihak lah. Hmm, ada sumbangan dari beberapa perusahaan, ada juga bahkan individu yang menyumbang. Jadi tadi di acara pertama, tadi di semifinal pertama kan kita sudah buat kuis-kuis. Jadi kuis-kuis itu masih tetap jalan tuh sampai final. Nah, nanti door prize-nya ya ada nanti yang kupon juga direncanakan untuk dibagikan panitia, tapi itu bukan di semifinal ya Bung Ical, kemungkinan di partai puncaknya nanti. Untuk door prize tenang, stok banyak dan insya Allah terus bertambah.
1: Iya.
2: Jadi ya mudah-mudahan kalau warga datang, peluang dapatnya itu besar gitu. Jangan bubar dulu, kalau bisa datang lebih awal, karena kuis-kuis menariknya yang dipandu oleh teman-teman yang punya hak siar TVRI RRI itu luar biasa.
0: Iya.
2: Jadi datang awal dan ikuti rangkaiannya sampai selesai.
0: Baik. Iya, Bung Ega, mungkin ada lagi yang mau disampaikan ya terkait mengenai nobar kita nanti malam tentunya,
1: atau di partai final nanti ada acara selain nobar aja?
0: Iya, betul.
1: Ada pertunjukan apa gitu di partai final?
0: Biar rame ya.
2: Nah, kita tunggu kejutannya.
0: Oh, iya.
1: Baik. Ini yang menjadi penasaran.
0: Ini yang
2: kita tunggu kejutannya.
0: Iya, baik.
2: Iya. Ada? Jadi warga-warga, para warga Tarakan, jangan ragu tuh datang kantor wali kota. Tempatnya juga lapang, gratis, terbuka untuk umum.
1: Bisa bawa bantal nggak
2: hadiahnya? Ya? Jarang-jarang nobar ada hadiahnya.
1: Bisa bawa bantal guling nggak kira-kira sekalian?
2: Oh, boleh, silakan. Bawa tenda Raim Laode juga boleh. Bawa apa? Bawa kursi-kursi ngopi itu silakan. Tempatnya lapang, luas dan insya Allah aksesnya gampang, gratis dan banyak door prize-nya.
0: Iya, baik, sudah diajak ya. Baik, terima kasih.
2: Ya,
0: Bung Ega sudah bergabung bersama kami.
2: Terima kasih teman-teman RRI, terima kasih para pendengar.
0: Iya.
1: Demikian tadi perbincangan kita bersama Mas Ega ya terkait dengan evaluasi nonton bareng di partai semifinal ya. Dan nanti masih ada ya, pokoknya dini hari nanti masyarakat di Tarakan silakan ya berbondong-bondong ke halaman parkir Pemkot Tarakan untuk menyaksikan atau nonton bareng bersama Inggris dan juga Argentina ya.
0: Betul sekali. Karena Mas Her, RRI juga menyiapkan door prize ya tentunya. Ya, door prize ada kalau tidak salah apa ya, jam dinding ya.
1: Jam dinding. Lumayan.
0: Iya, lumayan. Ini ada tulisan RRI-nya tentunya.
1: Iya. Tidak ada dijual bebas pokoknya.
0: Iya, tidak dijual bebas. Jarang-jarang loh itu. Iya, wajib dah datang ya, diramaikan. Baik, silakan pendengar yang ingin bergabung ya di Halo RRI pada pagi hari ini, kurang lebih ada 6 menit lagi nih ya. Halo RRI kita pada pagi hari ini, silakan di 082153209845 ya, yang masih bingung mau nobar semifinal
1: di mana gitu.
0: Di mana ya?
1: Enggak ada teman.
0: Betul, ya. Pengen rame-rame kemudian bertabur door prize. Nah, ini sudah ada tempatnya nih di halaman rumah jabatan Wali Kota Tarakan.
1: Boleh bawa kopi dari rumah juga boleh, beli di sana juga boleh, karena UMKM juga ada di sana ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Pokoknya enggak usah takut kelaparan deh.
0: Apalagi dini hari ya, ini menjelang subuh ini.
1: Rawan-rawannya.
0: Oke, kemudian ada informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, ini tiga pilar penegak hukum Bulungan, perkuat soliditas. Iya, kabar dari Tanjung Selor ya, tiga pilar penegak hukum di Kabupaten Bulungan mempertegas komitmen menjaga stabilitas keamanan dan penegakan hukum melalui penguatan sinergi antar lembaga. Di mana ada Kapolres Bulungan, Dandim 0903 Bulungan, dan Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan menggelar silaturahmi strategis di ruang kerja Dandim 0903 Bulungan Selasa kemarin. Pertemuan tersebut menjadi langkah konkret memperkuat koordinasi antar TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, ya, serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bulungan. Kegiatan dihadiri ini langsung oleh Bapak Kapolres Bulungan ya, Kombes Pol Rofiqoh Yunianto. Kemudian juga ada Dandim 0907 Bulungan, Kolonel Infantri Dwi Hendrajaya, dan Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan ada Yopi Andriansyah ya. Di mana pertemuan ini berlangsung hangat tentunya ya. Dan juga ketiga institusi menegaskan pentingnya komunikasi yang intensif ya, koordinasi yang solid, serta kolaborasi yang semakin erat agar setiap pelaksanaan tugas berjalan selaras dan mampu menjawab dinamika keamanan maupun persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat.
1: Untuk berita selengkapnya dapat dilihat ya di rri.co.id.
0: Iya.
1: Ini banyak informasi yang kita hadirkan melalui RRI.co.id baik di Kalimantan Utara maupun di provinsi lainnya, Bung Ical.
0: Iya, baik. Dari Bulungan ya ataupun Malinau, silakan ingin bergabung ya. Kurang lebih masih ada 4 menit, 0821-5320-9845. Yang malu-malu mungkin bisa di kolom YouTube kita ya, di RRI Tarakan Official, atau bisa WhatsApp juga di nomor tersebut ya. Jangan lupa perkenalkan diri ya. Ada dokumen pendukung, baik foto maupun video ya, terkait apa yang ingin Anda sampaikan ke sini.
1: Ya. Untuk tadi dari Mas Santo ya, jadi yang menyampaikan bahwa adanya pengendara yang di bawah umur ya, ini juga ya sudah dikonfirmasi,
0: sudah
1: ya,
0: dikonfirmasi ke pihak lantas ini ya Mas. Nah,
1: tapi memang sedang ada kegiatan hari ini. Mungkin barangkali di lain waktu kita akan sampaikan seperti apa, mungkin bisa langsung memberikan imbauan langsung kepada masyarakat ya.
0: Betul.
1: Dari lantas
0: penjelasan proses. Ya. Iya. Karena bicara mengenai anak usia dini ini ya, kadang ada orang tua memang membiarkan anaknya bawa kendaraan sendiri ya. Karena orang tua mungkin punya kesibukan lain. Nah, tapi kita tidak tahu apakah anaknya ini sudah memang punya kemampuan atau mumpuni ya dalam berkendara, pemahaman tentang rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain ya. Ini yang menjadi catatan, dan penindakan juga harusnya bisa menjadi tolak ukur ya bagaimana keberhasilan edukasi itu. Kita tunggu ya nanti bagaimana, mungkin kita bisa wawancara di Halo RRI selanjutnya ya Bung Her ya, terkait mengenai kasus ini.
1: Ya baik, kami juga akan berbagi informasi terkait dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ini juga memimpin IKADA 2026, kualitas data ASN ini terbaik di Kantrek ke-8 BKN ya. Informasi ini dari rri.co.id, dan informasi ini kita juga akan sampaikan ya terkait dengan Pemprov Kaltara pimpin IKADA 2026.
0: Kita coba turun sedikit ya. Langsung saja ini. Ini kalau kita lihat fotonya berarti ini lagi apel korpri ya.
1: Karena ini memang data ASN terbaik ya. Jadi mungkin terkait dengan kelengkapan data dan lain sebagainya. Ini informasi dari Tanjung Selor, Bulungan ya. Pemerintah Provinsi Kaltara ini kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola pemerintahan pada pengukuran indeks kualitas data aparatur sipil negara atau IKADA semester 1 tahun 2026. Pemprov Kaltara berhasil menempati peringkat pertama kategori pemerintah provinsi di wilayah kerja kantor regional atau Kantrek ke-8 Badan Kepegawaian Negara atau BKN Banjarbaru. Dan berdasarkan hasil evaluasi BKN, Pemprov Kaltara membutuhkan skor membukukan skor ya 99,53 dengan predikat tinggi. Mungkin bisa dilanjutkan Bung Ical.
0: Iya, ini kalau bicara BKN nih, tentunya kepala BKN ya, BKD Kaltara Dr. Andi Ampriampa mengatakan bahwa capaian ini luar biasa ya. Karena tentu sebagai provinsi yang bisa terbilang masih baru di Indonesia, BKN, BKD atau kepegawaiannya harus terus ditingkatkan, baik itu dari sisi kuantitas maupun kualitas. Iya, dan informasi ini juga mengakhiri Halo RRI kita pada pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung ya, baik melalui chat YouTube ya, WhatsApp ya, ataupun narasumber yang sudah kita konfirmasi ya, terkait mengenai update bagaimana di lapangan. Baik, kita absen dulu nih Bung Her. Ini ritual di akhir Halo RRI. Iya. Pengarah acara ya ada Reni Oktavia. Kemudian di belakang sana ada Bung Pinaryadi, ada Bung Rega, di multimedia ada Kezia, dan di operator ada Leni Marlina. Saya Andi Muhammad Rizal
1: dan saya Heri Susanto.
0: Iya, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

malam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik, pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz dan 99,9 MHz. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan yaitu program Tarakan siang ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di program Tarakan Siang ini, dan kita akan membahas ya siang hari ini, edisi hari Rabu 15 Juli 2026, terkait dengan PMI atau Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural ya. Ini juga mungkin banyak orang mengira PMI ini adalah Palang Merah Indonesia ya. Tapi ini Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di perbatasan Kalimantan Utara Malaysia ini mengapa masih terus terjadi. Dan pendengar, Kalimantan Utara ini juga memiliki posisi yang sangat strategis ya, karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Dan juga kedekatan ini membuka banyak peluang, mulai dari perdagangan, pariwisata, kemudian juga ada kesempatan kerja. Namun di balik peluang tersebut masih ada persoalan yang terus terulang, dan ini masih menjadi marak ya. Ini terkait dengan keberangkatan pekerja migran Indonesia atau PMI secara non-prosedural, ini melalui jalur-jalur perbatasan. Dan dari informasi data terbaru menunjukkan sepanjang Juni hingga Juli 2026, sebanyak 213 PMI non-prosedural dideportasi dari Malaysia melalui nunukan. Tentunya angka ini juga menjadi pengingat bahwa persoalan pekerja migran ini atau PMI ilegal ini belum terselesaikan. Nah, banyak calon pekerja migran ini masih mendapat iming-iming ya, atau tergiur dengan proses yang cepat, gaji yang tinggi, tanpa menyadari risiko yang sangat besar yang mengintai, mulai dari eksploitasi, kemudian juga bisa kekerasan, perdagangan orang, hingga sulitnya memperoleh perlindungan hukum ketika menghadapi masalah di negara tujuan. Lalu, mengapa praktik keberangkatan secara ilegal atau non-prosedural ini masih terjadi, khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Utara? Nah, tentunya juga untuk membahas terkait dengan tema kita pada siang hari ini, kita sudah bersama dengan akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Beliau adalah Ibu Berti Ramadhani P, SIP, MH, yang akan mengulas faktor penyebab, kemudian juga tantangan penegak hukum, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan agar masyarakat dapat bekerja ke luar negeri dengan aman, nyaman, dan juga legal. Pendengar dan pemirsa, acara ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel RRI Tarakan Official dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga nantinya mengundang ya untuk Anda bergabung melalui telepon 0821-5320-9845 atau bisa komentar di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Baik, sekarang kita sapa. Selamat siang Bu Berti. Iya, ini apa kabarnya Pak ya, pada?
1: Baik, sehat.
0: Iya, suaranya Bu Berti belum sebentar Bu. Oke. Coba dicek Bu.
1: Oke. Selamat siang. Iya, sudah.
0: Sehat Bu ya?
1: Iya, sehat Bapak.
0: Baik. Nah, kemudian juga terkait dengan maraknya PMI yang masih menjadi apa ya? Yang sering terjadi lah di mana-mana di perbatasan. Ini bagaimana Ibu melihat kondisi terkini maraknya PMI non-prosedural di wilayah perbatasan Kalimantan Utara Malaysia?
1: Oke, sebenarnya coba saya jelaskan dulu ya supaya masyarakat Tarakan ini lebih paham apa itu PMI gitu ya Pak ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi PMI itu sebenarnya istilah baru dari tahun 2017. Jadi sebelumnya itu istilahnya adalah TKI gitu Pak. Nah, dulu kan orang lebih kenal, iya lebih kenal itu dengan istilah TKI, Tenaga Kerja Indonesia gitu. Nah sekarang lebih halus saja menjadi PMI gitu ya. Nah PMI itu kan sebenarnya ada dua, ada yang secara prosedural, legal, dan juga ada yang non-prosedural atau ilegal. Nah kalau PMI ilegal ini sebenarnya menjadi salah satu objek bagi saya penelitian di kampus itu Pak sebenarnya. Jadi emang ini sangat apa ya, marak sekali di wilayah perbatasan Kaltara Malaysia seperti itu Pak. Berdasarkan geografis itu sangat mendukung sekali, apalagi dengan jalur-jalur tikus.
0: Ya,
1: banyak sekali jalur-jalur tikus. Nah saya tahu pernah juga apa namanya berbincang-bincang dengan kepala BP2MI. Jadi ada sepanjang 520 km wilayah perbatasan yang semestinya harus dijaga. Gitu. Tapi karena terlalu luas, jadi mungkin kurang optimal dalam apa namanya?
0: Penjagaannya.
1: Penjagaan pengawasannya seperti itu, Pak.
0: Nah, gitu. Nah ini juga tentu ada alasannya mengapa ini persoalan PMI non prosedural ini juga masih terus berulang dan kaitannya juga terkait dengan ada iming-iming tadi.
1: Iya, benar. Ya, jadi Iming itu dari biasanya dari oknum ya Pak ya, biasanya dari calo-calo kayak gitu, dia memang menjanjikan pekerjaannya itu cepat, gitu, cepat dan diiming-iming gajinya besar kayak gitu. Jadi ayo ikut saya gitu misalnya, ayo ikut saya, nggak usah pakai dokumen-dokumen yang resmi atau apa, pokoknya kita ikut lewat jalur tikus tersebut langsung dapat kerja di sana. Bahkan sebagian itu juga biasanya melalui kekerabatan Pak.
0: Oh, mungkin saudaranya.
1: Iya, bisa lewat kekerabatan atau saudara yang ada di Malaysia kayak gitu. Jadi memang permasalahan itu sangat kompleks kalau untuk di Kaltara Malaysia gitu.
0: Ya, mungkin menurut Bu Berti ya, ini di antara berbagai faktor yang juga menjadi alasan mereka ya untuk menjadi PMI non prosedural atau ilegal ini. Manakah yang paling sulit diintervensi oleh pemerintah daerah?
1: Kalau yang paling sulit diintervensi itu sebenarnya masyarakatnya sendiri.
0: Ini edukasi yang penting ya.
1: Sebenarnya masyarakatnya sendiri, karena sebenarnya pemerintah juga sering gitu yang melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat itu sudah sering gitu. Tapi emang masyarakatnya aja yang dia tuh nganggap gini, kalau lewat pemerintah tuh ribet gitu ya. Saya banyak dokumen A, B, C, D yang harus dilengkapi gitu. Padahal sebenarnya dokumen itu untuk perlindungan mereka sendiri gitu.
0: Ketika di sana
1: gitu. Jadi anggap mindset itu yang membuat mungkin udah jadi satu Kaltara, mungkin misalnya kayak gitu ya atau gimana. Jadi itu susah yang diintervensi oleh pemerintah.
0: Iya, artinya juga edukasi ini tidak hanya satu kali dua kali ya, Bu.
1: Iya,
0: jadi harus sering diberikan, bahkan juga tidak hanya dari pemerintah ya, khususnya dari penegak hukum.
1: Betul.
0: Barangkali kejaksaan. Ini kan juga bisa ini kan ngarahnya juga bisa ke TPPO nih juga.
1: Benar-benar bisa TPPO.
0: Nah, kemudian mungkin dari pihak akademisi sendiri mungkin ada strategi alternatif yang ini yang belum optimal yang mungkin bisa diterapkan untuk mengatasi PMI ini, mungkin dari sisi akademisi.
1: Oke, kalau dari sisi akademisi kita jelas melalui penelitian ya Bapak ya. Melalui penelitian yang kita bisa pengabdian gitu Pak. Pengabdian juga kepada masyarakat perbatasan mengenai migran yang aman dan legal gitu, gitu.
0: Jadi artinya memang pemahaman ini bukan hanya dari satu orang ya, tetapi juga mungkin berpindah-pindah ya dari tempat ini ke tempat ini. Tapi kan terkadang masyarakat ya seperti itu, karena saudara tadi, artinya ayo ikut. Nah, tapi ujungnya di sana juga ilegal semua.
1: Dampaknya gitu. Sebenarnya bahaya sekali sih Pak kalau kita ikut lewat jalur itu. Mungkin mereka nggak sadar aja gitu.
0: Iya. Nah, kemudian di Indonesia sendiri kan sebetulnya sudah memiliki berbagai aturan Bu ya.
1: Ya
0: ini terkait dengan untuk melindungi pekerja migran dan ini seberapa kuat perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 ini terhadap para pekerja migran.
1: Oke, kalau berdasarkan hasil perspektif saya Pak, kalau Undang-Undang PMI ini sebenarnya dia lebih ke perlindungan pekerja migran yang legal.
0: Yang legal.
1: Iya, jadi dia mulai dari sebelum berangkat, saat bekerja, dan setelah bekerja. Nah, jadi Undang-Undang PMI yang sekarang itu lebih untuk ke PMI legal. Kalau untuk yang non-prosedural itu secara eksplisit belum tercantum di Undang-Undang PMI. Mungkin nanti ke depannya akan ada memang yang secara khusus tertulis untuk alur bagaimana untuk penanganan dari PMI non-prosedural itu.
0: Ya, tapi kan pada prakteknya Bu ya, ini masih banyak masyarakat yang memilih jalur non-prosedural ya dibandingkan
1: jalur tikus.
0: Dengan tikus meskipun ada resikonya.
1: Iya.
0: Ya, ini juga mungkin sebagai akademisi ya bisa menyampaikan plus minusnya gitu loh Bu. Jadi artinya kalau kita kan tadi kalau misalnya iming-imingnya adalah biar ilegal juga nanti sama aja di sana dapat gaji yang sama, tapi kan di sisi lain keamanan dan lain sebagainya mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Bu terkait gambaran plus minusnya gitu.
1: Oke. Kalau PMI non prosedural kayaknya nggak ada plus ya deh Pak.
0: Banyak minusnya ya.
1: Ya minus semua kayaknya. Oke. Okay. Kalau menjadi PMI yang ilegal ya atau non prosedural mungkin ya oke, cepat gitu ya. Tapi di sana akhirnya mungkin belum tentu dia bisa balik ke Indonesia gitu, karena mereka itu nanti di sana kan ada pengawasan dari immigration Malaysia ya Pak.
0: Betul.
1: Nanti mereka yang ilegal ini akan dimasukkan ke rumah merah, Pak.
0: Namanya rumah merah.
1: Iya, namanya itu rumah merah. Jadi rumah merah itu adalah khusus tahanan pekerja yang ilegal. Gitu. Jadi banyak sekali di situ yang kadang bisa pulang, kadang tidak bisa pulang.
0: Itu akhirnya kadang juga di mengeluh lewat medsos. Akhirnya kan negara juga
1: bingung sebenarnya.
0: Ini nggak terdaftar tapi kok tahu-tahu ada keluhan.
1: Kayak gitu. Jadi ya. Ya itu minusnya, Pak, gitu. Bisa jadi nanti dengan TPPO gitu. Sebenarnya enggak hanya di Malaysia, seperti kita yang sebelum-sebelumnya yang seperti di Kamboja gitu juga ya, ada itu. Kan.
0: Betul.
1: Nah, di Kamboja juga itu ada dia malah dijadikan admin judol gitu.
0: Iya. Ya. Jadi artinya memang dari sisi apa namanya hukum dan lain sebagainya tidak ada plusnya.
1: Tidak
0: ya.
1: Ada plusnya.
0: Plusnya kalau memang enggak ketahuan
1: gitu. Kalau enggak ketahuan. Tapi sekarang gini, Pak. Sekarang itu jadi ini ada emang ada kasus ya, ini kebetulan juga mungkin dibilang kerabat saya juga gitu. Jadi dia memang berangkatnya itu secara ilegal. Pada saat di sana dia bingung mau pulang nih. Nah, dia mau pulang sedangkan lokasi-lokasi yang rawan yang ada di titik-titik Indonesia itu sudah dijaga sekarang. Nah, tapi kalau dia mau lewat jalur legal juga pulang ke Indonesia, pasti dia akan ketangkap oleh immigration Malaysia. Akhirnya apa? Dia mendekam di apa ya? Dia kan kerja di perusahaan itu.
0: Betul.
1: Jadi dia mendekam di perusahaan itu.
0: Jadi menghindari, memang ini kan juga langkah antisipatif dari tahun ke tahun juga terus berkembang ya untuk teknologi juga.
1: Iya.
0: Oke. Baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tarakan dan jangan kemana-mana ya. Jadi ini dialog pada siang hari ini sangat bermanfaat sekali terkait dengan PMI non prosedural di perbatasan Kalimantan Utara. Khususnya Malaysia, ini juga mengapa masih terjadi. Narasumber kita pada siang hari ini ada Ibu Berti Ramadhani PSIPMH selaku akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Anda juga bisa berpartisipasi di 0821-5320-9845 atau bisa komentar di kolom YouTube channel kami RRI Tarakan Official. Nah, Bu, kondisi geografis Kalimantan Utara ini kan banyak memiliki garis perbatasan yang cukup panjang ya, Bu ya.
1: Benar.
0: Nah, ini kemudian juga menjadi tantangan tersendiri terkait dengan pengawasan. Seberapa besar sih faktor geografis ini terhadap maraknya PMI non prosedural?
1: Wah, sangat besar, Pak. Jadi kita itu kan perbatasan itu hutan ya, Pak. Ya? Nah, sepanjang 520 km itu tidak semua titik-titik itu bisa didatangin. Nah, jadi mungkin hanya daerah-daerah yang bisa di terjangkau gitu oleh pemerintah. Nah, untuk daerah-daerah yang memang rawan itu ada di informasi saja ya biar mungkin biar didengar oleh pemerintah atau masyarakat juga. Itu ada 4 lokasi yang sering untuk keluar masuk jalur tikus. Itu ada namanya Sungai Galok. Kalau ada lagi Sungai Tanah Kuning, Aji Kuning.
0: Aji Kuning.
1: Ya, Aji Kuning. Kemudian ada Sei Pancang. Dan Lalo Salo. Nah, itu titik-titik yang rawan orang sering
0: menyeberang
1: itu secara ilegal bekerja gitu, Pak.
0: Jadi memang karena memang batas negara ini kan banyak ya, mulai dari laut dan juga daratan.
1: Iya, laut darat.
0: Bahkan kalau di luar sungai negeri aja, di luar negeri juga untuk menjaga perbatasan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
1: Iya, gitu. Benar.
0: Jadi puluhan miliar barangkali.
1: Iya, benar.
0: Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kebersamaan kita di Tarakan siang ini, Bu, membahas tentang apa PMI non prosedural ini kenapa masih banyak terjadi. Kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu berikut ini. Baik.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami melakukan visi misi masyarakat mencerminkan dan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pendengar dan pemirsa, masih bersama kami di Tarakan siang ini dengan tema yaitu PMI atau Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Perbatasan Kalimantan Utara Malaysia ini mengapa masih terus terjadi. Dan tentunya juga masih bersama narasumber dari Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, ada Ibu Berti Ramadhani SIP MH. Dan kami juga mengundang Anda untuk bergabung di 0821-5320-9845. Anda juga bisa komentar di kolom YouTube channel RRI Tarakan Official. Baik Bu, kita akan kembali membahas tentang PMI non-prosedural ini. Iya. Nah, mengapa praktik perekrutan oleh oknum calo ini masih sangat subur dan juga lebih dipercaya oleh sebagian calon PMI dibandingkan jalur resmi dari pemerintah ini Bu?
1: Iya, untuk alasan lain mungkin calo-calo ini juga mendapatkan fee gitu juga dari pekerja yang mereka rekrut gitu Pak. Jadi mungkin mereka setelah bekerja di Malaysia, kemudian dia akan membayar beberapa fee untuk si calonnya itu. Nah, dan mereka juga karena prosesnya cepat itu deh Pak.
0: Nah, ya, karena tidak menunggu sampai lama.
1: Iya gitu.
0: Itu yang membuat tergiur ya.
1: Dan itu juga biasanya faktor itu tadi, karena sudah kenal mau di perusahaan mana gitu. Tapi biasanya kalau ke perusahaan-perusahaan yang merekrut gitu perusahaan sawit Pak.
0: Yang sering jadi tujuan gitu ya.
1: Iya, benar yang menjadi tujuan itu ada perusahaan sawit gitu. Itu banyak sekali.
0: Ya. Kemudian kalau mungkin dari pihak akademisi menyoroti langkah konkret dan yang mungkin langkah tegas lah ya. Seperti apa yang harus diambil dari aparat penegak hukum ya untuk memutus mata rantai jaringan mafia perdagangan orang ini.
1: Oke, sebenarnya kalau dari sisi pemerintah, jelas pemerintah itu harus terus melaksanakan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Tapi di satu sisi juga, ini saya kasih tips dan ya untuk bekerja sebagai pekerja yang legal itu sebenarnya mudah sekali Pak. Nah gitu, jadi ada yang namanya, ini sistem dari Kementerian BP2MI, itu ada yang namanya sistem Sisko P2MI. Nah jadi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri itu bisa mendaftar ke situ. Nah, di situ nanti di sistem itu akan termuat lowongan-lowongan kerja ke negara mana aja. Misalnya ada ke Jepang, ke Korea, ke Malaysia, ke Taiwan, ke Singapura, di situ akan terlist semua di situ, Pak. Nah, jadi tinggal pilih kita mau yang mana. Dan syaratnya kita juga harus sesuaikan dengan yang ada dokumen yang mereka minta. Gitu. Tapi untuk pelengkapan dokumen, nah itu di Nunukan sudah ada yang namanya layanan terpadu satu pintu.
0: Iya, ini hanya juga untuk memudahkan masyarakat.
1: Iya, jadi pelayanan berkas itu dia hanya satu lokasi. Jadi nggak perlu lagi misalnya mau buat surat kesehatan ke sana, mau buat surat misalnya paspor ke sana gitu ya. Nah, jadi dia udah ada layanan terpadu satu pintu dan selesai di lokasi itu selesai.
0: Ini yang perlu juga terus disosialisasikan kepada masyarakat.
1: Iya, mungkin sekarang masyarakat kurang tahu tentang itu Pak.
0: Nah, gitu. Berarti ini daftarnya juga bisa online gitu Pak?
1: Bisa online Pak. Jadi semua pekerja yang keluar negeri itu PMI ini, dia harus terdaftar di sistem itu. Jadi kalau nggak ada di situ berarti dia ilegal.
0: Bahkan di situ juga terpampang semacam lowongan-lowongan yang membutuhkan pekerja gitu ya.
1: Iya. Misalnya kayak misalnya di Jepang itu ada manufaktur, terus ada juga di perusahaan apa yang sedang membutuhkan itu. Dia langsung ada di situ.
0: Iya. Baik, Bu, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PMI ini kan mengatur perlindungan bagi PMI yang berangkat secara prosedural atau legal ya. Iya. Lalu bagaimana posisi hukum PMI yang terlanjur berangkat secara ilegal atau non prosedural ini ketika mengalami masalah di luar negeri?
1: Oke, nah ini susah sih, Pak. Iya. Jadi nah, kalau untuk dia udah terlanjur lolos nih misalnya lolos dari lewat apa jalur tikus tersebut, terus di sana kena tangkap nih misalnya sama immigration apa Malaysia itu kan, nah mereka nanti kan akan masuk ke rumah merah tuh. Nah Indonesia ini tidak bisa serta merta minta dipulangkan gitu, nggak bisa. Jadi si PMI non prosedur ini harus mengikuti hukumnya Malaysia dulu. Jadi mereka harus menjalankan prosedur hukum yang ada di Malaysia. Nanti kalau sudah selesai baru bisa dipulangkan. Nah, pemerintah Indonesia tuh hanya memfasilitasi kepulangannya aja.
0: Oke.
1: Jadi dia untuk apa namanya melihat bagaimana PMI itu di sana, ya dia melalui jalur diplomasi aja.
0: Artinya ketika di sana memang kan dia sudah salah nih PMI,
1: ya, sudah legalnya salah.
0: Konsekuensinya harus memang menjalani hukuman dari pemerintah sana gitu.
1: Iya benar. Jadi kan ada yang namanya kalau dihukum itu asas teritorial gitu Pak. Jadi harus mengikuti hukum berdasarkan teritorial, yaitu negara Malaysia kayak gitu.
0: Ini memang apa ya Bu, terkait dengan apa banyaknya PMI ilegal atau non prosedural ini akhirnya ditahan dan dideportasi dari Malaysia. Ini memang mengapa proses pemberian bantuan hukum ini oleh pemerintah Indonesia menjadi sangat sulit ya ketika PMI berada di sana. Memang apakah ada memang itu aturannya atau hanya diplomasi itu yang bisa dipakai gitu oleh negara?
1: Ya karena yang pertama dia tidak terdata itu tadi Pak.
0: Tidak terdata.
1: Iya tidak terdata. Jadi sulit melacaknya gitu, atas nama siapa gitu kan. Nah bahkan orang-orang yang berangkat ke Malaysia itu kadang ada yang nggak punya KTP.
0: Malahan.
1: Iya. Ada yang tidak punya KTP, ada yang tidak punya paspor kayak gitu. Jadi susah mengidentifikasi apakah dia ini benar warga Indonesia juga. Ya, bahkan saya juga pernah tahu sebelum mereka dideportasi ke Indonesia, warga yang mengaku dia ini asalnya dari Indonesia, itu ditanya dulu, coba kamu sebutkan Pancasila. Jadi sila 1 sampai ke sila kesima bisa enggak gitu. Kalau dia bisa oh berarti warga Indonesia.
0: Warga Indonesia.
1: Iya,
0: ya.
1: Ada saya pernah tahu itu di rumah merah itu, Pak.
0: Iya. Baik Bu, tentunya juga pemahaman ini pemahaman saja untuk pencegahan juga tidak cukup ya. Jadi memang harus ada langkah yang paling efektif ya. Nah kemudian menurut Ibu yang seperti yang lebih efektif nih dari sekian upaya pemerintah yang dilakukan untuk meminimalisir PMI ini seperti apa yang harus dilakukan?
1: Oke, tadi kan sudah dari pemerintah ya Pak ya. Mungkin dari masyarakat sendiri jangan sesekali tergiur. Ya, walaupun ada siapapun itu, siapapun itu yang menawarkan pekerjaan dengan mudah, cepat,
0: gaji gede,
1: tapi nggak tahu bagaimana prosedurnya, itu jangan gitu. Saya pernah nemuin itu di Tarakan juga ada.
0: Oh gitu. Nah,
1: jadi dia dibingin-bingin ini A, B, C gratis, bla bla bla bla. Nah, akhirnya bisa jadi itu ada suatu tindak TPPO.
0: Ya, kalau di Tarakan ini mungkin iming-imingnya hanya ke Malaysia atau mungkin ada tujuan lain di Asia gitu?
1: Ada yang lain sebenarnya Pak, cuma saya mungkin nggak mau
0: terlalu jauh gitu ya.
1: Oke. Okay. Ada beberapa negara yang ya dia sebenarnya ada niat untuk ke situ ada.
0: Ada ke sana.
1: Iya.
0: Nah, selama ini kalau Bu Berti melihat ya, apakah sudah cukup ini in sosialisasi dari pihak-pihak terkait ya? Mungkin apa belum menyentuh langsung ke mereka atau memang masih kurang, masih harus ditambah lagi terkait dengan sosialisasi?
1: Kalau sosialisasi saja kayaknya nggak cukup ya Pak ya. Jadi memang harus ada di pengawasan yang lebih ketat di titik-titik rawan tadi. Yang saya bilang tadi ada 4 lokasi tadi.
0: Yang menjadi tujuan.
1: Yang menjadi tujuan dan jalur pintu. Pintunya itu memang harus kalau bisa 24 jam lah dijaga gitu. Bahkan jadi, itu bukan hanya masuk tapi
0: keluar juga.
1: Keluar juga dari sana gitu. Jadi emang harus diperketat lebih. Ditingkatkan.
0: Iya. Nah, ini juga apakah pihak terkait ini perlu juga untuk mengedukasi mungkin generasi muda barangkali yang baru lulus mungkin di jenjang SMA atau mungkin universitas barangkali atau di para mahasiswa gitu.
1: Oke. Saya rasa mungkin iya Pak, karena apa, apalagi yang baru SMA, dia bingung kan nih mau kuliah atau mau kerja. Betul. Gitu ya Pak ya.
0: Lagi labil.
1: Iya lagi labil ya, mau kerja atau mau kuliah. Saya rasa perlu, ya sangat perlu, apalagi yang penting itu gini, banyak yang saya temui di warga Tarakan itu gak paham gitu bagaimana caranya untuk daftar bekerja ke
0: dimana, gitu.
1: Luar negeri gitu. Gimana caranya gitu? Prosedurnya kayak apa sih?
0: Betul.
1: Gitu. Nah, banyak yang nggak tahu itu Pak. Saya pernah banyak temui orang-orang dan dia nanya ke saya gitu.
0: Akhirnya tanya ke teman-teman dan lain sebagainya.
1: Iya. Tapi ya itu saya kasih tahu caranya seperti ini. Gitu yang tadi itu daftar di sistem itu bla bla bla bla. Tapi jangan tergiur sama yang orang-orang yang tidak jelas kayak gitu.
0: Nah, artinya kalau Untuk pendaftaran online tadi ya, ini untuk pengurusan berkas seperti apa nih Bu? Barangkali kalau sepengetahuan Ibu.
1: Kalau pengurusan berkas tadi, kalau di Donukan itu lewat apa layanan terpadu satu pintu, itu tadi langsung ada. Itu disesuaikan dengan negara tujuannya Pak. Nah jadi setiap negara itu kan apa namanya dokumennya kan berbeda-beda yang di apa dibutuhkan. Misalnya kalau di Jepang gitu perlu sertifikasi skill, perlu sertifikasi bahasa misalnya. Tapi kalau di Korea misalnya hanya sertifikasi bahasa gitu. Jadi disesuaikan lagi dengan dokumen yang diminta dari sistem itu. Dari negara tujuannya itu beda-beda sih Pak.
0: Ya. Mungkin 5 tahun 10 tahun yang lalu ya, Tarakan ini juga merupakan tempat singgah PMI yang mungkin non prosedural Bu ya, untuk mengurus sekarang kan sudah ada di Nunukan nih. Nah, apakah juga masih ada di sekarang ini kasus-kasus yang mereka juga sekeluarga ke sana gitu, membawa keluarga bahkan sudah ada anak di sana gitu.
1: Iya, kalau keluarga banyak Pak. Keluarga banyak bahkan dia gini. Mereka satu keluarga ke Malaysia berangkat secara ilegal itu.
0: Betul.
1: Ya. Nah, tapi mereka tuh punya keluarga
0: di sana.
1: Di sana. Akhirnya anaknya ini jadi WNA Malaysia, tapi si anak ini ikut nama neneknya gitu. Nah, jadi misalnya saya gitu ya, jadi Berti binti, tapi nama nenek.
0: Nenek
1: gitu.
0: Ya.
1: Bukan nama orang tua.
0: Karena tidak terdaftar tadi.
1: Iya, jadi dia langsung diambil oleh keluarga yang ada di Malaysia.
0: Artinya para apa namanya PMI yang di sana itu ketika membawa keluarga juga bermasalah untuk anaknya ketika mungkin terkait dengan status kependudukan atau status sebagai warga negara mana gitu ya?
1: Iya. Jadi memang sebenarnya dia di awal juga sudah apa namanya bermasalah dengan identitas. Jadi dan mungkin emang ada niat pindah ke
0: warga negara sana
1: anaknya gitu, tapi ibunya nggak mau gitu kan. Ya, itu emang ada yang terjadi kayak gitu Pak.
0: Ya, kalau dari sisi akademisi ini untuk peran penegak hukum seperti apa sih selama ini?
1: Ya, ini bagusnya apa bagi gitu Pak?
0: Bisa dua-duanya ya. Jadi apa mungkin sudah cukup plus atau ada yang perlu ditambah?
1: Oke, kalau peran penegak hukum mungkin ya kita nggak bisa menilai sekarang gitu ya Pak. Ya kita nggak bisa menilai, nggak bisa menjudge, oh sudah baik, oh sudah kurang gitu ya. Jadi ya karena masih maraknya berarti kita perlu lagi peningkatan
0: sosialisasi
1: pengawasan gitu. Akhirnya ya kita harus istilahnya feedback bagi kita. Ketika masih banyak terjadi artinya kan kita harus perlu penguatan
0: ya.
1: Ya antar instansi. Jadi kerjasama antar instansi mulai dari kepolisian, imigrasi, dari BP2MI, terus lagi dari TNI gitu, memang harus bersinergi untuk penanganan PMI non prosedural ini.
0: Ya, mungkin gitu. Dari akademisi sendiri upaya apa yang mungkin bisa diberikan ya untuk sumbangsih agar untuk menekan angka PMI ini juga yang ilegal.
1: Ya, kalau kami dari akademisi ya kita nggak bisa nih masuk ke lapangan gitu ya Pak. Jadi kalau akademisi itu kan kita kita kan ada tiga ya, ada penelitian, pengabdian, sama pengajaran gitu ya Pak. Mungkin kalau untuk langsung ke masyarakatnya, bersentuhan dengan masyarakat, kita bisa melalui pengabdian
0: ya.
1: Ya, pengabdian ataupun dengan penelitian. Nah, kalau pengabdian itu kita bisa sosialisasi ke ya warga-warga yang memang rentan gitu. Kalau penelitian kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah gitu.
0: Ya, itu. Artinya juga ini perlu sinergi antara beberapa pihak ya, agar ini tidak hanya menjaga di perbatasan ini, tidak hanya juga pemerintah tapi juga aparat, juga penegak hukum yang harus
1: benar.
0: Bekerja sama, menempatkan pos atau personel di sana agar untuk mengawasi lintas batas tadi ya.
1: Jangan sampai juga yang menjaga juga menjadi
0: menjadi calo gitu, ya. Gitu. Karena kan tidak menutup kemungkinan juga ya, kita juga melihat realita yang ada. Tapi kan lagi-lagi adalah kesadaran diri masyarakatnya. Berarti apakah ini karena kurangnya apa namanya literasi masyarakat, atau mungkin ini juga kurangnya masyarakat ini dengan kecanggihan teknologi banyak hanya hiburan yang bukan berita.
1: Benar,
0: apakah seperti itu juga pengaruhnya Bu?
1: Ya bisa juga berpengaruh Pak. Emang SDM kita pengetahuan tentang itu kurang dan juga mungkin dari pemerintah juga kurang menginformasikan seperti ini loh carinya kayak gitu. Karena saya juga melihat itu banyak bingung gitu, misalnya gimana sih caranya, berarti kan mereka nggak tahu gitu ya, nggak tahu gimana cara daftarnya kayak gitu. Padahal sebenarnya ada, cuma mereka nggak mungkin apa nggak searching atau bagaimana, saya kurang paham sih gitu. Sebenarnya ada itu.
0: Apalagi kalau misalnya dunia teknologi sekarang calo-calo ini juga merayunya lewat medsos juga nih Bu ya.
1: Bisa jadi Pak. Tapi biasanya lewat kekerabatan lebih
0: kekerabatan
1: banyak.
0: Lebih banyak ya. Lebih
1: kekerabatan karena dia lebih pendekatan persuasif kan. Lebih percaya, dikenal gitu kan gitu. Biasanya lewat orang-orang itu aja gitu.
0: Intinya. Ya, mungkin ketika PMI ini non prosedural ya. Mungkin dampak yang paling buruk ya yang mungkin bisa didapatkan di perlakuan di sanalah. Mungkin selain yang ada di media-media yang mungkin dilihat terkait dengan kekerasan dan lain sebagainya. Mungkin ada lagi dampak lain yang mungkin bisa dihadapi untuk yang PMI yang non prosedural ini.
1: Oke, ini dampak yang ketika ditahan di Malaysia itu, Pak. Oke. Mungkin nanti Bapak boleh deh saya kasih bukunya. Jadi di situ ada beberapa masyarakat yang di sana itu tertahan di rumah merah itu. Dia mendapatkan istilahnya tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Contohnya mereka mendapatkan terkena penyakit gitu, banyak sekali penyakit-penyakit kulit. Bahkan hingga kelaparan juga ada. Jadi ya kasihan juga sebenarnya Pak kalau kita lihat itu. Itu ada buku dari LSM
0: yang di sana.
1: Yang di Indonesia. Indonesia. Jadi ada LSM Indonesia yang memang khusus ke lapangan di sana melihat kondisi warga imigran yang ilegal di rumah merah tersebut. Itu ada Pak.
0: Jadi artinya memang sudah banyak sih sebetulnya rambu-rambu peringatan-peringatan yang sudah diberikan ketika seseorang ini berangkat menjadi PMI yang non prosedural Bu ya.
1: Iya.
0: Tapi memang lagi-lagi sudah tergiur masalah ekonomi dan lainnya. Ini juga terkadang kan berangkat gratis mereka.
1: Iya,
0: kan?
1: Berangkat gratis.
0: Jadi berangkat sudah gratis di sana, wes toh aman gitu ya. Di sana sudah ada keluarga. Nah, iya. Tapi ujung-ujungnya memang ini juga menjadi apa ya, suatu hal yang tidak baik ke belakang, entah baik di dirinya maupun bagi keluarganya.
1: Betul. Okay.
0: Baik Bu, barangkali ini strategi kalau kali mungkin dari antisipasi kan tadi bisa dari sisi pelajar Bu ya. Nah kalau di masyarakat nih, ini kira-kira kalau pemerintah bisa memberikan sosialisasi di mana saja agar ini juga bisa tepat sasaran gitu Bu.
1: Oke, kalau untuk pemerintah sendiri, coba sosialisasinya ke warga-warga yang terpelosok gitu sih Pak, mungkin
0: terpencil
1: gitu. Mungkin kan mereka kekurangan akses informasi tersebut. Nah mungkin bisa ke daerah-daerah tersebut atau bisa juga ke instansi sekolah kalau untuk generasi pemuda gitu, generasi kita Gen Z gitu ya Pak ya, itu boleh di sekolah ataupun di, bisa di mana aja sebenarnya Pak, untuk kalau untuk edukasi masyarakat.
0: Artinya tetap terus harus dilakukan gitu ya. Nah Bu, barangkali sebagai apa ya, benang merah atau penutup ya di acara Tarakan Siang ini terkait dengan banyaknya PMI non prosedural di wilayah Kaltara dan juga Malaysia. Ini pesan Ibu kepada masyarakat apa nih?
1: Oke, kalau untuk pesan kepada masyarakat kita di Kaltara, ya memang banyak sekali calo-calo ya, yang oknum-oknum yang masih ya menawarkan pekerjaan yang dengan mudah, dengan apa, cepat. Jangan mudah untuk tergiur dan ikutin apa yang mereka katakan. Nah, carilah informasi yang terpercaya. Bisa dari instansi pemerintah, bisa juga dari lembaga-lembaga tertentu yang bisa mengarahkan mereka untuk bekerja secara legal gitu, Pak. Karena kalau atau bisa tanya ke saya langsung juga bisa, Bapak. Ya, gitu.
0: Konsultasi lah barangkali.
1: Iya, bisa tanya ke saya langsung bagaimana caranya, nanti saya arahkan.
0: Ya, kemudian terkait dengan ini generasi muda, Gen Z apalagi nih, yang mungkin mudah tergiur dengan iming-iming. Nah ini pesannya apa nih buat generasi muda terkait dengan maraknya PMI non prosedural?
1: Oke, kalau untuk generasi muda lebih baik kan kalau bekerja ke luar negeri itu kan butuh skill-skill ya Pak ya, butuh skill A, B, C, D. Nah lebih baik generasi muda itu meningkatkan skillnya mereka. Contohnya skill misalnya kalau ke Korea atau ke Jepang, nah itu mereka mungkin lebih ke skill bahasa, mending tingkatkan itu dulu, baru nanti mereka bekerja ke luar negeri. Jadi skill-skillnya itu ditingkatkan dulu. Kayak misalnya kayak ke Jepang, itu kan mereka nggak sembarang terima pekerja ya.
0: Lebih ketat Jepang.
1: Lebih ketat gitu, harus punya skill A, B, C, D itu baru bisa berangkat.
0: Selain itu juga fisik.
1: Tapi harus mereka di sana terjamin. Gitu. Lebih baik ke situ dulu Pak.
0: Oke, terakhir barangkali untuk ini pemerintah. Barangkali sarannya seperti apa juga untuk para penegak hukum yang membidangi PMI ini.
1: Oke, kalau untuk instansi pemerintah jelas kasus ini tidak bisa satu instansi ya yang menangani ya. Jadi ada beberapa instansi yang harus memang bersinergi, bersatu untuk menangani permasalahan ini. Karena permasalahannya udah mendarah daging sih Pak, menurut saya. Jadi udah dari zaman dulu udah kayak korupsi gitu ya maksudnya, udah sampai sekarang nggak ini sama kayak ini juga. Kita memang harus bersinergi untuk menangani hal ini.
0: Terutama untuk juga apa namanya juga harus punya niat yang bersih gitu ya.
1: Iya, niat yang bersih.
0: Baik. Betul. Terima kasih Bu Berti untuk perbincangan pada siang hari ini, tentunya di acara Tarakan Siang ini, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan tema yang lebih menarik lagi. Dan juga ini merupakan bentuk edukasi juga kepada masyarakat ya, bahwa PMI atau Bank Kerja Migran Indonesia ini juga jika non prosedural atau ilegal ini juga sangat berdampaknya banyak negatifnya daripada positifnya. Ya, kita juga harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat khususnya yang ada di perbatasan Kalimantan Utara. Dan mendengar demikian perbincangan kali ini, untuk Anda yang terlewatkan mengikuti obrolan Tarakan siang ini bisa menyaksikan kembali di kanal YouTube kami RRI Tarakan Official. Saya Heri Susanto pamit undur, selamat siang dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, Jang. Bahaya, Jang. Bahaya, Jang, eh.
1: Wow. Kenapa juga?
0: Eh, ada orang kelahi di depan sana, tuh. Eh, ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi enggak aku tahu nomornya. Eh, enggak ada pulsa aku juga, Jang.
1: Itulah kau. Punya HP, enggak punya pulsa. Kau dengar nih ya. Ini, kau dengar.
2: Oi, warga Tarakan. Nggak usah bingung, nggak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar nggak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan, chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
0: Paten, Mbak.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami akan hadirkan yaitu dialog interaktif LKBN Antara bersama Menteri Kesehatan dengan tema Menteri Kesehatan mengupas tentang label gizi, bahaya campak dan krisis mental anak muda. Tentunya pada edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Tetaplah di frekuensi kesayangan Anda, Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz, dan siaran ini juga dirilai SP Malino di FM 95,3 MHz. Simak informasinya, perkuat wawasan Anda, hanya di RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu
1: secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
0: Betul,
1: danger
0: betul,
1: gitu ya.
0: Danger.
2: Stand by. On the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara On The Record. Di episode kali ini, saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya. Bersama dengan Menteri Kesehatan RI, Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
0: Sehat, sehat, Mbak Suwanti. Mudah-mudahan Mbak Suwanti juga sehat.
1: Sehat dong, pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini, Pak Menteri ya.
0: Iya.
1: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu, Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel, Pak BGS ya, betul ya?
0: Mm-hmm.
1: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga? Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih, Pak Menteri?
0: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis. Penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Itu akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya, asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah dan lemak darah. Jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7, dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
1: Betul.
0: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemak
1: lemaknya.
0: Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
1: Ada beban pendanaan
0: di situ ya. Ada pendanaan yang

0: adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
1: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di seluruh dunia tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong, satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit. Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
0: Terinfluence dari situ ya, Pak Menteri.
1: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah, mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan, apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh, di reel atau apa, lihatnya apa? Oh, senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu. Gitu. Harus ngelihat orangnya langsung gitu kan. Orangnya mesti gerak-gerak, enggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah
0: gitu, gitu ya?
1: Pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang itu, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk gitu.
0: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
1: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
0: Paling aman.
1: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh, ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ngukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu mungkin lebih
0: secara mantap. Asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
0: danger
1: betul,
0: gitu ya.
1: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
0: Oh iya,
1: gitu,
0: betul.
1: Ya.
0: Okay. Danger berarti.
1: Saya putih, saya pakai.
0: Oke, ini penerapannya kan seperti apa, Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
1: Secara undang-undang kan sudah masuk. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
0: Betul.
1: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu, bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar bisa

0: Ya, jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya, butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan. Jalanin duluan, ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti, oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti, oh, ini nanti yang seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat nggak bisa gitu, nggak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak, paksakan supaya tekanan darah rendah suruh lari. Yuk, paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
1: Orang
0: gitu,
1: ikut-ikutan,
0: kan?
1: Tapi ikut-ikutan, dalam artian yang positif.
0: Yang sehat.
1: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula, garam, lemak tadi?
0: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih, udah dari dulu ada aja. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat, agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan, di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah. Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
1: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya badan pengawas obat dan makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
0: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi nih. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya, kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan. Karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini.
1: Ada pilotnya atau
0: juga
1: gitu
0: di satu,
1: ya.
0: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat dan saya ngelihat positif kok ininya apa responsnya. Respons. Bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan. Ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan. Mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
1: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
0: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
1: versi atau yang lebih sehat,
0: versi yang lebih sehat untuk brand itu kan.
1: Iya.
0: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, penekanannya lebih ke sana.
1: Oke, tapi kalau bicara sehat, ini kan gak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang gak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental gitu, walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini, 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya, Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan, faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
0: Kesehatan mental ini nggak semua orang paham. Yang paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
1: Kecemasan, ya.
0: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
1: enggak
0: bisa tidur, enggak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah benar-benar yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder, contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia gak mau makan, dia kalau lihat makanan jadi gak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder, kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
1: Betul.
0: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
1: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
0: masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
1: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
0: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Menduk Bangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
1: ada
0: Keluarga.
1: Ada SKB begitu
0: ya? Iya, kita duduk. Kenapa? Karena ini mesti kerja sama-sama mereka. Karena kalau ini yang gak diberesin, ya percuma kita punya banyak, ini masuk terus. Makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua, yang terjadi di anak-anak. Itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki pola hidup, ekosistem di sekolah. Bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen. Kan? Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jadi kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self-healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat, atau kalau memang di situ udah gak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada taraf-tarafnya.
1: Okay. Saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
0: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin gitu.
1: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularannya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu, dan ORI atau outbreak response immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
0: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular. Paling cepat penularannya.
1: Mudah penularannya.
0: Dan banyak penularannya. Ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
1: Ke berapa orang, betul.
0: COVID itu di awal-awal 3-4. Ya, pada waktu Omikron sempat tinggi.
1: Ini jadi nostalgia 8-an. Loh.
0: Ya. Tapi kalau campak itu 12-15. Jadi satu orang kena, nularinnya ke 12, wow. ke 15. Jadi penularannya ini cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025 itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu.
1: Baru lebih banyak, beberapa bulan.
0: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
1: Ulang artinya anak-anak yang
0: jadi
1: sudah.
0: Jadi dia sudah kena apa enggak, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
1: Vaksin lagi ya.
0: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
1: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
0: Ya, ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
1: Betul.
0: Padahal saya sebagai, saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali.
1: Yeah.
0: Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
1: Betul.
0: Campak itu bisa menyebabkan kematian.
1: Pula.
0: Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
1: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia.
0: Banyak.
1: Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat
0: untuk mau memvaksinasi anaknya.
1: Oke. Kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk next-nya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu-satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi, Pak Menteri?
0: Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita.
1: Oke.
0: Dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah, saya lagi minta teman-teman untuk produksi. Contohnya itu step. Tapi juga bisa ini kan? Bisa kan? Oh, mau minum, di scan, masuk. Oh, saya minum merah. Merah itu bukannya nggak boleh loh.
1: Yeah.
0: Boleh, tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi. Udah minumnya sekali aja. Boleh kok minum sekali. Abis itu item-item apa hijau. Boleh nggak yang apa matcha latte? Boleh sekali, tapi habis itu americano air putih. Ini matcha latte-nya sekali aja merahnya. Itu
1: gulanya udah cukup ya.
0: Udah cukup. Itu sebabnya saya bilang, bisa enggak dikasih tahu pak di foto. Begitu ini udah. Begitu dia mau beli yang lain, langsung keluar message set di WA. Jangan, ini udah minum udah sekali, udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih lebih sering
1: jadi
0: digunakan.
1: Jadi engaging. Ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri, arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
0: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat. Kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu kan program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis, itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
1: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara On The Record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
0: Ya.
1: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

Pendengar, demikian telah kita ikuti, yaitu dialog interaktif LKBN Antara bersama Menteri Kesehatan, yaitu Budi Gunadi Sadikin, dengan tema Menteri Kesehatan mengupas tentang label gizi, bahaya campak, dan krisis mental anak muda. Dan pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz. Dan saatnya kami akan temani siang hari Anda dengan lagu dan juga informasi.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Baik, mendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikut kami hadirkan yaitu terkait dengan Kementerian Komdigi, ini mengungkap daftar bank dan dompet digital yang terindikasi judi online atau judol. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mengungkapkan daftar bank dan dompet digital yang terindikasi digunakan untuk bertransaksi judi online. Data tersebut telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia untuk ditindaklanjuti bersama-sama. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga mengatakan hal ini bertujuan untuk memutus aliran dana penopang aktivitas judi online. Menurutnya, pemerintah memperkuat sinergi bersama OJK, BI, perbankan, dan penyelenggara sistem pembayaran digital. Mutia juga mengatakan, pada sektor perbankan, rekening yang paling banyak diajukan berasal dari BCA sebanyak lebih dari 7.000 rekening, kemudian BSI sebanyak 6.810 rekening, BRI 6.400 rekening, BNI 610 rekening, 6.100 rekening, Mandiri 4.649 rekening, dan CMB Niaga 1.363 rekening. Sementara pada layanan dompet digital, Dana menjadi platform dengan pengajuan terbanyak, yakni lebih dari 2.900 akun, selanjutnya Lingaja sekitar 1.800 akun, OVO 1.097 akun, serta GoPay dan Doku. Mutia juga menegaskan data tersebut tidak menunjukkan keterlibatan bank manapun penyelenggara dompet digital dalam praktik judol. Menurutnya, data tersebut hanya menunjukkan rekening atau akun yang diajukan pemerintah untuk ditindaklanjuti karena dugaan penyalahgunaan. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda ikuti di laman rri.co.id.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

Pendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pendengar dari laman rri.co.id mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkapkan praktik judi online atau judol telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi yang semakin terorganisir. Kondisi tersebut dinilai menjadi ancaman serius bagi stabilitas sistem keuangan nasional. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, mengatakan ya, perkembangan teknologi digital memang banyak membawa manfaat. Namun perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko penyalahgunaan sistem keuangan untuk aktivitas perjudian daring. Menurutnya, pelaku kini memanfaatkan beragam instrumen keuangan untuk menyamarkan aliran dana hasil judol. Modus tersebut melibatkan platform digital, rekening penampung, dompet elektronik, kris, ya, kemudian hingga aset kripto dengan jaringan lintas negara. Dian menambahkan judol tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Menurut data PPATK, laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait perjudian terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, kenaikannya bahkan mencapai 260,03% dibandingkan periode sebelumnya. Namun, di sisi lain, hal tersebut juga menunjukkan masih besarnya tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan judi online. Dian mengatakan kontribusi indikasi tindak pidana perjudian terhadap laporan transaksi keuangan juga meningkat signifikan, yaitu dari 18,37% pada Desember 2024 menjadi 48,83% pada Desember 2025. Sementara pada kuartal pertama 2026, indikasi perjudian mencapai 35,28% dari seluruh laporan transaksi mencurigakan. Angka tersebut menunjukkan ancaman judi online masih memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Ilahi. Pendengar di mana-mana berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan warta berita olahraga dalam dinamika olahraga.

Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada dari Olo Umpas 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa dengan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo Umpas 1-2?
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofyan dari RRI.

0: Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel, Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari meng-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap

0: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2, Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya teman-teman tunanetra suka sepak bola jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
2: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
0: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Terus Bermudara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi, begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2020.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Toli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprov SU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Porprov SU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini tujuan saya, tujuan saya bawa atlet. Kalahnya apa-apa kan karena ya satu detik, dua, sepuluh detik sudah kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertahan itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah perlawanan itu masih ada. Yang skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita bisa sedikit menyesuaikan sehingga saya ingin menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan. Ada kita yang kita butuh kita seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tarakan siang ini, kami akan hadirkan yaitu rangkaian lagu dan juga informasi hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam Berita Paguntaka. Dari Serina Munaf akan hadir lewat lagu Tak Usah Cemburu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Belum menjadi bencana alam tahun ini.
2: Iya, penanganan bencana alam terus
3: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, dari Marion Jola duet dengan Nino ya, Jam Rawan. Membawa kita ke menit 46 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Informasi pendengar kami hadirkan terkait dengan anggota Komisi 8 DPR RI, yaitu Mahdalena, menegaskan persetujuan pembiayaan DP 4 triliun rupiah untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 harus dijadikan momentum. Ya, ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji 2027 secara menyeluruh. Menurutnya, setiap rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar memberikan manfaat bagi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jemaah haji Indonesia. Dan ia juga mengatakan pembayaran uang muka sejak awal harus dimanfaatkan untuk memperoleh layanan yang terbaik, terutama pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Menurutnya, fase Armusna merupakan tahapan paling krusial karena jutaan jemaah berkumpul dalam waktu yang bersamaan, sehingga kualitas tenda, akomodasi, transportasi, dan konsumsi sangat menentukan kenyamanan sekaligus keselamatan jemaah. Mahdalena juga meminta Kementerian Haji memastikan hotel yang ditempati jemaah berada pada lokasi tidak terlalu jauh dari titik layanan. Selain itu, konsumsi yang disediakan harus memenuhi standar gizi, higienitas, dan sesuai dengan kebutuhan jemaah haji Indonesia. Kemudian Mahdalena juga mendorong Kementerian Haji memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, yakni untuk meningkatkan daya tawar dalam negosiasi dengan otoritas dan penyedia layanan di Arab Saudi. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id terkait dengan DP Haji 2027, 4 triliun rupiah, DPR memastikan setiap rupiah untuk pelayanan rakyat terbaik. Lagu berikutnya dari Yura Yunita dengan Erwin Gutawa, Tak Terduga.

Baik mendengar di mana-mana berada, kami nantikan sejenak rangkaian lagu dan juga informasi yang kami sajikan untuk Anda. Selanjutnya kita akan nantikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam Berita Paguntaka.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagumtakan.

0: Dari Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Rabu 15 Juli 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, berita pertama, memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, kegiatan belajar-mengajar di sejumlah sekolah di Tarakan sudah mulai berjalan. Namun, sedikit berbeda dengan sekolah lain, SD Negeri 041 Tarakan masih harus beradaptasi karena masih kekurangan bangku dan meja untuk siswa, khususnya untuk kelas 2. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Tempat duduknya atau gimana?
2: Tempat duduknya yang kurang karena memang kemarin sekolah ini pernah juga dipinjam oleh SMA Negeri 5.
1: Hari pertama masuk sekolah di SD Negeri 041 Tarakan sudah berjalan sejak Senin 13 Juli. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di sekolah yang berlokasi di Jalan Bayangkara, Pasir Putih, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat ini juga sudah selesai selama 5 hari kemarin. Kepala SD Negeri 041 Tarakan, Mukhtar, mengatakan secara umum kegiatan belajar sudah dimulai. Kelas yang peralatannya lengkap sudah melakukan perkenalan dan pembelajaran seperti biasa. Namun, ia mengakui masih ada kendala sarana, khususnya untuk kelas 2, di mana ditemukan adanya kekurangan bangku dan meja.
2: Kalau ruangan sebenarnya cukup semua, cuma yang kalau peralatannya ada yang masih disulitkan.
1: Tempat duduknya atau gimana?
2: Tempat duduknya yang kurang karena memang kemarin sekolah ini pernah juga dipinjam oleh SMA Negeri 5. Kemudian tahun ini sudah alhamdulillah sudah pindah. Jadi kita masih berbenah-benah ini. Berbenah di mana mungkin bisa kita masukkan semua kelas itu, karena kemarin ada beberapa yang dipakai SMA.
1: Untuk sementara, solusi yang diambil pihak sekolah adalah menerapkan sistem bergiliran atau shift antara kelas 1 dan kelas 2, di mana kelas 1 pulang lebih awal sekitar jam 10, kemudian dilanjutkan kelas 2 sampai jam 2 siang. Mukhtar memperkirakan kekurangan bangku sekitar 1 kelas atau kurang lebih 30 set. Ia menyebut pengadaan sudah dianggarkan oleh pemerintah dan tinggal menunggu realisasinya yang direncanakan di anggaran perubahan. Saat ini, jumlah siswa di SD Negeri 041 Tarakan mencapai 660 lebih siswa. Di antara siswa baru tahun ini sebanyak 111 anak dan semuanya sudah terisi. Mukhtar berharap pengadaan bangku dan meja baru segera terrealisasi agar kegiatan belajar kelas 2 bisa kembali normal tanpa sistem giliran. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelatihan dan penyusunan SOP produksi ikan asin gulama tingkatkan daya saing UMKM hingga naik kelas.
3: Harapan kami supaya dengan adanya penerapan teknologi pengering ikan asin ini bisa meningkatkan produksi mereka dan tentunya meningkatkan penjualan mereka.
4: Pelatihan dan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP untuk produksi ikan asin gulama membawa harapan besar bagi masa depan industri pengelolaan perikanan. Dengan semangat pengabdian kepada masyarakat, tim dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Bordeaux Tarakan mendampingi para pelaku usaha kelompok usaha wanita amal dalam merancang sistem produksi yang lebih higienis, berkualitas, dan berdaya saing. Inisiatif ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk meningkatkan nilai jual ikan asin gulama sambil membuka peluang memasuki pasar yang lebih luas. Nurasia SEMM, selaku akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Bordeaux Tarakan, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah upaya agar pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bermanfaat bagi masyarakat. Selain pendampingan dan pelatihan, pihaknya juga memberikan bantuan oven untuk proses pengeringan ikan asin. Ia menyebut bahwa pengenalan teknologi pengeringan ini bertujuan untuk mendongkrak produksi dan penjualan yang lebih baik sehingga berdampak positif pada kehidupan sehari-hari.

0: ikan asin ini bisa meningkatkan produksi mereka dan tentunya meningkatkan penjualan mereka sehingga benar-benar berdampak bagi kehidupan sehari-hari ibu-ibu nelayannya.
1: Di sisi lain, Dr. Ana Sri Ekaningsih mengungkapkan bahwa kelompok ini memiliki potensi besar namun belum sepenuhnya terjangkau oleh tren modernisasi produk. Ia menyarankan agar ikan asin gulama dapat dikemas dalam bentuk beku atau plastik berlabel. Ada banyak cara kreatif untuk mengolah produk agar bernilai lebih tinggi sebab Kota Tarakan memiliki potensi besar dalam produksi ikan asin.
2: Ini memang perlu ada binaan, sebenarnya potensi sekali. Cuman karena belum tersentuh kali ya dengan model-model produk modern gitu. Artinya modern bukan berarti meninggalkan yang tradisional, tapi sedikitlah dikemas supaya terlihat higienis, bersih. Otomatis juga akan nantinya akan meningkatkan nilai jualnya daripada mereka.
1: Sementara itu, Ketua Kelompok Usaha Wanita Amal, Asma, menyampaikan apresiasi atas kegiatan dan bantuan yang diberikan. Dukungan dari pemerintah dan para dosen sangat luar biasa. Pihaknya berharap ini akan membawa perkembangan yang jauh lebih baik.
3: Berkat ibu-ibu dosen ada kegiatan begini, ilmu selain ilmu yang kami dapat, yang bisa kami kembangkan, kita juga mendapat mesin open pengering rumput laut, luar biasa. Dukungan pemerintah dan ibu-ibu dosen yang diberikan kepada kami.
1: Lanjut Asma, melalui pelatihan ini, pihaknya mendapatkan wawasan baru tentang cara produksi dan pengelolaan yang lebih baik. Dengan pemahaman baru ini, pihaknya bertekad untuk menciptakan produk-produk inovatif dengan menggunakan oven pengering bantuan tersebut. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz. Stasiun Relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz. YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, untuk menekan angka para pencari kerja, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan ajak generasi muda berwirausaha. Informasi selengkapnya disampaikan Jafar Nur.
5: Ya, keterampilan yang sebenarnya soft skill.
6: Untuk menekan angka para pencari kerja yang setiap tahunnya bertambah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan ajak generasi muda untuk memiliki jiwa wirausaha. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, Agus Sutanto, mengatakan, dengan jiwa wirausaha, para pencari kerja bisa membuka usaha dan tidak tergantung pada lowongan kerja sektor formal yang semakin terbatas setiap tahunnya. Agus mengungkapkan pihak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan sering melakukan pelatihan seperti pelatihan perbengkelan, barista, menjahit, dan pelatihan lainnya. Dengan pelatihan ini diharapkan bisa menjadi bekal untuk berwirausaha.
5: Wira swasta seperti itu, bekerja mandiri lah, makanya harus dibekali keterampilan, apakah itu ya keterampilan yang sebenarnya soft skill.
6: Agus menjelaskan peluang usaha di Tarakan sangat terbuka lebar, utamanya pada sektor usaha makanan dan minuman, ternak, menjahit, bertani, sehingga sayang jika peluang tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal dan hanya berharap pada lowongan kerja yang tersedia. Berdasarkan dari catatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, untuk saat ini para pencari kerja sesuai dengan kartu AK1 atau kartu kuning mencapai 500 orang. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut resmi melepas ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 dengan membawa uang baru senilai 6 miliar rupiah dan menyasar 5 pulau di Kalimantan Utara.
7: Kami di Bank Indonesia menyediakan uang baru hasil cetak sempurna sebesar 6 miliar rupiah.
8: Bertolak dari Dermaga Lantamal 13 Tarakan, ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 jadwalkan berlangsung selama sepekan mulai tanggal 14 hingga 20 Juli mendatang. Menggunakan kapal perang KRI Ajak dengan nomor lambung 653, tim akan mengarungi lautan untuk menyisir 5 pulau terdepan, terpencil dan terluar, yaitu Pulau Sebatik, Pulau Bunyu, Pulau Maratua, Teluk Sulaiman, dan Pulau Derawan. Haris Munandar, Kepala Kantor Koordinator Bank Indonesia Wilayah Kalimantan, menjelaskan, misi utama ekspedisi ini adalah menarik uang lusuh dan menggantinya dengan uang baru layak edar melalui program Clean Money Policy.
7: Pada siang hari ini, di wilayah Tarakan, kita melakukan pelepasan ekspedisi Rupiah Berdaulat.

0: Barat yang akan berlangsung dari tanggal 14 sampai 20 Juli dan mengunjungi 5 pulau yang tadi disampaikan, yaitu Pulau Sebatik, Pulau Bunyu, Pulau Maratua, Teluk Sulaiman, dan Pulau Derawan dengan menggunakan kapal perang KRI Ajak 653. Dan kami di Bank Indonesia menyediakan uang baru hasil cetak sempurna sebesar 6 miliar rupiah.
1: Melalui penyediaan uang rupiah pecahan kecil edisi terbaru ini, diharapkan dapat mempermudah transaksi masyarakat di pulau-pulau 3T sekaligus menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa. Setia Udadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntakas siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama, diantaranya pelatihan dan penyusunan SOP produksi Kanasin Gulama tingkatkan daya saing UMKM hingga naik kelas. Untuk menekan angka para pencari kerja, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mengajak generasi muda untuk berwirausaha. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
3: Sekian berita Paguntakas.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budaya.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami juga ingatkan untuk Anda, masyarakat yang ada di Tarakan, ya, nanti malam atau dini hari bisa mengikuti pertandingan antara Inggris dan juga Argentina di halaman rumah jabatan kantor wali kota Tarakan, ya. Jadi Anda bisa ikut nonton bareng, ya, semifinal Piala Dunia 2026. Di sana juga banyak door prize yang bisa Anda dapatkan sembari Anda menikmati pertandingan antara Inggris dan juga Argentina. Juga semoga saja bisa mendapat keberuntungan, ya, bisa mendapatkan atau pulang membawa door prize. Baik pendengar, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Siang hari ini bersama saya Heri Susanto, edisi hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Dan untuk Anda juga bisa bergabung di line telepon kami di 08215320945. Di WA juga boleh, atau nanti gabung di live TikTok RRI Tarakan ya. Sementara untuk handphonenya ini masih ditambah baterainya atau ditambah lagi strumnya ya sama Mas Angga. Ya, di 08215320945 Anda bisa berbagi sapa buat pendengar kita yang ada di Tarakan maupun yang ada di Tanjung Selor sana. Mengawali kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, Mas Cica Muhtar akan hadir lewat lagu Semua Untukmu.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sih?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Iya, pendengar di mana pun berada, satu lagu dari Roma Irama judulnya Asmara ya. Tapi lagu yang dipinta oleh Mas Oki di Marconi ya, lain ya, beda lirik tapi sama judulnya. Ya, nanti kita coba hadirkan nih Mas Oki ya. Selamat beraktivitas siang aja sembari menikmati rangkaian lagu-lagu dangdut. Sementara untuk live TikTok-nya masih disiapkan sama Mas Angga ya. Bersabar buat teman-teman yang ingin gabung lewat live TikTok, request lagu, mau salam-salam juga boleh ya. Baik, sembari mempersiapkan live TikTok RRI Tarakan, nanti kita akan sapa ya kawan-kawan yang ada di seluruh Nusantara ya, yang di Malaysia juga boleh bergabung nanti ya. Baik, lagu kami hadirkan dari Endang Wijayanti untuk Anda yang masih menyatu bersama kami di FM 97,9 MHz Pro 1 RRI Tarakan.

Dari Endang Wijayanti SMS. Kalau dulu sih SMS masih musim ya. Sekarang nih kayaknya lagi WA atau ya inbox boleh ya atau DM. Terima kasih buat teman-teman yang bergabung di acara Pro Dangdut lewat live TikTok RRI Tarakan ya. Jadi bisa gabung lewat sana, mau request lagu juga boleh, mau salam-salam juga boleh, mau kenalan juga boleh ya. Iya, untuk Jalur Mandiri sudah bergabung. Wah, ini Mbak Reni juga terima kasih. Mana komennya ditunggu dong. Iya. Mau request lagu buat. Oh ya, buat kawan-kawan juga yang mungkin di live TikTok juga ataupun yang mendengarkan siaran di FM 97,9 MHz. Pokoknya untuk Anda ya pecinta bola ya. Ini RRI Tarakan juga mengundang seluruh pendengar, teman-teman juga dimanapun berada, meramaikan nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 semifinal antara Argentina dan Inggris ya. Ini acaranya ini dilaksanakan pada Kamis ya, 16 Juli 2026 atau dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Tempatnya di halaman parkir kantor Wali Kota Tarakan, Jalan Kalimantan nomor 1, Kelurahan Kampung 1 Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Tentunya kita saksikan bersama pertandingan seru ya, dalam suasana yang hangat, penuh semangat dan kebersamaan. Tidak hanya itu, ada juga door prize ya. Nanti siapa tahu Anda bisa beruntung sambil menikmati pertandingan jago ya antara Argentina dan Inggris ya. Bisa dapat hadiah, dapat teman, door prize menarik nih sudah disiapkan oleh peserta panitia ya untuk para peserta. Jadi tentunya jangan lewatkan. Yang ingin menyaksikan pertandingan sekaligus membawa pulang hadiah, silakan hadir beramai-ramai di halaman parkir kantor Wali Kota Tarakan ya. Anda juga bisa mengajak ya keluarga, sahabat, rekan, ya, masuknya gratis, terbuka untuk umum. Ya pokoknya ditunggu kehadiran teman-teman semuanya, pendengar setia RRI Tarakan di halaman parkir kantor Wali Kota Tarakan. Dan sampai jumpa bersama nonton bareng tim RRI Tarakan di sana juga ya. Ada Pemkot Tarakan juga kolaborasi dengan TVRI. Baik, untuk Anda yang live di TikTok ya, terima kasih atas gabungannya. Mbak Reni katanya Argentina sama Inggris pilih mana? Kalau yang diunggulkan Argentina, saya pilih yang diasorkan lah ya, Inggris ya. Ya, siapa tahu kayak Spanyol ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu aja dan salam buat semuanya aja yang live TikTok ya. Untuk Mas Oki ya, nanti kita coba pilihkan dari Ajeng Febria deh, spesial buat yang ada di Marconi sana yang lagi palu-palu, pukul-pukul, jangan lupa nanti salah pukul ya, yang lagi baikin armada joknya. Gimana orderannya, tambah banyak apa enggak ya? Sampai ketemu nanti di dini hari Mbak Reni. Oke, nanti ditunggu, bawa kacang Mbak Reni ya, jangan lupa di sana buat cemil-cemil ya. Oke, buat kawan-kawan juga yang sudah melanjutkan kembali aktivitas, selamat beraktivitas di siang hari ini. Siang cukup cerah ya. Mas Angga cerah apa mendung di luar Mas cerah? Mas Angga panas ya katanya. Soalnya di dalam adem terus nih ya. Kemudian juga untuk yang lagi sakit ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Karena cuaca, pergantian cuaca ini yang tidak menentu, jaga kondisi agar tidak sampai sakit ya. Kemudian juga untuk yang lagi beraktivitas di dalam kendaraan ya, lagi mobile ya, sehat-sehat selalu, utamakan keselamatan penumpang dan fokus dalam berkendara. Baik, kita pilihkan lagu ini versi koplo ya, dari Ajeng Febria ya. Ini pendatang baru di Belantika Musik Dangdut Tanah Air ya. Ini banyak ya, ini levelnya Happy Asmara, kemudian Divarina Indra dan lain sebagainya. Kita coba bersama Ajeng Febria, judulnya Asmara.

dari Ajeng Febria ya, sudah kita dengarkan bersama, judulnya Asmara. Baik, kita akan absen ya, yang ada di live TikTok RRI Tarakan, siapa saja yang hadir di acara Prodangdut siang hari ini ya. Sambil boleh komen-komen dong, bagaimana audionya di live TikTok, apakah bisa didengar dengan baik, terlalu besar atau terlalu kecil, nanti kita bisa perbaiki ya di sini ya. Kita sapa yang pertama, ya lagu Pacar 5 Langkah sudah kita siapkan nih buat Mbak Reni spesial. Ya, kemudian juga buat Niki Minas ya, terima kasih atas gabungannya. Dan juga ada Ibu Sugi, sampai Mas Adi juga, tetangga sebelah nih ya, Kampung 4. Sehat selalu Mas Adi. Kapan kita mancing Mas Adi ya? Air sudah berapa nih air-air? Air besar atau air kecil nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam nih. Terima kasih buat Pak Ramang. Salam buat RRI Tarakan di sana. Katanya terima kasih. Mas Adi request lagu Gubuk Derita. Kita coba carikan nanti. Kemudian juga salam dari Kalimantan Utara Tanjung Palas buat Bunda Ratna TP. Terima kasih. Bunda Ratna di Tanjung Palas nih ya, TP ini Tanjung Palas. Nanti ditunggu lagunya ya. Ada tadi yang request lagu Piring Sendok Garpu. Wah, Imam. Buat Muhammad Zul ya, Bang Zul, terima kasih Bang Zul. Nah, kita coba carikan nanti lagunya. Salam kenal juga Bang Zul dari Kepri. Kemudian sukses selalu. Baik, bersama dengan salam sukses selalu Pak. Salam sukses kembali ya buat Nurasya Hasan ya, Nurasya Hasan yang ada di Malino, Kalimantan Utara. Luar biasa. Malino lagi musim apa nih? Musim buah kayaknya nih ya. Kemudian juga semangat Mas Yer. Semangat selalu Mbak Ayu Arta. Gimana Surabaya kondisinya? Apakah panas cetar? Sering mudik ke Kediri apa enggak nih buat Mbak Ayu? Pokoknya selamat beraktivitas saja buat Mbak Ayu. Semangat buat Nahkoda Pro Dangdut ya. Oke, dari Tangerang ya, Bang Dadi. Terima kasih untuk semua pendengarnya. Salamnya, request lagunya Satu Pondok Ada Dua Cinta. Oke, Bunda Ratna TP nanti kita siapkan ya. Salam kenal dari Blitar. Wah, ini ada Mas Budiono, Blitar. Salam balik Mas Blitar, Kuto Cilik Singkawantar pokoknya. Eti Penny ya. Ini Blitar nih, ini makamnya Proklamator Indonesia ya, di Blitar ya. Baik, kita segera hadirkan lagu yang sudah direquest teman-teman yang ada di live TikTok RRI Tarakan ya. Dari Kembar Sri Kandi, Pacar 5 Langkah spesial buat Mbak Reni. Kita goyang lagi bersama Pro Dangdut RRI Tarakan. Dangdut adalah kita.

segera sapa lagi ya teman-teman yang ada di live TikTok ya, atau Anda bisa bergabung di 08 215 320 9845. Banyak sekali kawan-kawan yang ada di live TikTok RRI Tarakan, silakan bergabung dan bisa request lagu di sana ya. Lagunya Bunda Ratna sudah tadi ya, Satu Pondok Dua Cinta. Untuk Mas Adi sabar lagunya ya. Untuk Bang Zul lagunya juga sudah kita siapkan nanti dari Vita Alvia, Mobil dan Bensin ya. Jadi kalau ada mobil pasti butuh bensin ya Bang ya. Oke, Bunda Ratna sudah, kemudian Pak Ramang tadi sudah. Ini kita Bang Dadi di Tangerang ya, terima kasih. Lagunya juga sama tadi, Satu Pondok Ada Dua Cinta ya. Bang Mas Budiono juga. Oh ya, dari Jember ya hadir, terima kasih buat Pak Haji Abdul Muhid ya. Terima kasih atas gabungannya, matur nuwun nih dari Jember jauh-jauh di sana. Asik ya. Terima kasih Mbak Reni, lagunya sudah diputar ya. Mbak Reni Zen ya. Ya. Buat Castro, salam-salam Bang. Boleh buat teman-teman Taufik, ada Ripto, Ripto ya, Ripto atau Ripto. Mentaktivitas saja. Oke. Okay. Kau campakan dari request dari Fitri aja. Bambong ya. Nanti kita coba carikan Kau Campakan ada apa enggak. Kemudian ada dari Bang Swastika ini, salam katanya buat teman-teman alumni SMA Negeri 1 Tarakan angkatan 94, semoga sehat selalu semuanya. Amin. Dari Uliati Dalesa, Rodangdut Dangdut Adalah Kita, atau Revina Alvira ya, kumpulan Dusta lagunya. Nama udaranya Bu Farida dari Palu. Ya, salam buat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ya, dari Bang Swastika Bekasi ya, monitor, terima kasih. Buat Mami tetangga sebelah Mi, masak apa Mi? Buat Mami Herlina. Oke. Mami Acai ya. Nah, nomor WA-nya 08215320 9845. Buat Mas Rio katanya balik kandang Mas. Waduh, kandang yang mana nih? Oh, dari Eri Susan. Eri Susan buat Bunda, nanti kita pilihkan ya. Judulnya Bunda ya, dari adik Noel. Oh, dari Eri Susan Bunda. Oke, nanti kita siapkan. Sugeng Dinas Mas Heri, matur nuwun. Popon Daru di Solo sana. Tepatnya kalau dekatnya sama pertigaan Kartosuro ya. Wah, tuh. Terima kasih Popo. Salam buat nih si kecil buat Tole ya. Semakin comel aja tambah pinter pokoknya nih. Ya, terima kasih. Terus nuwun Popo, sehat selalu. Baik, lagu berikutnya untuk Mas Adi ya yang ada di Kampung 4, lagunya Gubuk Bambu. Spesial untuk Anda yang masih menyatu bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut Adalah Kita.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Lagu dari Vita Alfia ya, Mobil dan Bensin ya, selalu bersama pokoknya. Terima kasih sekali lagi buat kawan-kawan yang sudah gabung di acara Rodangdut RRI Tarakan ya, yang live TikTok juga nanti kita absen. Mas Yoyo Priyo, terima kasih Mas Yoyo di Malang, mudah-mudahan sehat selalu. Tetap semangat aja. Infonya sih penerimaan clear di sana ya. Kita bacakan lagi deh, katanya. Buat Mas Rio ya, ini Mas Yoyo ya, terima kasih. Adi Noel lagunya, oh ya, Bunda. Sebentar, baru diingatkan ya, Adik Noel ya, terima kasih. Sudah diingatkan ya, Bunda dari Eri Susan ya. Bunda. Kita sudah siapkan Mora Kasih Bunda dari Eri Susan, kita siapkan juga buat teman-teman yang ada di Tarakan, khususnya jangan lupa nanti nonton bareng pertandingan antara Inggris ya dan juga Argentina di halaman parkir Pemkot Tarakan ya. Nanti ada door prize juga pukul 2 waktu Indonesia Tengah, silahkan hadir beramai-ramai, ajak saudara, kerabat, teman, konco, mau bawa tikar juga boleh ya, di sana juga sudah ada tempat duduk, alas duduk yang disediakan. Tapi yang ingat ya, kalau misalnya nonton bareng sana, kalau makan bawa cemilan, dijaga ya kebersihannya, buanglah sampah pada tempatnya pokoknya ya. Jangan sampai nanti wah rame-rame tapi pulangnya wah halamannya jadi kotor gitu ya. Jadi saling menjaga kebersihan di sana. Pokoknya jangan lupa ya, nanti dini hari kita lihat bersama, nonton bareng pertandingan antara Argentina dan Inggris di halaman kantor wali kota Tarakan ya. Oke, kita sapa lagi buat teman-teman yang ada di, oh ya, Mbak Uliati Delesa ya. Nomor WA-nya 0821-5320-9845 ya. 0821-5320-9845. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Diono, wah kakak-kakak katanya. Wah, selamat siang Bang, Ponorogo Jatim hadir ya. Ini kota Reok ya, salam sehat selalu. Terima kasih Mas Diono. Bang, tiap hari hostnya ganti toh. Yo, kebetulan ya. Harusnya hari ini kan hostnya Mbak Diti. Tapi Mbak Diti karena ada sesuatu, jadi tukar dong, boleh dong. Besok hostnya ganti ya, karena besok libur nih. Oke, kita akan hadirkan lagu berikutnya ya, dari Eri Susan. Terima kasih Bunda, spesial buat yang request tadi, ada Adik Noel ya, yang di live TikTok. Masih bersama Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, mendengar di mana-mana berada tanpa terasa kebersamaan kita sudah berada di menit ke-38 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda yang ingin bergabung boleh ya di 0821-5320-9845 ataupun Anda yang ingin bergabung di live TikTok RRI Tarakan ya. Lagunya tadi dari Nada Soraya Karena Takdir, juga sebelumnya ada Senyum dan Hatimu Ikke Nurjana. Oke, kita sapa buat teman-teman yang ada di live TikTok ya. Ini ada Jupo ya. Janda Muda ada lagunya nggak bang? Oke, kita coba carikan dulu ya. Kalau nggak ada mohon maaf nih ya. Assalamualaikum dari Safitri 1090 ya. Waalaikumsalam, selamat bergabung ya. Salam bergabung, terima kasih buat Safitri. Juga buat Maulana Daily. Katanya gorengan Mas Her. Oke deh, mantap, jangan lupa sambalnya ya, dicocol gitu ya. Dari Girl Jeep Sunrise Adventure ya. Salam dari Bali. Salam balik nih buat Pulau Dewata Bali sana ya. Baik, sekali lagi buat kawan-kawan yang nanti malam ya, ini tidak ada agenda, boleh ya gabung bersama keluarga ya di acara nonton bareng semifinal antara Argentina dan juga Inggris di halaman Pemkot Tarakan ya, tepatnya di kantor wali kota Tarakan, Jalan Kalimantan nomor 1, Kelurahan Kampung 1 Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan ya. Selain menyaksikan pertandingan antara Argentina dan Inggris, juga ada door prize nantinya yang dibagikan oleh panitia. Ya, silakan ajak rame-rame keluarga, sahabat, dan rekan di nonton bareng ya bersama RRI Tarakan ya, nanti disiarkan secara langsung ya pertandingan antara Argentina dan juga Inggris ya. Jago Anda siapa? Mudah-mudahan nanti bisa menang ya. Baik, buat Bang Sunar Abi juga terima kasih gabungannya di live TikTok RRI Tarakan. Kita akan sapa Bang Jono ya, dimanapun berada Bang Jono. Kita dengarkan lagu berikutnya dari Saskia Gotik ya. Bang Jono, Bang Jono yang di mana saja boleh bergoyang bersama kami. Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Baik pendengar di mana-mana berada, waktu juga yang membatasi kebersamaan kita di acara Brodangdut edisi hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Terima kasih buat Anda yang sudah berpartisipasi di live TikTok kami ya di RRI Tarakan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih buat selamat siang menjelang sore ya dari Maratus Kalsel, hadir Bang. Oke, terima kasih buat yang di Maratus sana. Kemudian juga untuk yang request lagu Pagar Makan Tanaman sudah kami hadirkan ya buat yang memiliki nama Domi ya. Mudah-mudahan terhibur ya di siang hari ini. Baik, lagu terakhir, dua lagu kami persembahkan untuk Anda. Ya, ini salam buat kawan-kawan yang sudah like di live TikTok ya. Terima kasih. Nanti kita besok ya kita gabung lagi. Boleh ramaikan di acara Prodangdut RRI Tarakan. Nantinya lagunya dari Guyon Waton, Dalan Liane, dan juga ada satu lagu kami hadirkan dari Sheila Pada Putri lewat Tenda Biru. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda pada tarakan sore hari ini. Saya Regita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya pada pukul 17, serta nuansa musik islami dan juga pengajian Al-Quran sore hari nanti menjelang dikumandangkannya azan maghrib. Serta tentunya warta berita Serang Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah informasi dalam dan luar negeri serta lagu-lagu pilihan tentunya telah kami siapkan untuk menemani Anda di sore hari ini di edisi Rabu 15 Juli 2026. Untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini pendengar, kembali kami hadirkan lagu dari Satin Zaneta dengan Utuh. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmon Abdul Muti menyampaikan rasa bangga kepada pelajar Indonesia yang mengikuti kompetisi Olimpiade Ilmu Pengetahuan. Menteri Muti menyebut delegasi Indonesia tersebut sebagai pahlawan karena pelajar berprestasi membawa nama Indonesia di kancah dunia. Hal ini disampaikan dalam acara pelepasan secara resmi delegasi siswa Indonesia di mana mereka akan berlaga di berbagai ajang Olimpiade Sains dan Keterampilan Tingkat Internasional di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Selasa 14 Juli 2026. Anak-anak berprestasi tersebut harus disambut dan diapresiasi karena telah berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia di Olimpiade Sains. Menteri Muti mengatakan ada perlakuan yang berbeda antara anak berprestasi secara akademik dengan atlet yang telah memenangkan kejuaraan besar seperti Olimpiade. Atlet juara selain penyambutan luar biasa juga diguyur dengan berbagai bonus yang nominalnya besar. Padahal, pelajar yang berkompetisi di Olimpiade Ilmu Pengetahuan berlatih keras, menghabiskan waktu berjam-jam untuk belajar. Menteri Muti menyampaikan pesan kepada para delegasi tidak boleh berpuas dengan menjadi juara pada satu kompetisi. Ia mengingatkan para pelajar tersebut harus menjadi ilmuwan dengan karya dan inovasinya, mampu membawa dan mengangkat peradaban manusia. Menteri Muti mengatakan pemerintah membuka berbagai kesempatan bagi pelajar berprestasi untuk mengikuti berbagai perlombaan internasional. Oleh sebab itu, peluang harus dimanfaatkan dengan baik. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Soeharti mengatakan ratusan pelajar tersebut akan mengikuti 14 bidang pada kompetisi internasional. Adapun kompetisi tersebut yaitu International Olympiad in Informatics di Uzbekistan, World Science Olympiad di Bali, kemudian International Geography Olympiad di Istanbul, Turki, International Olympiad in Artificial Intelligence di Kazakhstan, tak ketinggalan International Earth Science Olympiad di Italia, dan Battle of the Science di Penang, Malaysia. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

Iya, satu lagu dari Acha Septriasa dan juga Ade Omar dengan Bulan Terbelah. Pendengar, baru saja menemani ruang dengan Anda dan mengantarkan kita pada pukul 16 lewat 2 menit. Dan kita bergeser ke informasi berikutnya, di mana Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia atau APPMBGI menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis Nasional. Program tersebut dinilai menjadi investasi strategis mewujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Ketua Umum APPMBGI Abdul Rifai Ras menilai program MBG merupakan investasi jangka panjang, meningkatkan kualitas gizi anak nasional, dan program tersebut juga memperkuat ketahanan pangan, menekan stunting, serta menggerakkan ekonomi daerah melalui pelibatan berbagai pelaku usaha. Rifai berharap evaluasi program MBG memberikan kepastian, kejelasan arah, serta ruang dialog bagi seluruh mitra pelaksana. Ia juga mendorong BGN memperkuat konsultasi dan komunikasi sebelum menetapkan kebijakan strategis yang berdampak pada operasional lapangan. Menurutnya, tata kelola yang baik hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang setara antara pemerintah dan para mitra pelaksana. Karena itu, organisasi tersebut mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Lebih lanjut, Rifai menegaskan dialog dan kemitraan menjadi pendekatan utama menyelesaikan berbagai dinamika dalam pelaksanaan program MBG. Ia meyakini keberhasilan program tercapai melalui komunikasi terbuka, saling percaya, dan semangat gotong royong seluruh pemangku kepentingan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut mendengar untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya. Untuk selanjutnya ada lagu dari miliknya Rifan Hendrawan dengan Akhirnya Kusadari.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Eh, nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat, jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat, malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis kok kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal, informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Randy Pandugo dengan hampir sempurna baru saja menemani ruang dengan Anda. Dan informasi atau kabar berikutnya itu untuk Anda para pecinta sepak bola pendengar. RRI Tarakan mengundang seluruh pendengar untuk hadir dan meramaikan nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 semifinal antara Argentina menghadapi Inggris. Acara akan dilaksanakan pada Kamis 16 Juli 2026 mulai pukul 2 waktu Indonesia Tengah, bertempat di halaman parkir kantor Wali Kota Tarakan di Jalan Kalimantan nomor 1, Kelurahan Kampung 1 Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dan mari saksikan bersama pertandingan seru ini dalam suasana yang hangat, penuh semangat dan tentunya dalam kebersamaan. Tak hanya itu, para pendengar, akan ada berbagai hadiah dan juga door prize menarik yang telah disiapkan untuk para penonton nobar ya tentunya. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan pertandingan sekaligus juga bisa membawa pulang hadiah. Jangan lupa untuk ajak keluarga, sahabat dan juga rekan Anda. Tentunya acara nobar ini gratis dan terbuka untuk umum. Tentunya kami akan menunggu kehadiran Anda di halaman parkir kantor Wali Kota Tarakan dan sampai jumpa di nobar RRI Tarakan pada pukul 2 waktu Indonesia Tengah di Kamis 16 Juli 2026. Nah, pendengar, kembali akan kami hadirkan lagu dari Ricky Rantung dengan Sungguh Aku Mencintaimu. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Ayo, hati-hati, Bray.
1: Hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Komisi 4 DPR bersama Kementerian Kehutanan membahas menyoroti percepatan penanganan isu-isu strategis di sektor kehutanan. Mulai dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan, penguatan tata kelola karbon, hingga menegakkan hukum terhadap perburuan satwa liar. Demikian dikatakan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki pada rapat kerja dengan DPR Selasa 14 Juli 2026. Menurutnya pemerintah berkomitmen memperkuat langkah-langkah penanganan berbagai persoalan kehutanan. Selain membahas isu-isu aktual, rapat juga menyepakati penguatan regulasi dan percepatan penerbitan persetujuan unit karbon. Tujuannya untuk mendukung pengelolaan sektor kehutanan yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi negara. Rohmat mengapresiasi dukungan, masukan, dan fungsi pengawasan yang diberikan Komisi 4 DPR terhadap kinerja Kemenhut. Wakil Ketua Komisi 4 DPR Ahmad Yohan meminta Kemenhut mempercepat penyelesaian masalah status tanah desa di kawasan hutan. Politisi PAN itu mengatakan total luas kawasan hutan nasional di daratan dan perairan mencapai 124,9 juta hektar, sebanyak 112,8 juta hektar atau 90,24% telah ditetapkan secara definitif melalui proses penataan batas kawasan hutan. Menurut hasil pemetaan dan integrasi data, terdapat 25.468 desa yang berada di dalam kawasan hutan. Ini setara dengan sekitar 30,5% total desa di seluruh Indonesia. Untuk mengatasinya, pemerintah telah menetapkan status areal penggunaan lain untuk 2.764 desa, sedangkan 2.614 desa tengah ditangani penyelesaiannya. Yohan menekankan pentingnya penegasan batas kawasan hutan dengan areal penggunaan lain, dan ini akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan fungsi perlindungan kawasan hutan. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id, dan kembali kami ingatkan juga kepada Anda pendengar untuk tidak melewatkan lintas Banjar Nusantara ya pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Baik, pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami ajakkan untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: khas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Dita Rania, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini dengan rekan saya Seno. Halo Seno, selamat sore. Apa kabar Anda di sana?
1: Kita alhamdulillah, kami di Palangkaraya sehat. Cuaca tadinya panas, sekarang agak mendung. Mungkin karena Dita kali ya.
0: Oh gitu, berarti sama ya di Samarinda.
1: Sama Samarinda ya. Iya, kan sama-sama aja di sana ya.
0: Betul. Baik Seno, ada informasi apa dari Palangkaraya di sore hari ini Seno?
1: Baik, Dita, ada informasi terkait sekolah rakyat permanen yang sudah dioperasionalkan.
0: Baik, kalau gitu silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dita. Pendengar dan pemirsa, sekolah rakyat permanen di Jalan Cilikriwut kilometer 39 Kota Palangkaraya mulai beroperasi dan melaksanakan masa pengenalan sekolah atau MPLS. Sekolah yang berkapasitas 1.080 orang tersebut untuk tahun ajaran baru menjaring sebanyak 135 siswa ditambah 75 siswa dari sekolah rakyat rintisan. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Bagi masyarakat, khususnya orang tua ataupun wali siswa yang ingin sekolah di sekolah rakyat ini, nanti silakan ya berkoordinasi, bisa dari kecamatan, bisa kelurahan.
3: Sekolah rakyat permanen di Jalan Cilikriwut kilometer 39 Palangkaraya mulai beroperasi dan saat ini telah memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan mengatakan, pada tahun ajaran pertama, sekolah rakyat ditargetkan menerima 270 siswa, masing-masing 90 untuk SD, SMP, dan SMA. Namun berdasarkan hasil penjaringan sementara, terdapat 135 siswa yang berminat ditambah 75 siswa sekolah rakyat rintisan.
4: Kita berharap mereka yang miskin, yang memang tidak bisa sekolah, yang putus sekolah, ya kan, yang nantinya tidak mampu melanjutkan, nah itu yang kita tampung.
5: Itulah.
4: Nah, tamat SMP secara otomatis kan dia udah tamat, ada ijazah, kan kalau nggak salah ada ijazahnya itu.
5: Ya, cuma ditahan.
4: Tinggal masuk SMA aja.
5: Berarti lanjut ke SMA?
4: Ya, lanjut SMA. Kan SD, SMP, SMA. Jadi untuk tahun pertama kita nerima 90 SD, 90 SMA, SMP, dan 90 SMA. Nah, kemudian di tanggal 31, nanti yang ada di rintis kita bawa ke sini, ngumpul di satu tempat ini.
3: Ridwan menjelaskan, seluruh siswa saat ini mengikuti MPLS yang berlangsung selama 19 hari. Selama masa tersebut, peserta didik akan mengikuti berbagai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, pembentukan karakter, serta adaptasi terhadap sistem pendidikan berasrama yang diterapkan di sekolah rakyat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairna Farin mengatakan, sekolah rakyat permanen di Jalan Cilikriwut kilometer 39 memiliki kapasitas hingga 1.080 orang. Pembangunan sekolah ditargetkan rampung pada September mendatang, namun operasional telah dimulai lebih awal agar kegiatan pendidikan tidak tertunda.
2: Bagi masyarakat, khususnya orang tua ataupun wali siswa yang ingin sekolah di sekolah rakyat ini, nanti silakan ya berkoordinasi, bisa dari kecamatan, bisa kelurahan, bisa dinas sosial, ya kan, kemudian bisa atau langsung dengan pemerintah Kota Palangkaraya atau dinas pendidikan kan bisa. Jadi jangan khawatir, nanti ada tim verifikasinya, berpaknya. Jadi jangan khawatir kalau bila tadi memang harus desil 1-2 tapi ternyata ada kesalahan administrasi, itu bisa dirubah. Itu bisa dirubah, kita sesuaikan dengan fakta real di lapangannya.
3: Ia menambahkan sasaran utama sekolah rakyat adalah anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2, namun tidak menutup kemungkinan juga diperuntukkan bagi anak yang putus sekolah atau terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan sama untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang SMA. Seluruh calon peserta didik akan melalui proses verifikasi, sehingga apabila terdapat kekeliruan data administrasi, akan disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Dita, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih, Seno. Pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Alhamdulillah, dan juga untuk cuaca di Kota Tarakan cukup terik nih untuk sore hari ini, Dita.
1: Masih terik ya berarti ya, Bayu ya?
0: Benar sekali.
1: Baik, kalau gitu ada informasi apa dari Tarakan untuk mendengar kita sore hari ini, Bayu?
0: Dari Tarakan ada informasi mengenai pelatihan dan penyusunan SOP produksi ikan asin gulama, Dita.
1: Oke, baik, kalau gitu silakan informasi selengkapnya.
0: Baik. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pelatihan dan penyusunan SOP produksi ikan asin gulama untuk meningkatkan daya saing UMKM hingga naik kelas. Laporan sekapnya dilaporkan oleh Kristofan.
2: Harapan kami supaya dengan adanya penerapan teknologi pengering ikan asin ini bisa meningkatkan produksi mereka dan tentunya meningkatkan penjualan mereka.
3: Pelatihan dan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP untuk produksi ikan asin gulama membawa harapan besar bagi masa depan industri pengolahan perikanan. Dengan semangat pengabdian kepada masyarakat, tim dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Bordeaux Tarakan mendampingi para pelaku usaha kelompok usaha wanita amal dalam merancang sistem produksi yang lebih higienis, berkualitas, dan berdaya saing. Inisiatif ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk meningkatkan nilai jual ikan asin gulama sambil membuka peluang memasuki pasar yang lebih luas. Nurasia SEMM, selaku akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Bordeaux Tarakan, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah upaya agar pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bermanfaat bagi masyarakat. Selain pendampingan dan pelatihan, pihaknya juga memberikan bantuan oven untuk proses pengeringan ikan asin. Ia menyebut bahwa pengenalan teknologi pengeringan ini bertujuan untuk mendongkrak produksi dan penjualan yang lebih baik sehingga berdampak positif pada kehidupan sehari-hari. Awalnya mereka melihat kelompok ini masih menggunakan metode tradisional seperti rak kayu dan jaring-jaring. Nurasya juga menekankan pihaknya juga turut membantu dalam pengemasan produk ikan asin gulama yang bekerja sama dengan dosen perikanan Universitas Bordeaux Tarakan.
2: Ini adalah bagian daripada upaya kami agar pendanaan dari Kemendikbudristek itu, BIMA, bisa benar-benar berdampak kepada masyarakat. Memang kebetulan untuk kelompok nelayan ini dia ada di pesisir pantai. Harapan kami supaya dengan adanya penerapan teknologi pengering ikan asin ini bisa meningkatkan produksi mereka dan tentunya meningkatkan penjualan mereka sehingga benar-benar berdampak bagi kehidupan sehari-hari ibu-ibu nelayan.
3: Di sisi lain, Dr. Ana Sri Ekaningsih mengungkapkan bahwa kelompok ini memiliki potensi besar namun belum sepenuhnya terjangkau oleh tren modernisasi produk. Ia menyarankan agar ikan asin gulama dapat dikemas dalam bentuk beku atau plastik berlabel. Ada banyak cara kreatif untuk mengolah produk agar bernilai lebih tinggi sebab Kota Tarakan memiliki potensi besar dalam produksi ikan asin.
4: Ini memang perlu ada binaan, sebenarnya potensi sekali. Cuman karena belum tersentuh kali ya dengan model-model produk modern gitu. Artinya modern bukan berarti meninggalkan yang tradisional, tapi sedikitlah dikemas supaya terlihat higienis, bersih. Otomatis juga akan nantinya akan meningkatkan nilai jualnya daripada mereka.
3: Sementara itu Ketua Kelompok Usaha Wanita Amal, Asma, menyampaikan apresiasi atas kegiatan dan bantuan yang diberikan. Dukungan dari pemerintah dan para dosen sangat luar biasa. Pihaknya berharap ini akan membawa perkembangan yang jauh lebih baik.
5: Berkat ibu-ibu dosen ada kegiatan begini, ilmu selain ilmu yang kami dapat, yang bisa kami kembangkan, kita juga mendapat mesin open pengering rumput laut, luar biasa. Dukungan pemerintah dan ibu-ibu dosen yang diberikan kepada kami.
3: Lanjut Asma, melalui pelatihan ini, pihaknya mendapatkan wawasan baru tentang cara produksi dan pengelolaan yang lebih baik. Dengan pemahaman baru ini, pihaknya bertekad untuk menciptakan produk-produk inovatif dengan menggunakan oven pengering bantuan tersebut. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Dita, di RRI Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Baik, terima kasih Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dari Banjarmasin, ada rekan saya Padli. Halo, selamat sore Padli. Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin di sore hari ini?
1: Selamat sore Dita, kabar tim baik dan juga cuaca di Banjarmasin sangat terik sekali Dita.
0: Berarti sama dengan Tarakan ya tadi ya, sangat terik ya.
1: Betul, kayaknya matahari ada 3 deh hari ini.
0: Bisa jadi. Baiklah ya. Kalau gitu Padli, ada informasi apa untuk mendengar kita di sore hari ini Padli?
1: Nah, karena ini lagi cuacanya panas, ini berhubungan sama karhutlah nih Dita, informasi yang kami sampaikan.
0: Wah, bisa jadi menarik ini, ada korelasinya. Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dita. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kabut asap dampak dari karhutla mulai muncul di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Satpol PP dan Damkar bersama instansi terkait meningkatkan kewaspadaan dengan menurunkan armada di titik rawan kebakaran. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
2: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan mengungkapkan jumlah titik panas di Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, terdeteksi sebanyak 43 titik panas atau lebih rendah dibanding sehari sebelumnya yang mencapai 60 titik. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel, Dani Matra Saputra, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Fatahillah saat di RRI Banjarmasin. Maulana mengatakan penurunan jumlah titik panas menjadi perkembangan positif, namun kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Menurutnya potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi seiring kondisi cuaca yang kering.
3: Melalui saluran BMKG, kami selalu melihat potensi kebakaran, dan pada hari ini pagi tadi saya mengecek ada 43 titik api dengan tingkat kepercayaan 8 ada 3 titik kepercayaan 9, selebihnya itu di titik kepercayaan 8. Artinya kebakaran lahan hutan masih cukup besar, walaupun kemarin itu update-nya ada di 60 lebih, tapi hari ini ada 43 dan itu masih menjadi persoalan bagi kita semua.
2: Sementara itu warga Banjarbaru Isifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang timbulkan kebakaran lahan termasuk di kawasan Batipati. Menurutnya asap membuat jarak pandang pengendara berkurang sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari risiko kecelakaan.
4: Jadi tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya, itu yang utama banget karena kan ini jalan provinsi juga, banyak yang lewat-lewat di sini, jadi pandangannya itu sangat terbatas gitu loh karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar, terus dari PPBD juga. Tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana itulah asapnya.
2: Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel menambahkan, sekitar 40 personil disiagakan di posko tersebut untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Dia berharap sinergi seluruh instansi dan masyarakat dapat menekan potensi kebakaran, sehingga dampaknya terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat dapat diminimalkan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Dita Rania di RRI Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Padli. Dan pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda untuk menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo Rista, selamat sore.
1: Halo rekan Dita, selamat sore.
0: Gimana kabarnya Rista? Baik, sehat?
1: Alhamdulillah, saya dan juga kru RRI Nunukan sehat semua. Terus cuacanya di sini cerah aja sih, nggak seterik itu, tapi mataharinya masih ada.
0: Masih ada matahari ya, berarti iya. Memang nggak beda jauh gitu ya. Matahari di Kalimantan ini sama-sama iya. Aja.
1: Setia banget kayaknya ya dia.
0: Betul. Baiklah Rista, ada informasi apa untuk mendengar kita sore hari ini dari Nunukan?
1: Ada informasi terkait SD Negeri 005 yang belum tersentuh MBG nih.
0: Oke, baik. Silakan informasi selengkapnya Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, SD Negeri 005 Nunukan belum tersentuh program makan bergizi gratis hingga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ahmad Ilham.
2: SD Negeri 005 Nunukan belum tersentuh program makan bergizi gratis atau MBG hingga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Hingga kini, peserta didik di sekolah tersebut masih belum merasakan manfaat program pemenuhan gizi yang menjadi bagian dari astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid menjelaskan bahwa sebelum berakhirnya tahun ajaran 2025-2026, pihak sekolah sempat menerima kunjungan dari salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Nunukan. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program MBG, termasuk meninjau kondisi sekolah dan melakukan simulasi akses kendaraan operasional untuk distribusi makanan. Meski demikian, hingga hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada tahun ajaran 2026-2027, program MBG belum juga terrealisasi. Pihak sekolah mengaku masih menunggu tindak lanjut dari SPPG terkait kepastian jadwal pelaksanaan program di SD Negeri 005 Nunukan.
3: Terkait dengan MBG ya, sebelum berakhirnya tahun ajaran 2025-2026 itu kami sempat didatangi oleh salah satu petugas MBG dan sudah menyatakan bahwa dalam waktu dekat SD 005 Nunukan mendapatkan MBG dan bahkan saat itu sudah ada simulasi mobil MBG masuk ke sekolah apa bisa atau tidak karena dia punya mobil khusus kan sehingga itu disimulasikan itu masuk terus memutar di lapangan dan alhamdulillah nyatakan itu bisa dan memenuhi syarat. Tapi sampai hari ini di tahun ajaran baru 2026-2027 di hari kedua ya kami belum mendapatkan informasi lagi terkait kapan ya MBG itu bisa didapatkan untuk warga di SD Negeri 005.
2: Menurut Wahid, sejumlah sekolah yang berada di wilayah yang sama dengan SD Negeri 005 Nunukan telah lebih dahulu menerima program MBG. Karena itu, ia berharap sekolahnya juga segera mendapat giliran agar peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk menerima manfaat dari program pemenuhan gizi.
3: Kalau di SD lain dapat MBG ya seharusnya juga SD 5 dapat. Artinya seharusnya kan tidak dibeda-bedakan gitu kan. Karena sampai hari ini mulai program pertama diluncurkan itu saya kurang tahu itu tahun berapa. Tapi intinya sampai hari ini MBG untuk SD 05 menemukan itu belum pernah ada.
2: Ia menambahkan, pihak sekolah juga menunggu kunjungan dari SPPG baru yang berlokasi di Jalan TVRI Nunukan. SPPG tersebut menjadi dapur penyedia MBG yang melayani sekolah-sekolah di wilayah Nunukan Timur termasuk SD Negeri 005 Nunukan. Melalui kunjungan tersebut, pihak sekolah berharap segera ada tindak lanjut terkait pelaksanaan program di SD Negeri 005 Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Dita.
0: Terima kasih Rista dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantara ya akan kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengaran pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI mengharapkan agar Ibu Kota Nusantara menjadi gerbang baru pariwisata Kalimantan Timur. Salah satunya dengan pengembangan desa wisata di kawasan sekitar IKN untuk menarik lebih banyak wisatawan. Laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati dirakanya Jojo Hadi Kusumo mendorong pengembangan desa wisata di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurutnya, keberadaan IKN dapat menjadi pintu masuk bagi wisatawan untuk menjelajahi destinasi wisata lain di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Saraswati saat kunjungan kerja ke kantor otorita IKN, Kecamatan Sepaku, baru-baru ini. Menurut Saraswati, wisatawan, khususnya mancanegara, umumnya tidak hanya mengunjungi satu destinasi saja. Karena itu, kehadiran IKN dapat menjadi pemantik agar wisatawan melanjutkan perjalanan ke berbagai objek wisata di wilayah sekitarnya.
2: Jadi itu menjadi insentif untuk desa-desa di sekitar IKN mengembangkan wisatanya masing-masing. Sehingga mungkin mereka stay-nya di sini, tetapi mereka bisa dengan apa, tol itu kan jadi membuat transportasi jauh lebih mudah, mereka bisa mencoba desa-desa wisata di sekeliling dengan adanya wisata lokal. Yang seperti di Bali itu kan ada yang dengan adat lokalnya, NTT juga ada desa wisata yang adat lokalnya. Saya rasa di sini juga perlu ada.
1: Saraswati mencontohkan konsep desa wisata berbasis budaya lokal yang bisa dikembangkan di sekitar IKN, seperti desa budaya Dayak, atau desa konservasi hewan endemik. Menurutnya, pengembangan desa wisata di sekitar IKN tidak hanya memperkaya pilihan destinasi wisata, tetapi juga akan memberikan efek berganda atau multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat di wilayah sekitar IKN. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Ya, dan pendengar pemirsa, laporan reporter Sela tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Rabu 15 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Satu Bolok dari Juicy Luisi dengan Mawar Jingga. Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara ya. Pendengar, jangan banyak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Hingga nanti pada pukul 20 akan kami hadirkan untuk Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Berikutnya ada lagu dari JKT48 dengan Rhapsody.

また。

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Rafael Tendangan Cuma mau kamu pendengar menemani ruang dengar Anda, dan kita menuju informasi selanjutnya di mana Kemkom Digi tutup masa sanggah seleksi pengguna pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. Kementerian Komunikasi dan Digital menutup masa sanggah seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Seleksi penggunaan pita frekuensi ini diperuntukkan untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler tahun 2026. Masa sanggah itu diberikan panitia seleksi dalam kurun waktu 2 hari kerja, terhitung sejak diumumkannya hasil seleksi. Dalam keterangan resminya, Kemkom Digi menyatakan bahwa pada masa sanggah tersebut, para peserta tidak mengirimkan dokumen sanggahan. Setelah ditutup, maka para peserta yang mengikuti seleksi nyatakan dapat lanjut ke tahap penyusunan berita acara hasil seleksi. Dari proses inilah, pemenang seleksi penggunaan pita frekuensi radio akan diumumkan oleh Menteri Komdigi Mutia Hafid. Setidaknya terdapat 3 peserta seleksi yang telah masuk dalam daftar peringkat hasil seleksi. Hal ini tertuang dalam pengumuman tim seleksi nomor 4/SP/TIMSEL /Komdigi/07/2026. Berikut 3 operator seluler yang masuk dalam daftar peringkat seleksi penggunaan pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Yang pertama ada PT XLS Smart Telkom Sejahtera TBK dengan harga penawaran 35.340.000.000 rupiah untuk blok pita frekuensi radio 30 MHz. Kemudian yang kedua ada PT Telekomunikasi Seluler membuka penawaran 32 miliar lebih dengan blok pita 20 MHz. Kemudian yang ketiga ada PT Indosat dengan penawaran 25 miliar lebih untuk penggunaan blok pita frekuensi radio 20 MHz. Hasil seleksi pita frekuensi radio PT Telekomunikasi Seluler dengan harga penawaran 6 miliar 823 juta untuk blok pita frekuensi radio 80. PT Indosat membuka sebesar 6,2 miliar dengan blok pita frekuensi radio 60 dan PT XL Smart Telkom Sejahtera menawarkan dengan 4,6 miliar untuk blok pita frekuensi radio 60 MHz. Demikian informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduk menjawabnya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah." Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz, dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan, sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Satu lagu dari Fatin ya, dengan Oh Tuhan Pendengar, menjadi lagu menutup dalam rangkaian Nuansa Musik Islami kita di sore hari ini ya, mengantarkan kita pada pukul 19:01 pendengar. Namun jangan beranjak terlebih dahulu, karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda, hingga nanti pada pukul 20 akan kami sajikan Warta Berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Dan untuk selanjutnya pendengar, kembali kami ingatkan kepada Anda, untuk para pecinta sepak bola, RRI Tarakan mengundang seluruh pendengar untuk hadir dan juga meramaikan nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 babak semifinal antara Argentina menghadapi Inggris. Acara nobar tersebut akan dilaksanakan pada Kamis ya, 16 Juli 2026 mulai pukul 2 waktu Indonesia Tengah, bertempat di halaman parkir kantor Wali Kota Tarakan, Jalan Kalimantan nomor 1, Kelurahan Kampung 1 Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Jadi mari saksikan bersama pertandingan yang sangat seru ini dalam suasana yang hangat, penuh semangat dan rasa kebersamaan. Tak hanya itu ya para pendengar, akan ada juga berbagai hadiah dan juga door prize menarik yang telah disiapkan untuk Anda yang datang untuk menonton nobar tersebut. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan pertandingan sekaligus tentunya bisa membawa pulang hadiah. Ajak keluarga, sahabat dan rekan Anda, tentunya acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Jadi kami tunggu kehadiran Anda di halaman parkir kantor Wali Kota Tarakan dan sampai jumpa di Nobar RRI Tarakan. Ya. Dengar berikutnya, kami hadirkan lagu dari Hanindia dengan Bukan Untukku.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Sosial bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN memperkuat sinergi penanganan korban penyalahgunaan narkotika melalui pembaruan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU. Kerjasama tersebut akan diperluas dengan melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan agar layanan rehabilitasi hingga pemberdayaan sosial berjalan lebih terpadu. Rencana penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam audiensi Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan Kepala BNN Komjen Pol Sudiaryo Seto di kantor Kementerian Sosial Jakarta, Senin 13 Juli 2026. Pertemuan turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, serta jajaran kedua lembaga. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penanganan korban penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilakukan oleh satu institusi. Menurutnya, proses pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh melalui rehabilitasi, pendampingan sosial hingga pemberdayaan ekonomi. Dia juga menjelaskan Kemensos memiliki sentra terpadu di berbagai daerah yang siap dimanfaatkan untuk mendukung rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi bagian dari proses pemulihan sebelum penerima manfaat kembali ke masyarakat. Sementara itu, Kepala BNN Komjen Pol Sudiaryo Seto mengatakan pembaruan MOU diperlukan karena kerjasama antara Kemensos dan BNN telah berakhir pada 2020. Menurutnya, perkembangan penyalahgunaan narkotika menuntut penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Ia menilai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial harus berjalan secara beriringan. Karena itu BNN mengusulkan keterlibatan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat layanan rehabilitasi medis dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan perlindungan bagi pekerja yang menjalani rehabilitasi. Dalam kesempatan tersebut, Suyudi juga menyoroti perkembangan modus peredaran gelap narkotika yang semakin beragam. Menurutnya, penyalahgunaan narkotika sintetis dan cairan rokok elektrik atau vape terus meningkat hingga membutuhkan penguatan upaya pencegahan dan rehabilitasi. Sejak tindak lanjut, Kemensos dan BNN akan menyusun MOU baru beserta perjanjian kerjasama teknis. Dokumen tersebut akan mengatur kolaborasi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemberdayaan hingga reintegrasi sosial korban penyalahgunaan narkotika. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, Kementerian Sosial melanjutkan program pemetaan talenta bagi siswa sekolah rakyat pada tahun ajaran 2026-2027. Siswa baru akan mengikuti tes talent DNA sebagai kelanjutan program pemetaan potensi yang telah diterapkan sejak sekolah rakyat mulai beroperasi pada 2025. Dukungan terhadap program tersebut kembali diberikan YSQ Corporation. Founder YSQ Corp Ari Ginanjar menyampaikan komitmennya untuk terus mendampingi pengembangan talenta siswa sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Komitmen itu disampaikan saat audiensi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di kantor Kementerian Sosial Jakarta pada Senin 13 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan ekosistem pengembangan talenta di sekolah rakyat. Menanggapi dukungan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sekolah rakyat mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada 14 Juli 2026. Tahap pertama berlangsung di 19 titik dengan total 5.130 siswa baru. Menurut Gus Ipul, jumlah peserta didik akan terus bertambah seiring pembukaan sekolah rakyat secara bertahap. Pemerintah menargetkan sekitar 45.000 siswa mengikuti sekolah rakyat sepanjang 2026. Sebagai tindak lanjut kerjasama tersebut, YSQ menyiapkan 100.000 kuota talent DNA secara gratis bagi siswa sekolah rakyat. Program itu bertujuan membantu peserta didik mengenali bakat, minat, serta karakter sejak awal mengikuti pendidikan. Ari mengatakan selama satu tahun terakhir, YSQ telah melakukan pemetaan talent DNA terhadap siswa, guru, dan kepala sekolah-sekolah rakyat. Pengalaman tersebut menunjukkan setiap anak memiliki potensi yang perlu dikenali dan dikembangkan. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda kunjungi laman kami di rri.co.id.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Berkar Pro satu tarakan kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Jajang Bagus dengan Masih Menunggumu menjadi lagu terakhir dalam perjumpaan kita di tarakan sore hari ini, mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Saya Rijita Bayu pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Warta Berita.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Sampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan.

0: mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
1: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
0: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
3: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
4: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
3: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam, dan telur.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
5: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
4: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini.

0: Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BP yang merupakan salah satu anggota BPK RI, di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BPE tersebut.
0: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobi yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobi. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian, kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
6: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
7: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
8: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar di depan rumah singgah.
7: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
9: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
7: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
2: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga. Semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.

0: tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas piala dunia.
0: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dibawakan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami Pro 1 RRI Tarakan yang tadinya Anda tuntas mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Regita Bayu telah menyelesaikan tugasnya menemani Anda, dan saat ini saya Ervi Febrianti ditemani Agung Bayu akan menjadi mitra Anda hingga nanti menjelang pukul 24 malam. Agenda malam ini sudah kami siapkan, mimbar Kristen Protestan, lalu akan hadir Ruang Rindu Berjaringan, dan nantinya akan ditutup dengan jazz music pada pukul 23. Apa kabar Anda malam hari ini? Semoga semuanya sehat, segala aktivitas dan kegiatan berjalan lancar, tidak ada kendala yang berarti di hari ini yang Anda hadapi. Dan saatnya beristirahat, sembari nanti untuk menantikan saat kami akan menyiarkan masih tentang Piala Dunia, di mana nanti Inggris akan berhadapan dengan Argentina setelah tadinya Spanyol unggul dari Prancis. Nah, untuk Kota Tarakan juga akan menggelar Nonton Bareng Akbar ya, yang diselenggarakan di pelataran Pemkot Tarakan, kerjasama dari Pemkot dan juga RRI dan TVRI. Nanti Anda bisa ikuti pada pukul 3 dini hari ya, pukul 2 dini hari di halaman parkir kantor Wali Kota Tarakan, tepatnya di hari Kamis 16 Juli 2026. Baik, pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama Kristen, akan dibawakan oleh Pendeta Markus Jama dengan tema kehidupan yang memberi dampak positif.

0: Salam, puji Tuhan. Saat ini kita kembali lagi untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kami naikkan kepada-Mu pada saat ini atas segala kebaikan-Mu yang selalu memberkati menolong kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pembacaan nats kita pada saat ini terdapat dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13.
1: Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin.
0: Puji nama Tuhan. Dari pembacaan Matius pasal 5 ayat 13, saya akan berikan tema kehidupan yang memberikan dampak positif. Kehidupan yang memberikan dampak positif. Manusia selalu berusaha memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dalam setiap kesempatan mengupayakan hal-hal yang terbaik yang bisa ditampilkan kepada setiap publik, di mana setiap masyarakat yang ada di sekitar kita dapat mendapatkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan pada saat ini dalam Matius pasal 5 ayat 13, kita digambarkan seperti garam. Dikatakan kamu adalah garam dunia. Bahkan dikatakan bahwa jika garam itu sudah menjadi tawar, maka tidak ada gunanya lagi selain diinjak-injak oleh orang. Terkadang kehidupan kita digambarkan seperti ranting, seperti buah. Kita juga terkadang digambarkan seperti embun, bahkan seperti uap. Itulah gambaran firman Tuhan kepada setiap manusia. Dan pada saat ini kita digambarkan seperti garam, bahkan garam untuk dunia. Kalau kita berbicara tentang garam, maka setiap rumah tangga tidak akan terlepas dari kebutuhan yang namanya garam. Di dalam menu masak-memasak, kebutuhan yang namanya garam tidak terlepas. Dan sangat dibutuhkan, menjadi salah satu bahan yang sangat dibutuhkan dalam setiap kreatif, bahkan setiap kegiatan manusia dalam masak-memasak. Kalau kita melihat sejarah daripada garam yang diceritakan dalam Matius pasal 5:13, dikatakan bahwa ada kalanya garam itu menjadi tawar, maka tidak ada lagi artinya selain diinjak-injak oleh orang. Pada zaman dahulu di Israel, pengelolaan garam itu masih sangat tradisional dan dengan tumpukan-tumpukan garam yang sangat banyak pada waktu itu. Dan dengan kondisi keadaan tertentu, di mana garam bisa mengalami yang namanya ketawaran, tidak ada lagi rasa. Yang sebab kalau kita tahu bahwa garam itu adalah rasanya asin dan dengan ketentuan tertentu, garam pada waktu itu bisa menjadi tawar, artinya sudah tidak ada rasa dan tidak berguna. Akhirnya, tumpukan garam yang ada pada waktu itu dicampurkan dengan bahan-bahan lain untuk penumpukan, ya, untuk penimbunan jalan-jalan pada waktu itu yang dijalani oleh masyarakat. Sehingga garam yang sudah tawar dengan otomatis sudah diinjak-injak oleh masyarakat. Berbeda dengan garam-garam yang ada kita miliki sekarang ini. Dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Mengapa dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia? Kalau kita berbicara tentang dunia, ini memberikan pengertian yang sangat luas. Tetapi dari konteks yang kita lihat bahwa berbicara tentang manusia ini akan berbicara tentang komunitas manusia yang ada di dalamnya. Dan di mana setiap manusia tentu memiliki problem yang berbeda-beda. Ada yang senang, ada yang bergembira, ada yang mengalami kemurungan, tidak ada sukacita dalam kehidupan mereka. Bahkan ada yang bersemangat, bahkan ada yang putus asa dan sebagainya. Itulah kondisi dunia. Dan dalam kondisi seperti itu, maka manusia digambarkan mengalami yang namanya ketawaran. Tidak ada semangat hidup. Sehingga dikatakan bahwa dengan keberadaan kita sebagai umat Tuhan yang digambarkan sebagai garam, maka disitulah dampak positif kehadiran kita, bagaimana pengaruh kehidupan kita di tengah-tengah konflik yang dihadapi oleh manusia, di tengah-tengah masalah yang dihadapi oleh manusia, kehadiran kita sangat dibutuhkan oleh orang lain. Dalam hal apa? Di dalam hal bagaimana kita mengangkat setiap manusia yang hidup di dalam ketawaran hati. Tidak sedikit sekarang orang enggan datang beribadah kepada Allah. Tidak sedikit sekarang manusia sudah tidak peduli lagi dengan perintah Tuhan dan tidak merindukan lagi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka dengan berbagai aspek kehidupan yang sangat-sangat syarat dengan masalah yang dihadapi. Dan hal itu menandakan bahwa manusia dalam taraf ketawaran hati. Jadi kalau Alkitab mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia, maka paling tidak ada dua hal yang kita miliki, atau ada dua fungsi ya yang terdapat di dalam garam secara zat. Yang pertama, bahwa garam itu berfungsi memberikan rasa. Setiap menu-menu masakan yang telah dipadukan dengan berbagai rupa bumbu ya, rempah-rempah, kalau tidak dipadukan dengan garam, maka makanan atau masakan tersebut akan menjadi tawar. Jadi dengan kata lain, bahwa salah satu fungsi daripada garam adalah memberikan rasa kepada setiap masakan atau makanan yang dikelola. Apa yang menjadi pelajaran daripada ini? Maka kita sebagai umat Tuhan terpanggil sebagai fungsi garam, memberikan rasa, memberikan hal-hal yang menjadi kebutuhan bagi orang-orang yang tawar hati. Bagaimana kehadiran kita di sana supaya mengangkat setiap manusia yang sudah tawar hati dalam hidup pergumulannya sangat-sangat besar, bagaimana dampak positif ya kehadiran kita di sana. Kita memberikan rasa tenang, kita memberikan rasa kedamaian kepada mereka dengan kedamaian sukacita yang kita miliki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karenanya, kehadiran kita, maka kita mampu membawa setiap orang-orang yang sudah tawar hati, orang-orang yang sudah tidak bersemangat lagi dalam kehidupannya, terutama bersemangat di dalam mengikuti ajaran-ajaran firman Tuhan, mengikuti ajaran apa yang Tuhan telah tentukan. Siapa yang mengangkat mereka? Siapa yang akan mengingatkan mereka kalau bukan kita? Orang yang hidup dalam kesulitan sangat membutuhkan yang namanya bantuan, sangat membutuhkan namanya uluran tangan. Dan kitalah ini yang sebagai saksi Allah, kita yang ini menjadi anak-anak Tuhan, maka kehadiran kita sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang hidup di dalam masalah. Entah itu masalah dalam rumah tangga, masalah secara pribadi, masalah dalam lingkungan, dalam keluarga, sangat-sangat banyak yang memungkinkan mereka bisa semakin jauh daripada Tuhan. Di sinilah letak kita, bahwa bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah komunitas manusia untuk dapat memberikan rasa tenang, untuk mengajak mereka untuk datang kepada Allah. Sangat-sangat dibutuhkan hari-hari ini orang-orang yang sangat peduli kepada sesamanya. Selain dikatakan bahwa garam itu memberikan rasa, maka garam juga dia harus bisa membaur kepada hal-hal bumbu-bumbu yang lain, rempah-rempah yang lain untuk dapat menyatu dengan komunitas tersebut. Jadi di sini bahwa kita harus mampu membaur kepada semua orang. Kita tidak boleh membuat petak-petak dalam kehidupan kita, tidak boleh memilih-milih orang-orang tertentu yang kepadanya kita harus dekati, tetapi setiap manusia, setiap insan, kita harus bisa membaur kepada mereka. Sebab dengan cara kita membaur kepada mereka, maka orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang dalam tekanan hidup, mereka juga merasakan bahwa ada orang-orang yang sangat peduli kepada kita. Oleh karenanya, kita harus mampu membaur, mampu hadir di tengah-tengah mereka, tidak boleh membatasi diri. Dengan cara kita membaur, kita hadir di tengah-tengah mereka untuk berkomunikasi apa yang menjadi masalah-masalah mereka. Yang kedua, fungsi daripada garam adalah memberikan pengawetan. Zaman dulu belum ada bahan elektronik dan sebagainya, peralatan elektronik seperti kulkas ya, yang bisa memberikan pembekuan kepada makanan atau kepada ikan, daging, bahkan es pun juga masih jarang pada waktu itu. Sehingga dikatakan salah satu fungsi daripada garam adalah memberikan pengawetan. Orang zaman dulu saat membuat dendeng atau membuat ikan asin, maka mereka membutuhkan yang namanya garam. Garam itu sangat dibutuhkan untuk menahan pembusukan dari struktur daging yang ada. Bahkan daging-daging ikan ketika dilumuri dengan garam, maka ikan atau daging tersebut bisa bertahan sampai berbulan-bulan, tidak mengalami yang namanya kebusukan atau kerusakan. Dari hal ini menjadi satu pelajaran kita bahwa kalau kita dikatakan kamu adalah garam dunia, artinya bagaimana dampak kehidupan kita memberikan pengaruh kepada orang-orang yang menuju kepada kehancuran. Tidak sedikit sekarang orang menuju kepada hal-hal yang negatif. Karena pergaulan, karena info yang kurang tepat, tidak bisa menyaring info yang sebenarnya. Sehingga ada begitu banyak orang mengalami yang namanya kemunduran, mengalami yang namanya kekalahan, bahkan mengarah kepada kehancuran. Alkitab mengatakan bahwa ada jalan disangka orang lurus, padahal di depannya itu ada jurang yang sangat-sangat dalam yang bisa menghancurkan, bahkan bisa membuat kematian. Apa peran kita? Bagaimana kita membawa satu damai, membawa satu kesan kepada orang-orang yang dalam kondisi kemelut yang sangat-sangat berat, yang menuju kepada kehancuran, kita bisa menghambat mereka supaya mereka kembali kepada kebenaran. Bagaimana kita bisa menghambat mereka? Maka dengan kehadiran kita di tengah-tengah komunitas manusia, di tengah-tengah kita, dalam keluarga, dalam kelompok, dalam lingkungan, dalam kota, dalam desa pun, ya, maka kita bisa membaur untuk memberikan komunikasi yang tepat, memberikan solusi yang tepat. Dan orang yang memberikan solusi komunikasi yang tepat, tentu orang tersebut adalah orang yang telah memiliki bahannya. Dan dikatakan bahwa dengan kita memberikan pendampingan kepada orang-orang yang menuju kepada kehancuran, artinya kita menghambat mereka di jalan-jalan yang salah. Ada banyak orang sekarang, jalan yang dia jalani dia anggap itu benar. Dia anggap itu sudah baik. Mereka ada pada zona aman. Mereka tidak membutuhkan lagi yang namanya Tuhan. Mereka bersikeras oleh karena harta benda yang sudah berkelimpangan di samping mereka, harta mereka sudah sangat-sangat besar, sehingga kepedulian kepada Tuhan itu sudah mulai hilang. Padahal dengan tidak mengundang Allah, tidak menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami yang namanya kehancuran. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, seorang pemazmur berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang dan daripadanyalah keselamatan. Hanya oleh Allah saja kita mendapatkan ketenangan dan kita mendapatkan kedamaian. Berita-berita inilah yang perlu disampaikan kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, sahabat kita, ya, yang belum mengenal Allah, belum sadar tentang betapa perlunya Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Dengan kita memberikan kesaksian yang hidup kepada mereka, dan mereka kembali sadar dan mengundang Allah dalam kehidupannya, mereka berjalan pada jalan Tuhan, artinya kita telah menghambat mereka menuju kepada kehancuran. Jadi kalau kita simpulkan, kita rangkumkan firman Tuhan pada saat ini, kita menjadi garam artinya kita memberikan rasa damai kepada setiap orang yang memiliki tawar hati, yang tidak memiliki semangat, maka kehadiran kita sangat dibutuhkan. Bagaimana peran kita di sana? Dan yang kedua, kita sebagai garam dunia untuk menghambat orang-orang menuju kepada kehancuran dengan cara memberikan kesaksian yang hidup bahwa betapa pentingnya Allah hadir dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat bagi Tuhan, kami bersyukur pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Berkati setiap umat-Mu yang telah mendengarkan firman ini, mereka diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Dan bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, yang susah hiburkan. Bagi mereka Tuhan yang membutuhkan lapangan pekerjaan, kiranya Tuhan buka jalan. Berikan sukacita dan senantiasa dalam kehidupan setiap umat-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas dengan mimbar agama Kristen Protestan, tema kehidupan yang memberi dampak positif oleh Pendeta Markus Jama untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Nah, saat ini pukul 21, kami ajak Anda untuk segera mengikuti Ruang Rindu Berjaringan dipandu oleh Yudi Ismail dan Ita Purnamasari akan menghadirkan narasumber atau bintang tamu kita adalah Tiga Dara. Selamat mengikuti.
1: Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajak ku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung dari personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini Ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada bestie-bestie aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga bestie-bestie aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: di seluruh Indonesia, ruang rindu nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur kita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Amin.
2: Oke. Bisa lihat ya. Jelasin ya
0: kecantikan. Ini ada videonya. Kita pakai kamera.
1: Pakai kamera. Iya.

0: sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya Ita pakai baju pink, cantik banget. Shining shimmery shimmery.
1: Aduh. Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang Mita. Anu sayang, terima kasih
2: banyak. Makin sehat keluarga, semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin sayang Allah.
1: Amin.
2: Ya keluarga sama Mama ya.
1: Terharu.
3: Jangan nangis. Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang ngerjain.
3: Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
3: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya Mita Ana ya. Ya, sok kita cinta yuk.
0: Kalau dulu masih cute, belum cantik. Yeah.
1: Masih udah cantik. Kalau orang Jawa bilang kingis-kingis.
0: Semua itu berawal dari Ita menang BASF
1: ya.
0: BASF. Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
0: Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ano main film.
0: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Okay. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label sama Billboard Indonesia,
0: lalu ketemu Ano itu saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar Kidung Cinta. Kita ketemu, jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu, jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Gitu. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang enggak jelas gitu. Dulu mah kita enggak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi enggak ada waktu.
0: Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
0: juga.
1: Shooting nyanyi juga ya. Ano.
0: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya.
1: Tiga Dara sama produser Billboard Indonesia.
0: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
0: Saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya. Ano ya, Ano Mita, akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
3: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
3: dulu,
1: album.
3: Ya?
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
3: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya alhamdulillah booming. BASF Award, kita dapat BASF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget ya, pokoknya.
3: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
3: terbang
1: terima ke Batam ya.
3: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
3: Pak Prabu.
4: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
4: Iya luar.
1: Iya. Iya Bang.
4: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
4: Wow,
1: langsung hadir ke studio.
0: Dari tadi udah ngomong.
4: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
0: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
4: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya.
1: Terima kasih Mas Prabu,
4: semoga
1: Mbak
4: Ita, iya semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
4: Jadi iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan, sama
1: ya,
4: sampai detik ini gitu kan. Ya. Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih.
4: Iya, itu. Jadi minta tipsnya aja lah.
1: Ya. Kan, nanti dijawab ya Mas Parbu.
4: Iya, cuma minta tips dong.
1: Kita diundang ke Batam, Mas.
4: Oh iya,
1: ngundang Tiga Dara juga dong, Mas.
4: Siap. Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
3: Oke.
1: Okay. Trio apa?
4: Iya. Pasangannya Dara apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
3: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
4: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
3: Silakan.
1: Silakan Mas.
4: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Mm-hmm. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Mm-hmm. Tasya terus okay. Yang di apa di Batam juga ada Bang Tengki Ardiansyah. Mm-hmm. Terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
3: Okay. Siap,
4: mungkin itu aja. Iya, ya makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini kita ke
1: Jember. Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat malam,
3: Mas Ahmad. Fansnya Mbak Ita ini.
5: Selamat malam juga, Mbak
1: Ita. Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Itu memori lewat lagu.
1: Betul.
5: Gimana kabarnya, Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmud.
3: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Dara ini di sini, ada tiga Dara.
5: Mbak tiga Dara sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
3: Amin.
5: Yang barokah.
1: Amin, Mahmud.
3: Siap.
5: Jadi mudah-mudahan tetap cakep.
3: Amin.
5: Amin, amin ya.
3: Oke, terima kasih.
5: Sama tiga Dara ya.
1: Boleh.
3: Siapkan.
5: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
3: Makanan apa yang sering dikonsumsi?
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
3: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
5: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Paluki di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas.
1: Okay.
5: Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya
3: siap.
5: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
3: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
5: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
3: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
6: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
3: Oke, okay, betul.
6: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Mr. Sadi, selamat malam yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
6: Lalu mantau Mbak Ita. Mbak Arno,
1: yang siap hitam. Siap Bang Leman.
6: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
6: Yudi Mbak Ita.
3: Ya.
6: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini ya. Mbak Mr. Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
6: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
3: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
6: Dan kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
3: Oke,
1: nanti dijawab ya Pak Leman.
3: Tunggu ya.
6: Ya, lagu Mas Yudi, lagunya ini lagunya Pak Mr. Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
3: Siap ditunggu ya.
6: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benny Jo, utama Genda, Putri Depi dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam. Pak Mali.
7: Assalamualaikum Yudi Ismail.
3: Oh, siap.
7: Assalamualaikum Ita nak Pak Mali.
1: Iya Pak Mali. Waalaikumsalam.
7: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
7: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
1: Terima kasih Pak Mali.
7: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
7: Ya.
3: Amin. Amin.
7: Ya.
1: Iya.
7: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga Dara ya.
1: Siap. Amin.
7: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap. Amin.
7: Jadi ini mau salam lagi gitu ya.
3: Silakan.
1: Boleh silakan.
7: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah Pekanbaru ya.
3: Siap.
7: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
3: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita jawab satu persatu ya dari Yuk. Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
3: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu, ayo.
0: siapa sweet dulu? Sweet. Soalnya kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet. Harus
3: oh gitu ya.
1: Apa, sweet. Apa Hompimpa.
0: Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
0: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama-sama Ita.
3: Gitu ya. Iya. Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
0: Nih, Seyo.
1: Seyo.
0: Ini soalnya saya. Seyo.
3: Nah, oh iya banget lagi.
0: Ih. Ya, sama tabungannya gitu ya.
2: Kan. Dan sehitam-hitamnya
0: tapi juga. Saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
3: begitu.
0: Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya ya, sama. Modelnya sama.
0: Nah, ada sayapnya yang, juga. Yang menandakan ya. Bahwa kita sehati kata
1: sudah sehati. Sehati.
0: Sehati.
1: Betul, betul. Gitu.
0: Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah.
1: Enggak ya. Usah diucap ya. Tapi gak kita sudah tahu ya.
3: Oke, oke, oke.
0: Makanan juga gitu kita.
3: Makanan
0: banyak suka-sukanya sama. Suka Jepang, oh. Suka pokoknya bener apa
1: banget.
0: Yang bener kita banget. Suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita ya. Udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
0: Karena menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
3: Oke.
0: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat itulah. Seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
0: Hari ini kita yang jadi bunganya.
1: Cantik banget kita. Aduh.
0: Aduh. Iya. Kamu gimana?
2: Iya. Alhamdulillah ya kita dari tahun berapa
1: 89 ya?
2: 89 ya mana? Ya, Mbak Ita 89 kan Anu kenal di Lupus sama Lupus. Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi
2: dengan kita. Aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Yeah. Terus yeah. Kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga betul, gitu. Ya. Jadi
0: suka dan duka.
2: Suka dan duka. Semoga
0: jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
3: Jadi, oh,
1: ya. Kurang lebih 40 tahun loh mas kita bertemu.
3: 40 tahun ya.
0: Masya Allah.
3: Masa sih?
1: Iya. Nggak kerasa.
3: Berarti sebelum aku lahir dong.
0: Ya, Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Yo, makanan kesukaan itu jarang, udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Iya. Bakso
0: ke Jepang. Iya,
1: bakso ke makanan Jepang
0: terus
1: juga.
0: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering sama. Ketemu tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati
0: jika.
3: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan.
2: Banyak
1: ya
2: di mana?
1: Banyak ya Surabaya.
0: Bahkan nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Oh, Jakarta Singapura. Okay. Ya. Jakarta Singapura, Singapura Jakarta. Ya,
2: banyak kenangan-kenangan
3: juga. Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
3: Aduh. Iya, iya, iya, iya. Ya, ya.
0: Lucunya soalnya ombak. Banyak yang pengen lihat gemes katanya.
1: Iya, benar.
3: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
3: Pernah ke Lampung
1: pernah,
3: ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau undang lagi
0: tapi
1: kita?
0: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya, acara TV ya. Aha,
3: aha. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi. Ya.
1: Jepang.
3: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
3: Masing-masing bakso. Enggak,
0: masing-masing. Sama juga.
1: Mas, sama juga.
0: Sama.
1: Sama, Mas.
0: Sama kita suaranya. Sama nih.
1: Iya, mukanya kan is member kafe gimana?
3: Member. Ingredient-nya
0: sama yang dimakan gitu.
2: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
0: Pengawet
1: itu sayang.
3: Siap kalau begitu. Ya udah aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
3: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
3: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi denger-dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, producer Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia. Iya.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu,
1: Tiga Dara. Kayaknya udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya, Dara.
2: Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang. Kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjadi. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project, yeah.
1: Ya, Elva Singer, Tantu Yahya.
2: Mbak Vina ya,
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang.
0: Papa
2: Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokoknya semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru? Yang
1: oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi, salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang, salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi, dan salam buatnya Bang Bumijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Panjang ini.
2: Senang dong.
1: Iya senang dong. Aduh asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Betul berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ita.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi, Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Nggak asing lagi sama Yola ya gitu.
1: Betul Bang. Ada yang ingin sampaikan Bang Andi untuk kami?
4: Yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin.
4: Itu aja harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih
0: Bang Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
1: Selamat ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
0: Kak Ayu.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rindu,
6: Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
6: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah.
1: Iya, terima kasih Ayu doanya.
6: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin, Ayu, terima kasih.
6: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di lahir.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua dara ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
6: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
6: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, kalau saya juga suka lagu-lagunya Mbak Paramita Rusadi gitu ya. Masih janjiku.
0: Oh, janjiku, oke, siap.
6: Terima kasih. Tetap ya.
1: Terima kasih.
6: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga daerah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi yang satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
6: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga daerah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
6: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
6: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
0: Oke.
6: Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan bersatu rilis seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali baik. Mas Abi, happy birthday to you.
1: Hatur nuhun,
0: Teteh. Ini ada tiga darah ya, Teteh.
7: Panjang umur.
1: Amin. Amin, sayang.
7: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
7: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih, Teteh.
7: Untuk dapur nama Sari ya.
1: Siap.
0: Halo juga.
7: Ya, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
7: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
8: Selamat malam semuanya. Selamat malam.
1: Teteh Dinda ini namanya, iya.
7: Jangan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
8: Di mana?
1: Di mana Teh?
7: Alumni SMP 12 kan.
8: Oh, insyaallah. Sekolah ya? Ampun, satu sekolah ya kita. Insyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
7: Ya, jadi waktu saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
8: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda tinggi, ya. Udah lulus kan dari SMP 12.
7: Udah.
8: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya tuh nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus
1: ya. Nostalgia jadi, terus.
7: Pas hari itu pas ngambil rapor lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tadi itu lagi ambilin rapornya Ade, kebetulan di 12 juga sama
0: sosok. Oh,
8: alhamdulillah.
0: Adenya
8: siapa namanya?
1: Siapa Teh?
7: Kenapa?
8: Namanya
7: panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
8: Salam buat saya ya.
7: Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 atau ke 60. Ini anak bulungan nih.
8: Iya, bulungan ya. Oke. Aku langsung ke Ora et Labora.
7: Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong, main-main.
8: Ketemu ya, insyaallah ya.
7: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
1: deh. Siap.
7: Terima kasih. Sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
7: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
7: gitu ya.
1: Banget, betul banget.
7: Keberkahan deh untuk Mbak Ita, iya. Mbak Karamuka, juga Mbak Anu.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih, Teteh. Siap.
7: Dia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Putra.
9: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
9: Silakan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
9: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah
1: baik.
0: Baik kabar kita.
9: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak, iya Putra. Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak
0: dikirim
1: Putra.
0: Sapi
1: ya.
0: Barangkali dari Bondowoso ya, ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
9: Ya coba coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya iya iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
9: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Wih mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga.
0: Ada tiga darah.
1: Ada
0: ini.
1: Tiga darah, Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo oh. Pak, ada yang ingin disampaikan?
9: Mbak Kira, Mbak siapa? Mbak
1: Paramita. Paramita Paramita Rusade dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
8: Okay. Salam sehat aja.
9: Ini penyanyi senior, Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini, Pak Putra.
8: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
8: Aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton saya, nih sekarang?
9: Saya mau bertanya.
0: Bisa di, bentar-bentar di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
9: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
9: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa?
0: Gitu. Oke, ya. Siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra nanti Putra, akan ya. Dijawab. Oke.
9: Boleh salam Mbak ya?
1: Silakan. Monggo silakan.
9: Salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang
0: siap.
9: Dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
0: Oke. Okay.
9: Itu aja Mas ya.
0: Siap. Terima okay. kasih.
9: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
9: Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Siapa
9: semoga barokah umur semuanya.
0: Amin. Amin. Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
10: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh, Bu Indi di Bali.
10: Dari Bali.
0: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga darah.
10: Selamat ulang tahun, Mbak.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
10: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Kurinda, Mbak Aima Sohi, Janura,
1: siap.
10: Terus Benicu, terus buat.
0: Udah tiga Kapita. Aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
0: Nggak boleh.
10: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ita pun sama
1: siap. Terima siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
10: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa
1: enggak
0: bikin lagu
1: iya.
0: baru sih? Coba-coba coba gimana gimana.
1: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa gimana? Dari Tiga Darah ada rencana enggak sih buat single baru?
1: Insyaallah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
8: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
1: ya, minimal single ya.
8: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
8: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
8: Iya,
1: ya, Mas, kenapa enggak
8: karena
1: gitu.
8: Kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
8: Nona Manis. Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
8: Ciptaannya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama. Mereka senang lagu lama. Okay. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama. Ya,
8: dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album sendiri.
8: Kita juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan. Tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya, namanya Tiga Dara kita juga aduh isin-isin ya. Namanya Tiga Dara ya, Tak ya. Sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan udah, Tiga Dara iya, tuh ikone.
0: Kan masih loh.
8: Kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
0: film
1: ya,
0: itu
1: ya. Kan film Tiga Dara kan inget enggak?
8: Lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, makanya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang lama. Dulu, Mas.
8: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Gitu ya.
1: Doain aja ya Mas ya.
8: Terjebak di
1: nama Tiga Dara.
0: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Karin.com ah.
8: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
3: Banyak
8: ya,
3: mudah-mudahan sih, dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Kan banyak bisa, lagu Indonesia bisa.
3: Yang bagus-bagus.
8: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
0: cocok? Ganti nama.
1: Iya. Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
0: Siap.
8: Kita pilih deh nanti yang paling
1: siap.
0: Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
8: Siapa dulu Ano?
1: Ano.
0: Ya kok ketawa.
8: Dia apa sibuk terus? Kalau di
1: banyak hal
3: banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
1: pengajian
3: hari akhir gitu ya maksudnya.
1: Waduh, karena gini loh,
3: karena gini, Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu, karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
1: memperbaikan luar biasa sekali kan.
3: Itu
1: kita jadi malu hati loh.
0: Semacam ustazah ya.
3: Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu
0: amin.
3: Aja.
0: Mudah-mudahan istiqomah.
1: Amin.
8: Tapi Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
0: Bener.
8: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
0: Gitu ya.
1: Silaturahminya jempolan deh pokoknya.
8: Juara.
0: Mamita,
8: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
8: Tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu kayak, keren dong, ibu-ibu awet muda.
8: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH ya, untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang di situ kita mengangkat budaya supaya generasi penerus kita anak-anak muda tuh mereka nggak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh
2: pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka nggak kenal lagi dengan
1: budaya Indonesia. Nah, betul
2: jadi tetap itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
0: Kompetensi. Ya. Wah, seru.
2: Itu banyak pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, bukan semakin
1: senior.
2: Kita pikir dewasa, lebih slow down gitu karena kenyataannya kok malah tambah
0: sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul Mas.
2: Secara sebenarnya badan kita udah enggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
1: cungguyu.
2: Bener, cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, enggak apa-apa.
0: Oh gitu ya.
2: Waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
2: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
0: Siap kalau gitu.
1: Betul.
0: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
0: Ya, lah kan aku tahu
1: benernya.
0: Iya, makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri bantuin Mas Dwiki.
2: Satu paket soalnya.
0: Satu paket ya, benar.
1: Mau enggak mau. Yes.
0: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Ya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji.
1: Ya.
0: Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
0: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin Janjiku.
2: Ya. Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi saya udah apa ya?
0: Udah memproyeksikan gitu ya.
2: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
2: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
2: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
1: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Belum. Nggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku. Ya. Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi kan lagunya Katon. Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham logika, setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
3: Katon sendiri. Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya, iya, iya.
2: Justru dia yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, gitu. Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Tapi kalau dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagunya Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat
0: Hanya Cinta,
1: liriknya
0: ya,
1: dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat enak banget
2: sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang
1: dengan logika.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya. Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
0: Iya,
4: panjang umur sehat.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya, ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. Silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman. Silvana Herman,
0: tiga darah.
4: Silvana
1: Herman,
4: ya. Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya,
4: ya,
1: nanti dijawab ya, Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
0: Siap. Mas Faris.
4: Mau salam?
0: Silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Ya. Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
5: Mbak Ita.
1: Njeh, Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya, ya. Mbak, buat Mbak Ita. Mbak
1: Silakan Mas.
5: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: Lupus,
1: film.
5: Lupus.
1: Oh,
5: Lupus.
1: Iya.
2: Kita benar. Tiga-tiganya
1: main Lupus ya. Cuman Lupus 3. Iya, benar. Aduh.
2: Oh iya ya, kita sebenarnya kita
1: iya.
0: Iya, benar. Ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: namanya Kik Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Mani.
2: Oh, iya,
5: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya, Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget
0: nih. Oke.
2: Terima
5: kasih ya. Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang
0: siap.
1: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak simpannya juga.
1: Aduh,
5: mantap. Oke, aku kira itu aja ya, Mbak. Tertular. Mbak Dara, Mbak Vita, Mbak Silvana, selamat. Ya. Sukses selalu, sehat
1: selalu. Makasih, Mas
5: Firman. Bang Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
3: Di Cipayu.
1: Mbak Martini di Cipayu.
0: Silakan Mbak Martini.
3: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Pokoknya doa yang terbaik Amin. Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
3: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, Amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
3: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian. Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
3: Mbak Ita juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa?
3: Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu? Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap
3: Mbak Sylvia.
1: Silvana.
3: Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
3: Oh iya.
1: Penakut juga ada.
3: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
3: Pokoknya sukses untuk Tiga Dara.
1: Amin.
3: Om pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
3: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok
1: Indah. Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
3: Iya, kalau di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik
1: untuk
2: Terima kasih.
1: Sama-sama Mbak, saya saling ngedoain ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Dara.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Kau pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oke, ini minta Tiga Dara nyanyi beberapa. Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No, no, oke. No. One, two, ayo,

0: ibu sa balong jayong pipik ku. Oke deh.
1: Oke.
0: Jasel kan suruh nyanyi.
2: Bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya Bidan Louis. Ya Allah, ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
3: Selamat
0: tahun. Terima kasih Bidan Louis.
3: Ke Pramita.
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya?
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Rambut bajunya pink apa pink salem? Aku enggak bisa lihat.
0: Ini jadi pink cerah nih. Pink ceria.
2: Oke.
3: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin.
2: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
2: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Bo ame ame melalang kupu kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
2: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
2: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album manis. Pertama Nona Manis. Album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
2: Terima kasih ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah ya. Jadi Kak Ita harus sampai di Sorong ya. Tiga darah ini.
0: Halo, silakan ya. Semoga ada yang mengundang.
2: Baik.
3: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, okay, ke Jepang
2: ya.
3: Bisa.
2: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
2: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
3: Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke, ya, deh, siap.
3: Ya,
2: Dadah, Pak Yudi, bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
2: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
0: Curang.
2: Kita nggak boleh nyontek.
0: Aku nggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya? Kita, sayang.
2: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
2: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
4: 12 lagu. 8 lagu.
0: Malam Minggu.
2: Ayo. Malam Minggu. Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
4: Sahabat.
2: Tiga Darah. Ya?
4: Iya.
2: Terus ayo, Malam Minggu.
4: Seperti Mega. Terus
0: Nana Manis Sahabat. Nana Manis 8 lagu.
4: Hanya Cinta.
0: Udah 8 ya? Lagu.
2: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
4: Kalau lagu kita sendiri, kita
2: kan tiga darah.
4: Iya.
2: Menyanyikan berapa lagu,
0: iya.
2: Kan?
0: Iya.
2: Judulnya apa aja 4 lagu masa itu?
0: Iya. Seputih Mega.
4: Nona Manis.
0: Logika.
4: Lebih dong sahabat
0: Seputih Mega.
2: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
4: Album Malam Minggu. Oh.
0: Ada sendiri. 1999.
2: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, album Malam Minggu
4: tapi
0: itu.
4: Kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
2: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, dinyanyi tiga ya udahlah, kue tarnya melayang. Kue tarnya melayang.
4: Iya, kita sudah betul-betul dewasa.
2: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kok kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
4: Mengapa? Bukan.
2: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
2: Mirip mengapa judulnya?
4: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
2: Gak inget ya. Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
2: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai
4: bui.
0: Loh, iya.
4: Jadi masukin dia betul waktu itu. Menggapai bui itu mah lagu saya.
0: Iya sendiri.
4: Memang ada sendirinya. Tapi bukan lagunya Ernst. Itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana
2: nih? Kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga, pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu nggak inget sayang?
4: Katakan, aduh itu dia lagi pak. Wah udah.
0: Ah udah lalu. Kita udah lalu.
4: Mas Anang ya, Mas Anang ya?
2: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Iya sayang.
4: Mas siapa? Mas Agus.
2: Agus Yudhoyono. Oke. Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah.
4: Ya dulu
0: Mas Wiwi. Iya iya iya.
4: Iya lupa.
2: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
4: Iya.
2: Apa judul lagu yang dibawakan?
4: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun enggak ada yang benar. Aduh. Ayo Dewi.
4: Aduh. Aku lupa penciptanya kecil. Ya benar-benar judulnya.
2: Lupa ya.
4: Apa judulnya?
2: Pinus dan Cinta.
0: Oke,
2: terakhir ya. Pada album Fatima,
0: apalagi Fatima
2: milik Ita Purnamasari, ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
4: Yakin ini aku paling sebel dari dulu
2: tuh gitu. Enggak salah.
4: Benar.
2: Bukan salah.
0: Salah.
2: Salah.
4: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
2: yakin ya.
4: Sirna.
0: Sirna kan.
2: Enggak.
0: Apa?
2: Lah, ya ampun.
0: Aduh, amat tahu apa. Apa ya, Mas?
2: Judulnya mirip dengan nama kalian.
4: Apa? Dara.
0: Dara.
4: Doro.
0: Apa sih, Mas?
2: Udah ya enggak tahu berarti enggak, ya. Enggak. Judulnya Hey Dara.
0: Ayah, bener ya? Enggak tahu. Enggak tahu. Lupa.
4: Menggapai buih, tar dulu.
2: Coba dicek menggapai buih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Kenceng banget salah.
0: Kenceng salah pula.
2: Iya sudah.
0: Ya sudah.
2: Ini kan hanya sekedar ya, games
0: sekedar untuk seru-seruan.
4: Iya.
0: Benar. Selesai baik, sudah kan? Kita di segmen siap. Impresi.
2: Kita
0: hasilnya
2: ya.
0: Adalah nol.
2: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
2: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat, panjang umur. Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besari,
0: Tiga Dara,
2: Silvana Herman.
0: Jadi betul. Kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
0: Tuan rumah karena sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya. Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: betul sekali.
0: Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga daranya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu
2: sukses
1: pula
2: bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: ada siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga. Ya. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga dara Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Buat Mbak Ita. Terima siap kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh. Okay.
2: Oh. Kita tadi belum menyapa. Ya sudahlah, minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke,
2: okay, siap.
1: Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
0: Hari ini
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah gak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Mau undur diri. Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman, dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari ini. Ramai banget kan.
2: Ramai banget.
1: Tiga dara ya.
2: Hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin ya at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga dara. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas, selamat
1: ulang tahun. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan. Yeay.

Mendengar kembali bersama kami Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz. Anda telah mengikuti siaran berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta, yaitu Ruang Rindu. Nah, pendengar, untuk selanjutnya kami akan mempersiapkan kehadiran jazz music untuk menemani Anda di suasana malam hari ini. Lagu-lagu yang akan mengantarkan Anda pada makin lelapnya tidur malam. Tetapi tunggu dulu ya, mungkin ada beberapa kalangan yang merupakan pencinta dari sepak bola dan saat ini kita lagi demam Piala Dunia ya. Demamnya kayaknya sudah agak mulai mereda seiring babak demi babak yang sudah berlalu dan semakin mendekati final. Nah, untuk dini hari nanti di hari Kamis 16 Juli 2026 ada kabar seru untuk Anda para pecinta sepak bola, di mana RRI Tarakan mengundang seluruh pendengar untuk hadir dan meramaikan nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 babak semifinal antara Argentina berhadapan atau menghadapi Inggris. Acara ini diselenggarakan Kamis 16 Juli 2026 mulai pukul 2 dini hari nanti, bertempat di halaman parkir kantor Wali Kota Tarakan, Jalan Kalimantan nomor 1, Kelurahan Kampung 1 Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Ayo saksikan bersama pertandingan seru ini pendengar dalam suasana yang hangat, penuh semangat dan tentu saja kebersamaan yang kental. Nah, tidak hanya itu, akan ada berbagai hadiah dan juga door prize menarik yang telah disiapkan untuk para peserta nonton bareng ini. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan pertandingan sekaligus membawa pulang hadiah yang sudah disiapkan. Oh, saya nggak bisa sendirian nih, Mbak Ervi. Ya udah, jangan sendirian ya, bawa keluarga, bawa sahabat, bawa teman-temannya ya kan. Masuknya bayar apa gratis? Gratis dong ya, gratis dan terbuka untuk umum. Jadi siapa aja boleh masuk kecuali orang gila ya. Jadi masuknya gratis dan terbuka untuk umum. Ditunggu ya kehadirannya di halaman parkir kantor Wali Kota Tarakan ya. Sampai jumpa di nonton bareng RRI Tarakan ya. Jadi jangan lupa tempatnya di halaman parkir kantor Wali Kota Tarakan ya. Jadi jangan salah sasaran nanti ke kantor RRI. Jangan ya. Jam segitu RRI sudah sepi. Kita pindahkan keramaiannya ke kantor Wali Kota Tarakan mulai pukul 2 dini hari nanti. Jadi kalau yang mau tidur, tidur dulu lah ya. Sejam dua jam lumayan ini untuk istirahatkan mata gitu ya, untuk bekal dulu gitu kalau misalnya memang mau menyaksikan. Tapi mengingat besok hari kerja ya, manajemen waktunya diingat-ingat juga ya. Coba kalau untuk para pecinta sepak bola nih, kalau yang namanya begadang, ah terabas aja ya kan. Oke, diingatkan kembali ya, pukul 2 waktu Indonesia Tengah nanti di halaman parkir kantor Wali Kota Tarakan. Jangan lupa nanti ada door prize di sana dan pastinya ramai banget karena kami sudah menyelenggarakan juga nonton bareng hari Senin atau Minggu gitu ya. Spanyol berhadapan dengan Prancis. Hari apa itu ya? Nah, itu ramai banget di sana ya. Jadi kalau kemarin enggak bergabung, nah untuk dini hari nanti silahkan join ya. Pak Wali dan Pak Wawali juga hadir loh. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, jazz music kami hadirkan kali ini dari jalur musik mancanegara ya. Ini sepertinya lagu-lagu country ya. Oke, kalau saya nggak salah ini sepertinya lagu-lagu country. Tapi kita dengarkan saja bersama, ini lagu-lagu yang sudah dikomposisikan oleh Mas Ai, penata musik kita. Selamat mendengarkan semuanya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

Tahu nggak sih, Oxford University Press mengumumkan kata brain rot menjadi kata yang populer di tahun 2024. Brain rot, istilah yang menjadi perhatian sepanjang tahun 2024 karena dampak media sosial yang makin memprihatinkan. Brain rot secara harfiah artinya pembusukan otak. Istilah yang menggambarkan seseorang yang gemar mengkonsumsi konten-konten digital berkualitas rendah atau receh secara berlebihan. Brain rot sangat berpengaruh di dunia nyata. Fenomena ini merupakan pelemahan otak atau daya pikir yang membuat pengguna media sosial menjadi malas berpikir berat. Ketika mereka menghadapi masalah atau tidak menyukai sesuatu, maka mereka cenderung menghindari daripada menyelesaikannya. Namun, ada beberapa cara mencegah brain rot. Di antaranya, kontrol diri, atur waktu antara scrolling time dan kapan meletakkan gadget, mematuhi peringatan jam tidur, dan yang terakhir, tahu waktu. Jadi, apakah kamu salah satunya?

Anda. Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini tugas kami menemani Anda diakhiri dengan jazz music dari kategori lagu-lagu country. Dan sebelum kami mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda, kembali kami ingatkan untuk Anda para pencinta sepak bola, kami undang untuk seluruh pendengar hadir dan meramaikan nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 babak semifinal antara Argentina menghadapi Inggris, Kamis 16 Juli 2026 mulai pukul 2 waktu Indonesia Tengah atau pukul 2 dini hari nanti di halaman parkir kantor Wali Kota Tarakan. Mari saksikan bersama pertandingan seru ini dalam suasana yang hangat, penuh semangat dan tentu saja kebersamaan. Dan Anda jangan lewatkan juga kesempatan untuk menyaksikan pertandingan sekaligus membawa pulang hadiah dan door prize menarik yang telah disiapkan untuk para peserta nonton bareng. Ajak keluarga, sahabat dan rekan-rekan, masuknya gratis dan terbuka untuk umum. Sampai jumpa di Nobar RRI Tarakan. Saya Ervi Febrianti pun pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz, AM 1350 kHz, akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio dan di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita saya Risti Rustarto. Kepala Badan Pengaturan BPBUMN Doni Oskaria menyatakan komitmen menjaga tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel setelah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menandai keberhasilan BPBUMN mempertahankan opini WTP selama 19 tahun berturut-turut sejak 2007. Sekaligus menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan anggaran dengan tingkat realisasi di atas 96% dalam 5 tahun terakhir. Dalam RDP, Komisi 6 DPR menyampaikan laporan keuangan BPBUMN di 2025, termasuk menyampaikan opini WTP yang berhasil dipertahankan selama 19 tahun berturut-turut. Dan hasil komitmen seluruh jajaran dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik serta memperkuat sistem pengendalian internal. Capaian ini menjadi modal penting agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memastikan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah agar produknya dapat dipasarkan melalui Kopdes Merah Putih. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan langkah ini menjadi bagian dari dukungan lembaganya terhadap pelaksanaan program Kopdes Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Menurutnya BPOM tetap menjaga standar keamanan dan mutu produk meski proses perizinan dipercepat agar semakin banyak produk UMKM termasuk dari pedesaan dapat masuk ke jaringan Kopdes Merah Putih. Kita ke mancanegara, Uni Eropa dan Inggris kemarin secara resmi menandatangani perjanjian terkait Gibraltar di Brasil. Masuk kami di Brasil yang menghapus pemeriksaan rutin pembatasan darat antara Gibraltar dan Spanyol. Perjanjian ditandai dengan Komisaris Eropa untuk Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Maros, Sefcovic, serta Menteri Negara Inggris untuk Urusan Eropa, Stephen Doughty, dan juga disaksikan oleh Kepala Menteri Gibraltar Fabian Picardo dan Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Alvarez Bueno. Berdasarkan perjanjian, pergerakan barang dan pekerja antara Gibraltar dan Spanyol menjadi jauh lebih mudah sehingga memperkuat hubungan ekonomi antara Gibraltar dan Uni Eropa. Sementara ganda putri Indonesia, Rachel Alesia Rose dan Feby Stianingrum kehilangan konsistensi permainan di game pertama pada penentuan, tersingkir di babak pertama Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang hari ini. Rachel and Feby kalah dari unggulan kedua asal Cina yaitu Ji Yifan dan Sang Sushan melalui pertandingan 3 game 11-21, 21-19 dan 14-21. Kekalahan menjadi bahan evaluasi bagi Rachel dan Feby sebelum kembali menghadapi Jia Zhang pada babak pertama China Open 2026 yang berlangsung di pekan depan.

Informasi tadi menutup warta berita, dan saat lagi kami akan hadirkan ronda malam untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur.

Pendengar RRI Program 1.0 Informasi dan Inspirasi dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur. Bersama saya Diti Hanggraini yang akan menemani Anda hingga jam 9 pagi nanti. Baiklah pendengar, untuk Anda di pagi hari ini musik dan informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, kalau malam ini, ya bukan malam ini tapi tadi pagi ya, dini hari pertandingan bola antara Argentina melawan Inggris dengan 2-1 untuk Argentina. Ya, buat pendengar RRI Program 1, jadi di final nanti Argentina akan berhadapan dengan Spanyola. Dan juga untuk Anda yang mungkin mau nobar langsung ke halaman halaman Wali Kota Tarakan ya, di tanggal 19 nanti. Banyak hadiah dan juga banyak acara hiburan pastinya. Baiklah pendengar RRI Program 1 Tarakan, kami hadirkan lagu dari miliknya Novia Baktim, featuring dengan Tuan 13 Tangguh.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Religi Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malino semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, Jang. Bahaya, Jang. Bahaya, Jang, eh.
1: Wow, kenapa juga?
0: Eh, ada orang kelahi di depan sana tuh. Eh, ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi enggak aku tahu nomornya. Eh, enggak ada pulsa aku juga, Jang.
1: Itulah kau. Punya HP, enggak punya pulsa. Kau dengar nih ya. Kau dengar nih. Ini, kau dengar.
2: Oi, warga Tarakan. Enggak usah bingung, enggak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar enggak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan? Chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
0: Paten, Mbak!

0: Eh, Jang.
1: Woi, gini, aku nih mau dengar berita.
2: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, bah. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, nda hoax?
2: Oh, ada, bah.
1: Alah, botek mula tuh.
2: Oh, betul, bah. Ujang baku nih, apa juga yang aku tahu? Jangankan berita sekaltara, sekali mantan pun ada.
0: Oh, iya ke Jang?
2: Oh, betul lah.
3: Berita Paguntaka, berita seputar kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar, Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu.

terinspirasi dari miliknya Luffy Aulia, dua remaja dua cerita. Lagu yang kunci ceria di pagi hari ini ya. Semoga bisa menghibur Anda yang lagi beraktivitas di hari Kamis ini. Baiklah pendengar, tidak terasa kita sudah ada di pertengahan bulan Juli untuk tahun 2020. Baiklah pendengar juga yang baru saja menemukan frekuensi RRI Program 1 Tarakan, selamat bergabung bersama kami, selamat beraktivitas dan tetap di 97,9 MHz.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Eh, nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih, Ta. Ternyata 1 menit aku tadi gak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini. Begadang, jangan
1: begadang. Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu. Begadang boleh saja.
2: Dengar RRI program 1 kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Saatnya kita mengikuti berita Kaltara. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: kita dengan kawan-kawan di Pemkot ini, ya memfasilitasi lah supaya
1: dengan SPPG ya kita sudah dipastikan.
2: Waktu berjalan terus. Jadi kalau ini sudah pengakuan terhadap wilayah adat itu, masyarakat sudah agak.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Kamis 16 Juli 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Diti Hanggreni, dan operator Angga Hadi. Inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, program makan bergizi gratis di Tarakan kembali didistribusikan ke sekolah-sekolah Senin kemarin. Pendistribusian dimulai setelah libur sekolah selama 3 minggu.
1: Kemarin koordinasi dengan SPPG, ya kita sudah dipastikan minta data.
4: Di SMP Negeri 14 Tarakan, paket makan bergizi gratis sudah mulai diantar sejak pagi dan dibagikan saat jam istirahat sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kepala SMP Negeri 14 Tarakan, Adi Sopian, mengatakan pendistribusian sudah mencakup seluruh siswa termasuk peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk jumlah penerima, kata dia, disesuaikan dengan jumlah siswa ditambah guru dan tenaga kependidikan.
5: Kembali lagi diantar sejak kemarin anu ya istirahat lah bahasanya. Diantar hari ini lagi. Hari pengantaran pagi kan gitu.
1: Biasanya dibagikan.
5: Waktu istirahat ya Bu ya, jam 10 ya.
4: Ia menyebut menu makan bergizi gratis kali ini sudah menyesuaikan berdasarkan masukan dari orang tua dan pihak sekolah. Salah satunya tidak ada lagi menu makanan kering. Untuk lauk, variasi masih tetap ada, seperti ikan dan ayam. Pihak sekolah juga sudah mendata siswa yang memiliki alergi makanan sesuai permintaan dari SPPG. Hal serupa juga terjadi di SD Negeri 041 Tarakan. Kepala sekolah Mukhtar memastikan MBG sudah kembali dibagikan dan mencakup semua siswa termasuk siswa baru.
1: Alhamdulillah sudah, kemarin koordinasi dengan SPPG, ya kita sudah dipastikan minta data, data seperti biasa ya sebelum bagian yang dari itu memang dikasih data ya.
4: Mukhtar juga menilai selama ini ia melihat menu makan bergizi gratis sudah bervariasi dan sesuai standar gizi. Ia juga mengungkapkan sebelum libur sekolah, distribusi makan bergizi gratis di sekolahnya sempat berhenti selama 3 minggu. Menurut informasi dari SPPG, penghentian itu karena adanya perbaikan instalasi pengolahan limbah. Dengan dimulainya kembali distribusi makan bergizi gratis, diharapkan kebutuhan gizi siswa di Tarakan selama kegiatan belajar dapat terus terpenuhi. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perubahan iklim yang terjadi memiliki dampak bagi kota Tarakan, yakni sebagai wilayah kota, mulai merasakan banjir rob yang sering terjadi.
6: Terlebih di kawasan-kawasan pesisir. Dengan sekarang tinggi muka air laut, tentunya kami selalu aktif, tidak tinggal diam.
7: Perubahan iklim yang terjadi di berbagai belahan dunia memiliki dampak bagi kota Tarakan, yakni sebagian wilayah kota mulai merasakan banjir rob yang sering terjadi. Kasih Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, Budi Sunyoto, mengatakan berdasarkan kajian resiko yang telah dilakukan BPBD Tarakan pada 2025, akibat dari perubahan iklim, permukaan air laut alami peningkatan. Budi menjelaskan adapun efek dari meningkatnya permukaan air laut bagi kota Tarakan, yakni terjadinya abrasi di wilayah pesisir. Selain itu, masyarakat perkotaan yang awalnya tidak pernah terdampak terhadap banjir rob saat ini mulai merasakan banjir rob. Adapun daerah yang sering menjadi langganan banjir rob, yakni Karanganyar Pantai, Sumit Pantai, Lintas Ujung, dan tentu daerah pesisir lainnya.
6: Terlebih di kawasan-kawasan pesisir. Dengan sekarang tinggi muka air laut, tentunya kami selalu aktif, tidak tinggal diam. Terdata dalam proses kajian risiko bencana kami yang baru kami susun tahun lalu 2025, itu ada beberapa kawasan yang memang secara bentang, ya kita bicara secara bentang, itu memang akan mengalami semacam apa ya permukaan-permukaan yang akan terendam oleh banjir rob itu sendiri. Karena salah satu ancaman di kajian risiko bencana itu adalah di Kota Tarakan ini ada peningkatan gelombang dan abrasi. Ini yang harus tetap diwaspadai. Karena apa? Dengan semakin meningkatnya setiap tahun ya muka air laut, tentunya tingkat rendaman dalam kawasan-kawasan permukiman terutama yang dari pesisir tentunya mengalami peningkatan.
7: Diungkapkan Budi, untuk mengantisipasi bencana alam yang lebih besar akibat perubahan iklim di dunia, pihak BPBD Tarakan juga sering melakukan sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana kepada warga, ditambah dengan memasang plang pemberitahuan daerah-daerah yang berbahaya dan rawan bencana. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demam Piala Dunia 2026 sukses menyatukan ratusan warga di halaman parkir rumah Jabatan Wali Kota Tarakan. Digelar gratis dengan menggandeng UMKM lokal, nonton bareng babak semifinal ini berlangsung meriah dan aman.
0: Kita dengan kawan-kawan di Pemkot ini ya memfasilitasilah supaya masyarakat bisa rame-rame nonton gitu ya.
8: Acara yang digelar gratis, terbuka untuk umum dan diramaikan oleh UMKM ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Mkes bersama Wakil Wali Kota Ibnu Saud Is. Meski persiapan dan publikasi terbilang sangat singkat, antusiasme masyarakat yang datang di luar ekspektasi. Menanggapi hal ini, Pemkot Tarakan berjanji akan menggelar laga final dengan kemasan yang jauh lebih meriah, lengkap dengan hiburan musik dan banjir door prize menarik. Wali Kota Tarakan Dr. Haji Jairo juga mengimbau warga agar tetap menjaga perdamaian selama mendukung tim kesayangan mereka.
0: Ini kan memang pemberitahuannya juga baru kemarin ya kita mulai menyiapkan, karena kita lihat kok rame banget, udah diskusi masyarakat udah menjagokan timnya masing-masing, lalu kita dengan kawan-kawan di Pemkot ini ya memfasilitasilah supaya masyarakat bisa rame-rame nonton gitu ya. Dan alhamdulillah saya lihat, walaupun baru kemarin kita blow up tentang nonton bareng di halaman parkir Wali Kota, luar biasa malam ini. Saya lihat hampir penuh nih halaman parkir. Dan insya Allah saya kira malam besok, dan apalagi nanti pada saat malam-malam final, itu akan lebih ramai lagi dengan tentu akan banyak kemasan, mungkin nanti juga ada selingan musik ya, nanti kita berikan door prize nya juga insya Allah lebih banyak. Insya Allah kalau saya kira malam final mungkin door prize akan lebih banyak lagi yang kita akan bagikan.
8: Melalui momentum ini, Pemkot Tarakan berharap antusiasme bola dapat mempererat silaturahmi antar pendukung di dunia nyata. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Beralih ke Kabupaten Malinau, Lembaga Adat Dayak Lundaye Kabupaten Malinau mendukung inisiasi DPRD Malinau atas Raperda Pengukuhan dan Penetapan Wilayah Adat.
2: Waktu berjalan terus. Jadi kalau ini sudah pengakuan terhadap wilayah adat itu, masyarakat sudah agak bisa aman sedikit ya.
9: Lembaga Adat Dayak Lundaye Kabupaten Malinau menyatakan dukungan terhadap upaya pengakuan dan perlindungan wilayah adat melalui rancangan peraturan daerah Kabupaten Malinau tentang pengukuhan dan penetapan wilayah adat. Raperda tersebut telah memasuki tahap uji publik pada Selasa, 14 Juli 2026. Ketua Lembaga Adat Dayak Lundaye Kabupaten Malinau, Paulus Belapang, menilai raperda ini akan memberikan kepastian hukum atas wilayah adat mereka. Pihaknya berharap penyusunan raperda ini dapat segera dirampungkan untuk menghindari konflik di tengah masyarakat.
2: Karena waktu berjalan terus. Jadi kalau ini sudah pengakuan terhadap wilayah adat itu, masyarakat sudah agak bisa aman sedikit ya. Kalau sekarang ini kan kita masih dikejar-kejar, kita belum ada status yang jelas untuk kita. Walaupun kita di wilayah saya, tapi di sana belum ada pengakuan. Secara resmi dari pemerintah sendiri juga tidak perlu pengakuan.
9: Raperda Kabupaten Malinau mengenai pengukuhan dan penetapan wilayah adat merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau. Penetapannya tengah dikebut tahun ini. Aturan tersebut dirancang untuk memberikan kepastian hukum atas identitas masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya. Kepastian ini diharapkan menjadi acuan yang sama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Malinau. Sebagaimana dipaparkan pada agenda uji publik, Raperda tersebut secara spesifik menyebutkan 12 wilayah adat. Namun, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malinau, Dolfina Damus, mengatakan dalam penyempurnaannya akan ditambahkan klausul yang memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat yang masih menjalani proses identifikasi, verifikasi, validasi, dan pemetaan wilayah adat agar tetap relevan.
10: Ada wilayah adat yang tidak sampai datanya, kemudian ada yang sedang berproses, masih ada, pasti akan ke depan, kan tidak semua, kan bertahap banyak tergantung dari masyarakat adatnya sendiri. Nah itu harus ada pasal yang terbuka untuk mengakomodir itu semua. Nah efisiensinya bagaimana, apakah dia harus perda baru lagi tahun depan, atau perda ini menjadi payung, gitu kan, yang ada klausul, ada ketentuan peralihan mungkin menyebutkan bahwa untuk masyarakat adat yang masih berproses dalam memetakan wilayah adatnya dan nanti di masa depan juga akan diakomodir oleh perda ini. Jadi melindungi semua gitu.
9: Raperda ini diproyeksikan menyempurnakan peraturan daerah Kabupaten Malinau sebelumnya yang dinilai belum secara spesifik menguatkan masyarakat adat sebagai subjek hukum, melainkan baru mengatur mekanisme pengakuan dan perlindungan semata. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah Enuma Indonesia dikembangkan khusus sesuai kebutuhan anak di Malinau telah dijangkau lebih dari 1.200 anak melalui kerjasama dengan Taman Baca Masyarakat di Malinau.
11: Jadi sekarang aplikasi di Sekolah Enuma Indonesia ini ada 3, Pak, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Dan ini sebenarnya sangat dianjurkan bisa dipakai untuk mendampingi anak-anak yang pada usia-usia awal.
12: Ketua Yayasan Litera, Edi Wahyu Sri Mulyono, menjelaskan tentang perjalanan dan keunggulan program Sekolah Enuma Indonesia yang telah berjalan selama 4 tahun di Kabupaten Malinau. Dalam kesempatan penutupan kegiatan Sekolah Enuma Indonesia di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau pada Rabu, 15 Juli 2026, Edi Wahyu Sri Mulyono menjelaskan bahwa program ini telah melalui proses penyesuaian agar tepat guna bagi anak-anak Indonesia. Menurut Edi, awalnya metode pembelajaran ini mulai diuji cobakan pada tahun 2018-2019 dengan fokus utama pendampingan kemampuan dasar numerasi atau matematika serta bahasa Inggris yang diadopsi dari model di Amerika Serikat. Ketika dikembangkan di Indonesia, Yayasan Litera melengkapinya dengan materi bahasa Indonesia. Sehingga saat ini aplikasi Sekolah Enuma Indonesia menyajikan 3 materi utama yaitu matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia.
11: Pada tahun 2018-19 uji coba di Indonesia dan kemudian awalnya hanya untuk mendampingi anak-anak belajar matematika dasar-dasar numerasi dan kemudian dasar bahasa Inggris karena di Amerika ya. Kemudian ketika masuk ke Indonesia ditambahkan dengan pembelajaran untuk bahasa Indonesia. Jadi sekarang aplikasi di Sekolah Enuma Indonesia ini ada 3, Pak. Matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Dan ini sebenarnya sangat dianjurkan bisa dipakai untuk mendampingi anak-anak yang pada usia-usia awal. Jadi mulai dari PAUD sampai dengan mungkin kelas 3, kelas 4 atau secara usia barangkali rentang 4 sampai 10 tahun.
12: Edi Wahyu Sri Mulyono juga mengatakan, hingga saat ini program ini sudah digunakan lebih dari 1.200 anak melalui Taman Baca Masyarakat TBM yang menjadi mitra Yayasan Litera di Kabupaten Malinau.
11: Kalau di Malinau ini kami bekerjasama dengan TBM, Taman Bacaan Masyarakat ya. Jadi semenjak tahun 2022 lalu itu sudah ada 19 TBM dan selama 4 tahun ini sudah terlibat lebih dari 1.000, tepatnya 1.227 anak di Malinau ini. Ini yang terdaftar langsung, yang kemudian kami pantau perkembangannya jam belajar. Sebenarnya apa saja yang sudah dimainkan capaian di bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa dengan matematika berapa gitu ya. Tapi yang tidak terdaftar juga banyak karena TBM kan tidak hanya yang terdaftar di Sekolah Enuma saja yang anggotanya gitu. Jadi banyak anak-anak yang bermain di TBM yang juga memanfaatkan program ini. Jadi pada dasarnya ini sangat bisa dipakai dalam mendampingi anak-anak ketika ingin menguasai konsep-konsep dasar matematika, penguasaan tentang bahasa, kosakata dan seterusnya yang sekali lagi difokuskan kepada anak-anak pada usia dini.

0: didistribusikan ke sekolah-sekolah Senin kemarin. Lembaga Adat Lundayeh Kabupaten Malinau mendukung inisiasi DPRD Malinau atas Raperda Pengukuhan dan Penetapan Wilayah Adat. Demam Piala Dunia 2026 sukses menyatukan ratusan warga di halaman parkir rumah jabatan Wali Kota Tarakan semifinal hingga laga final 20 Juli mendatang. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Sekian berita Kaltara.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi Boys to Men As Long As I'm With You yang sudah kami hadirkan untuk Anda di 97,9 MHz. Pendengar, Argentina memastikan tiket final dunia 2026 setelah kembalikan keadaan dan balik mengalahkan Inggris dengan 2-1 pada semifinal. Kemenangan dramatis tersebut membawa Albi Celeste menghadapi Spanyol pada partai puncak turnamen Piala Dunia 2026. Kedua tim menampilkan permainan hati-hati sejak awal pertandingan sehingga peluang berbahaya nyaris tidak tercipta. Semisal berlangsung di Atlanta Stadium, ya, semifinalnya Amerika Serikat, sedangkan pertandingan dimainkan Kamis 16 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Inggris menciptakan peluang pertama melalui sundulan John Stones setelah menerima umpan Declan Rice pada menit ke-33. Argentina membalas ancaman 6 menit kemudian melalui sepakan Enzo Fernandez yang masih melenceng dari sasaran. Babak pertama berakhir tanpa gol alias skor akhir 0-0 untuk kedua tim. Setelah kedua tim gagal memaksimalkan peluang selama 45 menit babak pertandingan, memasuki babak kedua, Inggris akhirnya memecahkan kebuntuan melalui penyelesaian Anthony Gordon memanfaatkan umpan silang Morgan Rogers. Argentina meningkatkan intensitas serangan menjelang akhir pertandingan setelah tertinggal sepanjang babak kedua. Tekanan tersebut membuahkan gol penyama kedudukan melalui sepakan jarak jauh, yaitu dari Enzo Fernandez pada menit ke-88. Lautaro Martinez kemudian memastikan kemenangan Argentina melalui sundulan memanfaatkan umpan Lionel Messi pada menit ke-92. Sisa waktu tambahan dimanfaatkan Inggris untuk terus menekan pertahanan Argentina demi mengejar ketinggalan, namun skor tetap bertahan di 2-1 hingga peluit panjang berbunyi membuat Argentina melangkah ke partai final. Dan partai final dunia 2026 akan mempertemukan Argentina melawan dengan Spanyol di New Jersey pada Minggu 19 Juli 2029, sedangkan Inggris dijadwalkan menghadapi Prancis dalam pertandingan perebutan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli 2026. Baiklah pendengar, tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Gak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.